Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk, kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

menebur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital, semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
2: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
1: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Ha, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak nih, nak pesan online nih sekeranjang.
2: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
1: Ayah nih, merusak suasana je.
2: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu, tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
1: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
2: Coba HP tu istirahatkan dulu.
1: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya, ya?
2: Mak, sabar kalau... Kopi ayah belum dibuat kan?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kan jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang empat petinggi, ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muaris ke Sambas itu dia membangun sebuah tempat namakan Kota Bangun. Dari situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja, bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Adun Sulaiman itu ingin apa melamar daripada adik daripada Atu Anuk Sumadi iparnya. Kemudian kawinlah Adun Sulaiman itu dengan Atu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama kan tempatnya di Desa Ratus Kuda namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Segeriding, dan petinggi Bantilan. Oleh situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anung Sumayuda, tetapi Ratu Sumayuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anung Sumayuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anung ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya Selakau itu ya. Sendiri sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke mengikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan Ratu Anung Sumayuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas ini kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anung Sumayuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia, dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur, dia dari rumah dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini Pak, sini kan ada 9 sultan, yang depan itu Pak ya. Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi Kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 Kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam, Kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, Kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali, ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bulkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, wah, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rombak FM

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal. Memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus orujae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%. Biarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Prompat Pontianak.

0: Dia juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh Ibu angkat ya?
1: Jangan, Bu. Biar Ayah saja yang angkat.
0: Ayah, biar Ibu aja, Ayah. Ayah.
1: Halo, selamat sore. Kamu, Jel. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
0: Ayah, jangan telepon sambil menyetir. Bahaya, Ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Di sini aja ya, 94,3 MHz.

Saudara, Kota Amoy Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, banyak menyimpan potensi daerah khususnya yang kental dengan tradisi warga Tionghoa. Keramik Singkawang adalah satu di antaranya. Produk kerajinan tangan yang dibuat dengan cara tradisional itu memiliki keunikan tersendiri dalam dunia keramik di Indonesia.

0: satu di antara rumah produksi keramik Singkawang adalah milik Ajung. Lokasinya di Dusun Sako, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Ajung mengatakan jika di tempat usahanya teknik pembuatan dan kualitas bahan keramik hampir sama dengan teknik dan bahan yang ada di negara asalnya, Cina. Menggunakan tungku naga yang panjangnya 25 meter dan lebar bagian depan 1 meter, serta bagian belakang 2 meter itu, keramik Singkawang yang dibuat Ajung bisa dikatakan sebagai replika keramik Cina kuno. Misalnya, yang dibuat masa dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644, yang memiliki corak naga, glasir yang indah, dan cenderung berwarna terang. Selain dinasti Ming, Anda juga dapat menemukan keramik yang menyerupai keramik pada masa dinasti Tang yang berjaya pada tahun 618 hingga 906, Sung tahun 906 hingga 1279, dan dinasti Yuan tahun 1279 hingga 1368.
1: Ajung, keramik Singkawang.
2: Apa yang menarik dari keramik Singkawang?
3: Yang menariknya, semua yang menarik sih, yang ini sih tungku naga gitu kan.
2: Tungku naga.
3: Tungku naga udah sedunia udah nggak ada. Coba di Singkawang dulu tahun 90-an sih masih ada 6.
2: Sekarang
3: tinggal kita sini, tinggal punya kita. Lain tempat udah nggak ada. Sebagai udah jual, lokasi udah jual sih.
2: Tungku naga ini apa sih Pak?
3: Tungku naga panjang gitu kan. Nah, ini tunggu nama tunggu naga. Tunggu naga itu kan bakar untuk bakar keramik deh.
2: Untuk bakar.
3: Dari dulu yang tunggu naga dulu orang dari Cina ke Singkawang bikin tunggu naga ini.
2: Tahun berapa kira-kira?
3: Kita ya. Tahun 33 udah ada di Singkawang tunggu naga.
2: Terus ini kan membakar dengan cara tradisional.
3: Ya, tradisional pakai kayu.
2: Kayu biasanya kalau untuk produksi itu apa jumlah kayu yang di...
3: yang kita pakai dah. Iya sekali bakar kita diuter. 16 kubik.
2: 16 kubik, Pak.
3: Sekali bakar.
2: Itu untuk produksi keramik berapa biji? Untuk
3: itu kalau hitung besar kecil, Pak ya. Hitung besar kecil bisa 500 buah.
2: 500-an buah.
3: Asal bisa dijual mangkok segala gitu. Sama ukuran besar itu bisa 500 buah.
2: Kenapa pakainya masih mempertahankan tungku naga nih, Pak?
3: Kita masih pertahankan sebenarnya sedunia udah enggak ada. Soalnya kita masih
2: juga enggak ada, Pak, berarti, Pak.
3: Dulu Cina ada satu, di Thailand satu, tapi nggak dipakai lagi. Kata sih kemarin dengan ada kawan sih udah robok.
2: Udah robok.
3: Ah, dia udah pakai modern, udah pakai gas gitu kan. Nah, tunggu 34 gitu.
2: Hasilnya, Pak, kalau dari kualitas hasilnya dari tungku naga, pembakaran tradisional dengan pakai yang gas tuh gimana? Hasil keramik, kualitas keramiknya?
3: Kalau gas, kalau macam kita tungku ini, soalnya kita bikin contoh-contoh lama. Nasi Ming, Sung.
2: Oh, ada generasinya.
3: Nah, kalau pakai gas ya udah modern. Udah porselen ini, Pak.
2: Udah porselen.
3: Udah porselen.
2: Berarti kalau ini berarti memang produksinya juga produksi yang lama ya, Pak?
3: Iya,
2: porselen. Dari generasi apa itu, Pak? Generasi
3: Ming Sung. Itu abad
2: 16-17. Abad
3: 16-17. Ah, gitu.
2: Berarti itu kok apa namanya? Pos bentuk keramiknya juga masih sama dari ini
3: produksi zaman dulu. Cuma kalau kita lihat, kalau kita yang bikin ya, tapi kita tahu kalau kita menurut sampai ke asli kita bisa 85% udah masuk ke asli.
2: 85% keasliannya. Dari hampir ya, sama dengan yang dulu.
3: Kita ya, ada obatnya untuk mengkusamkan, mentuakan, ada obatnya.
0: Kualitas keramik Singkawang yang dibakar menggunakan tungku naga memang memiliki penggemar tersendiri. Henley misalnya, warga keturunan Tionghoa ini tidak bosan untuk memburu keramik buatan Ajung yang proses pembuatannya dan cara membakarnya sangat tradisional tersebut.
2: Berapa biji yang dibeli nih, Kak?
4: Beli 20.
2: 20 untuk biasanya untuk apa sih, Kak?
4: Buat nanam anggrek.
2: Yang dipilihnya keramik apa jenisnya, Kak?
4: Jenisnya yang bagus punya sih. Sebenarnya udah beli beberapa kali di sini memang kualitasnya bagus gitu.
2: Kualitasnya bagus?
4: Iya, jadi makanya balik lagi ke sini beli.
2: Memang ini untuk tempat bunga aja?
4: Iya, berlalam bunga. Terus saya juga dikasih free apa batako buat natakin anggreknya.
0: Untuk menghasilkan kualitas keramik yang bagus dan menjaga warna khas keramik agar tetap menarik dan diminati, Ajung memang hanya mengandalkan satu orang pekerja saja yang dinilai ahli dan mempunyai kemampuan khusus, sehingga keramik yang akan dipasarkan bisa menyerupai aslinya. Menurut Livan, tenaga ahli yang dipekerjakan Ajung agar kualitas keramik menyerupai aslinya seperti di masa dinasti Ming, proses pembuatan harus diperhatikan betul. Misalnya saja saat mengadon tanah liat dan memutarnya di tempat pembentukan keramik.
2: Bang Livan, tertarik untuk membuat keramik tradisional apa? Ini motivasi abang, menjaga tradisi leluhur atau seperti apa?
3: Leluhur lah.
2: Leluhur. Ya. Tapi ada teknisnya,
3: teknis. Ada, ada.
2: Supaya menghasilkan yang bagus itu cara mutarnya ataupun buatnya seperti apa?
3: Oh, perbuatannya cara yang teknisnya itu supaya kalau kita mutar itu halus, ada pelan-pelan, terus supaya itu kalau bikinannya nggak ada robo gitu ya. Kalau nggak kencang kan robo itu barangnya, ini kan pembe.
2: Berarti ada apa mutarnya juga sekian.
3: Iya, iya, iya.
2: Ada cara mutarnya sendiri
3: ada. Ada.
2: Iya, pakai feeling atau ada ukuran mutarnya, Mbak?
3: Hah? Ya kaki ini.
2: Oh, pakai kaki gitu. Mutarnya pakai kaki, Bang ya?
3: Iya, pakai kaki.
2: Biasa sehari berapa, Bang, untuk produksi Abang kemampuan dengan Abang di sini?
3: Kalau aku sih, kalau Abang aku bikin bisa 60 kalau yang ini.
2: 60 keramik yang kecil.
3: Ini nih kakinya.
2: Oh, kaki keramiknya.
0: Meski kualitas pembuatan dan cara membakar keramik tradisional memiliki tingkat kemiripan dengan keramik yang pernah ada di abad 16 dan 17 asal Tionghoa, namun diakui Ajung, upaya melestarikan budaya dan tradisi leluhur itu terkendala. Hal itu dikarenakan tenaga ahli untuk membuat keramik dengan cara tradisional sudah sangat sedikit. Padahal, jika dari omset penjualan, keramik Singkawang buatan Ajung ini masih sangat tinggi dan pernah berjaya hingga ke mancanegara.
2: Ajung, pemasarannya sendiri, ini kan Bapak memproduksi kemudian dipasarkan. Sejauh ini gimana untuk pemasaran keramik dari Singkawang?
3: Sebenarnya bagus, cuma ada dikit masalah ahlinya. Ahlinya sekarang udah tingkat luar.
2: Ahli yang buat atau?
3: Yang buat, yang bentuk.
2: Mereka nggak bisa diturunkan ke partnya, ke bakat?
3: Bukan, nggak bisa turun ke mau, tapi anak sekarang nggak mau sih.
2: Permasalahannya di situ ya, Pak?
3: Di situ, permasalahannya.
2: Jadi kalau misalkan katakanlah ini tidak ada regenerasi, apakah nanti akan bisa dikatakan akan punah produksi keramik Singkawang?
3: Otomatis, iya. Nggak terusan.
0: Demikian dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman, lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah, mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Ayo, datang ke airport dia nak. InsyaAllah, jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya, Bu. Buktinya saya nih, Bu. Udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah hasilnya.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
3: Cantik. Sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ahel nggak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
5: Buabang informasi dari Kuburaya, Puskesmas Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap pada Kamis 1 Oktober 2026. Pelayanan jemput bola ini dilakukan untuk mendekatkan akses kesehatan bagi masyarakat yang tinggal cukup jauh dari lokasi Puskesmas Sungai Kakap. Kepala Puskesmas Sungai Kakap, Hawarah, mengatakan sejumlah layanan diberikan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya sweeping imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, cek kesehatan gratis, serta program bidan menyapa. Hawarah menjelaskan sweeping imunisasi dilakukan untuk menemukan bayi atau anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai kebutuhannya. Petugas melakukan pendataan sekaligus memberikan imunisasi kepada sasaran yang belum mendapatkannya. Sementara pemantauan tumbuh kembang dilakukan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan anak termasuk mendeteksi anak yang mengalami stunting maupun kekurangan gizi agar dapat segera mendapat perhatian dan penanganan. Selain pelayanan untuk anak, petugas pun memberikan perhatian terhadap kesehatan ibu melalui program bidan menyapa. Petugas mencari dan memeriksa ibu hamil, terutama yang masuk kategori risiko tinggi, sebagai bagian dari pemantauan kehamilan dan deteksi faktor risiko sejak dini. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
10: Ah, itu dia.
11: Cincah Rasila.
12: Mau beli panci ke Pontianak.
11: Terus?
12: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
13: Makan kelepon di terang bulan.
11: Cantik.
13: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
11: Cantik. Sedap.
13: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
11: Betul.
14: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
0: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
15: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke area Pontian nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

hari apa ni ya? Hari Sabtu. Berjumpa lagi bersama Mbok Yoy yang paling cantik sekota Pontianak, Mbok Abang ya, yang akan menemani Mbok Abang sampailah sore nanti di Prolada, program lagu daerah, request-request lagu daerah. Banyak Gi program-program lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan untuk menemani weekendnya Mbok Abang bersama dengan orang-orang terkasih. Apa kabarnya Mbok Abang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Yang lagi sakit, galau, gunda gulana, merana, kita doakan semoga cepat pulih, cepat sehat. Yang lagi galau, kita doakan semoga kembali bahagia. Nah, Mbok Abang, di jam 11 lebihnya 10 menit tandanya kita udah masuk dalam program Teras UMKM. Ya, nak kita bahas nih Mbok Abang berita nasional tentang sapu lidi. Wah ya, jadi sapu lidi ini buatan Indonesia yang diminati banyak negara. Wah, siapa sih yang gak tahu sapu lidi? Ini nih penyapu ini nih, sebelum ada penyapu-penyapu yang semakin keren, bahkan ada sepatu, bahkan ada penyapu elektronik yang sekarang bisa kita perintah-perintah pakai suara maksudnya. Biasa kan ada tuh Mbok Abang, sekarang tuh yang kayak bentuknya bulat terus dia kayak bisa pakai remote. Nah, dia nanti jalan tuh nyapu-nyapu rumah tuh. Wah, santai ya, kita duduk rumah ada bersih Mbok Abang. Itu udah ada. Tapi sebelum sampai ke era-era sekarang semuanya yang serba canggih adalah namanya sapu lidi. Yang pasti banyak guna baik untuk nyapu rumah maupun nyapu halaman, Mbok Abang ya. Yang biasa kita temukan di rumah sebagai alat pembersih ini ternyata Mbok Abang punya potensi ekspor yang menjanjikan. Tidak hanya sapu lidi yang berasal dari tulang atau lidi kelapa yang diminati Mbok Abang, tetapi juga sapu lidi yang berasal dari lidi nipah atau lidi sawit nih pun punya potensi ekspor. Jadi berdasarkan data Bahan Pusat Statistik pada tahun 2024, Indonesia itu menjadi negara eksportir sapu lidi terbesar ketiga di dunia. Ah, kaulah bukan, sebenarnya kita nih kaya benar ya Mbok Abang ya. Apa-apa itu terbesar. Bayangkan ekspor sapu lidi kita terbesar, belum lagi segala-segala berhubungan dengan tambang-tambang gitu Mbok Abang, kan itu juga terbesarnya dari Indonesia. Bukan-bukan kaya raya gitu ya harusnya Mbok Abang ya. Nah, nilainya ini bisa mencapai 23 juta dolar Amerika, US dollar Mbok Abang, atau setara dengan 450 miliar rupiah. Bayangkan ya, sapu lidi ini Mbok Abang. Nah, sapu lidi buatan Indonesia ini pun banyak diekspor ke India, Pakistan, Jepang, Mbok Abang, Filipina dan juga Vietnam. Nah, khusus untuk lidi nipah dan lidi sawit ini pada tahun 2023, volume ekspornya itu mencapai 70,8 ribu ton. Angkanya ini naik 15,97% secara tahun ke tahun, Mbok Abang ya. Dari 60,43 ribu ton di tahun sebelumnya. Mantap sih ini Mbok Abang.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Masih bersama Bu Iyo di teras UMKM. Bu Abang, masih kita bahas tentang produk sapu lidi buatan Indonesia, diminati banyak negara. Bangga saya Bu Abang ya, jadi rakyat Indonesia, di mana sapu lidi kita yakni mendunia. Yang kita rasa-rasa nih di rumah kita, kita lepe-lepe kan ya Bu Abang. Kita tahu tang mana rupanya berharga untuk di luar negeri kan Bu Abang. Seperti yang tadi di segmen sebelumnya udah kita bahas, yaitu untuk sapu lidi nipah dengan lidi sawit ini pada tahun 2023 volume ekspornya itu mencapai 70,8 ribu ton. Nah angkanya ini naik 15,97% secara tahun ke tahun dari 60,43 ribu ton di tahun sebelumnya. Bayangkan Bu Abang. Nah peningkatan ini yang membuat nilai ekspor lidi nipah dan lidi sawit ini yang asal Indonesia ini meningkat 11,44% menjadi 29,32 juta US dollar yang awalnya atau dari 26,31 US dollar pada tahun 2022. Nah, peningkatan ekspor ini ditopang oleh naiknya permintaan dari dua negara tujuan utama pada 2023 yaitu India dan Pakistan.

Nah, selama 5 tahun terakhir, Mbak Abang, neraca perdagangan lidi nipah dan lidi sawit Indonesia selalu mencatatkan surplus. Pada tahun 2023, angka surplus ini mencapai 29,14 juta dolar. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 26,27 juta US dollar. Duit semua ya, Mbak Abang. Kalau duit ini dibelikan cincau, Mbak Abang. Jadi Sungai Kapuas sekali dia. Nah, mengutip data yang dirilis oleh International Trade Center, pada tahun 2023 nih, Mbak Abang, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara eksportir utama lidi nipah dan lidi sawit di dunia dengan porsi 12,42% terhadap total ekspor dunia. Nah, posisi pertama itu ditempati oleh Tiongkok, itu 20,90%, lalu diikuti oleh Sri Lanka 11,95%, Belanda 5,31% dan Meksiko 5,29%. Betul-betul mantap Indonesia nih, Bu Abang. Peringkat kedua di ekspor-ekspor lidi nih ya, lidi nipah maupun lidi sawit nih. Yang pastinya memang untuk kelapa-kelapa serta turunan-turunannya nih, Bu Abang, semua berfungsi ya, dari daunnya, lidinya, sampai ke batang-batangnya, kulit batangnya, isi batangnya, akar-akarnya, semuanya bermanfaat. Inilah begitu banyak orang yang buka-buka atau buat buka lahan tuh ya, Mbak Abang, nanam-nanam segala kelapa, segala nipah, segala sawit, segala apa gitu ya, yang memberikan keuntungan gitu ya, Bu Abang, untuk Indonesia nih, apalagi dengan pajak-pajaknya. Mantap lagi, memang kaya begitu nih negara kita nih, tidak kaleng-kaleng kekayaannya, Bu Abang ya. Nah, itu dia informasinya pada siang hari ini, Bu Abang, untuk produk sapu lidi buatan Indonesia diminati banyak negara gitu ya. Mudah-mudahan tidak hanya sapu lidi lah, Bu Abang, untuk Indonesia ini yang bisa mengekspor, tapi banyak hal-hal yang lainnya, banyak sih sebenarnya ya, dari tadi saya bilang kelapa-kelapaan serta turunannya, kemudian juga karet-karet itu kan banyak juga ekspor ke luar negeri, bahkan kita pun udah merabah ke cemilan-cemilan, snack-snack, makanan ringan dan sebagainya pun udah sampai ke luar negeri gitu ya, dan banyak lah semuanya. Jadi itulah dia ya, semoga kita sebagai rakyat Indonesia yang memiliki kekayaan melimpah ini bisa lebih ano ya, Mbak Abang, lebih sejahtera gitu ya. Oke deh, itu dia Mbak Abang ya. Nanti kita bagi-bagi informasi lainnya lagi setelah ini, dan kita nanti akan kumandangkan juga azan zuhur pada pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Adab terhadap kedua orang tua. Menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama. Meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bissawab.

sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.

0: Easy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawang informasi dari Mempawah, Bupati Mempawah Erlina meninjau sejumlah fasilitas dan pelayanan di RSUD Dr. Rubini Mempawah. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Mempawah memastikan kualitas-kualitas dan pelayanan kesehatan terus ditingkatkan. Dalam kunjungannya, Erlina didampingi Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PPKKB Kabupaten Mempawah, David Sianipar serta PLT Direktur RSUD Dr. Rubini Mempawah Rizka Susanti. Erlina mengatakan keberadaan RSUD Dr. Rubini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Mempawah maupun masyarakat dari wilayah sekitar. Menurutnya, peningkatan fasilitas dan kelengkapan sarana pendukung menjadi bagian penting untuk memperkuat kualitas pelayanan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Erlina mengungkapkan pemerintah Kabupaten Mempawah pun telah mengajukan proposal kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait kebutuhan peralatan kesehatan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kelengkapan fasilitas dan pengembangan layanan yang tersedia di RSUD Dr. Rubini. Nah, Bapak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Itu dia tadi satu buah lagu dari Ella Beltra, ada Kau Gak Radio. Seperti mbok abang semua yang setia mendengarkan kita semua di perempat RRI Pontianak. Nah, mbok abang, ini saya nak berbagi informasi BMKG untuk sepekan ke depan. Nah, jadi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak memprediksikan dalam sepekan ke depan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang merata di wilayah Kalbar pada 3 hingga 9 Oktober 2026. Perakiraan cuaca BMKG Maritim Pontianak Hendro mengatakan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi hampir seluruh wilayah di Kalbar hingga satu minggu ke depan. Namun pada waktu yang sama, potensi kemudahan karhutla pun terjadi di beberapa daerah di Kalbar. Hendro menuturkan, untuk tanggal 4 Oktober, hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Kayung Utara, Ketapang, Kapuas Hulu, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sintang, Kota Pontianak, dan Singkawang. Sementara hujan dengan intensitas ringan terjadi di Kabupaten Bengkayang. Hendro pun menambahkan, tanggal 6 Oktober hujan dengan intensitas ringan diprediksi terjadi di Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kota Pontianak, dan Singkawang. Sementara pada hari itu, tidak ada kabupaten yang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Nah, untuk tanggal 8 Oktober, hujan dengan intensitas ringan diprediksi akan terjadi di Kabupaten Bengkayang, Kayung Utara, Kapuas Hulu, Ketapang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kota Singkawang. Sementara pada hari itu, tidak ada kabupaten yang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Hendro menjelaskan potensi pertumbuhan awan hujan pun terjadi di sejumlah wilayah Kalbar pada tanggal 3 hingga 12 Oktober 2026. Namun pada tanggal 6 hingga 9 Oktober akan terjadi penurunan intensitas curah hujan di beberapa daerah. Nah, itu dia Mbak Abang. Sepekan ke depan, informasi dari BMKG, hujan ringan hingga sedang merata di wilayah Kalimantan Barat.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Oh, bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, Rik, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawa

pagu. Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya? Nak dapat rezeki kali ni ya?
1: Macam-macam jak mak ni ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius nih ya. Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak nih, nak pesan online nih sekeranjang.
1: Mak, mak. Nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ih, ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Coba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap?

hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita olahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.

0: Bau Abang Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan dua helikopter waterbombing Heli WB milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, diantaranya helikopter Super Puma 6225 registrasi PHHGM dan helikopter Bell L4 registrasi PKALE, melakukan pemadaman karhutla di 9 lokasi di Kabupaten Ketapang. Mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat 2 Oktober 2026 helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi memiliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Rian menuturkan untuk 3 lokasi yang nihil hotspot diantaranya di Desa Sungai Besak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau dan Desa Randai, Kecamatan Marau, karena di 3 lokasi ini clear dan tidak ditemukan hotspot. Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air pada saat meninggalkan lokasi. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbok Iyo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang, selanjutnya saya mau kasih info tentang lalu lintas di siang hari ini pada pukul 1 atau 13 lebihnya 05 menit, Mbok Abang. Yang kita tengok dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Langsung ya kita ke Kota Baru dulu, Mbak Abang. Ya, ini di area Bundaran Kota Baru terlihat ramai namun lancar, Mbak Abang. Habis itu kita ke Simpang 28 Oktober ramai sekali nih, Mbak Abang, tapi tidak terlihat adanya kemacetan. Kemudian kita ke Simpang Tanjung Raya. Nah, di sini selalu ramai, tidak pernah sepi, Mbak Abang. Terlihat hiruk pikuk pengendara dalam menantikan lampunya menjadi hijau. Jadi di sinilah kalau kita nak nengok hiruk pikuk Kota Pontianak ya, Mbok Abang, di Simpang Tanjung Raya.

Lanjut kita ke Simpang Sutan Sahrir, Urai Bawadi, di sini ramai lancar. Kemudian dari jembatan tol Kapuas 1 dari arah seberang ke kota Pontianak, Bu Abang ya. Ini terlihat ramai tapi lancar. Simpang Tanjung Raya tadi udah. Habis itu dari jembatan tol atau jembatan duplikat tol Kapuas 1, Bu Abang ya. Ini lengang Bu Abang untuk siang hari ini. Habis itu kita ke Jalan Rahadi Usman atau area alun-alun Kapuas nih, area bundarannya nih Bu Abang, ramai namun lancar. Dan Simpang Pajak Ahmad Yani ramai lancar Bu Abang ya. Nah, itu aja Bu Abang yang bisa saya bagikan untuk informasi lalu lintas kita siang hari ini. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya Bu Abang ada yang nak pergi ke arah-arah yang saya sebutkan tadi, masih aman lah untuk jam-jam sekarang Bu Abang ya. Dan buat Bu Abang yang udah di jalan juga, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, hati rambu-rambu lalu lintas, surat menyurat kendaraan dibawa, yang pakai mobil seat belt-nya dipakai, yang pakai motor helmnya dipakai ya. Untuk keselamatan bersama Bu Abang. Baiklah, itu dia informasinya yang saya bagikan untuk Bu Abang siang hari ini.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik sengayung sebenarnya tidaklah sulit. Perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik sengayung tersebut. Saat ini, alat musik sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pakalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometri. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Bukit Kelam bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: nak apa ni.
1: Jadi begini Pak Muda. Ha. Kita ni sebagai anak-anak muda, mari kita sama-sama menjaga kelestarian kita ni.
0: Boleh, Om.
1: Boleh nak saya berpantun sikit?
0: Oh.
1: Jalan-jalan ke Kota Baru.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buabang Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menerima audiensi Sekretariat Bersama Kesenian Dayak Sekberkesda Kalbar terkait persiapan keikutsertaan Putra-Putri Budaya Kalbar pada pemilihan Putra-Putri Budaya Indonesia 2026. Dalam audiensi tersebut disampaikan Kalbar akan mengirimkan dua perwakilan, yakni Christian Yogi Finanda sebagai Putra Budaya Kalbar 2026 dan Valencia Floran Noverina SM sebagai Putri Budaya Kalbar 2026. Keduanya dijadwalkan mengikuti rangkaian pemilihan Putra-Putri Budaya Indonesia pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di Jakarta. Wagub Kalbar menyambut baik keikutsertaan tersebut dan mendorong kedua perwakilan untuk memanfaatkan kesempatan di tingkat nasional sebagai ruang memperkenalkan kekayaan budaya Kalbar. Ia berharap Christian dan Valencia dapat tampil percaya diri serta membawa semangat dan identitas budaya Kalbar dalam setiap rangkaian kegiatan. Menurutnya generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah. Karena itu keterlibatan anak muda dalam berbagai ajang kebudayaan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya agar seni, tradisi, dan nilai-nilai budaya daerah tetap hidup, berkembang, serta dikenal oleh generasi berikutnya. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin tahu cerita menarik dari para pelaku perubahan di sekitar kita? Dengarkan langsung kisah dan inspirasinya dalam program Nyander. Setiap hari jam 9 pagi, kami hadirkan narasumber dari berbagai latar belakang. Mulai dari seniman, guru, pengusaha hingga tokoh muda inspiratif. Obrolannya ringan, penuh makna dan wawasannya menggugah. Dikemas hangat, Mbok Abang juga bisa ikut interaksi dan menyampaikan pertanyaan. Jangan lewatkan Mbok Abang ya, kesempatan langka untuk lebih dekat dengan narasumber. Program ini bukan sekedar bincang biasa ya, tapi ruang tumbuh bersama-sama. Temukan sudut pandang baru dan bawalah balik ide-ide segar untuk kehidupan Mbok Abang. Hanya di sini, FM 94.3 MHz. Suara Budaya Kalimantan.

Masih bersama Bu Yom, Bu Abang di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Di jam 14 lebihnya 6 menit Bu Abang, tandanya kita udah masuk dalam program Begaya. Begaya kali ini Bu Abang yang kita bahas adalah tumbler. Apa Bu Yom tumbler? Tumbler adalah botol gitu ya, botol air minum Bu Abang, yang biasanya kita gunakan tidak hanya untuk air putih tetapi juga untuk kopi. Nah, jadi buat penikmat-penikmat kopi zaman-zaman sekarang nih, kalau dikerja dari rumah, disinggah dulu, entah itu ke warung kopi ke atau ke cafe shop, untuk membeli kopi terus nanti dimasukkan ke botol minumnya atau tumblernya, jadi bawa ke kantor gitu Mbak Abang ya. Sehingga Mbak Abang, kebiasaan-kebiasaan seperti membawa tumbler atau botol minum sendiri itu untuk membeli kopi udah jadi kebiasaan yang semakin populer Mbak Abang, terutama di kalangan anak muda. Selain itu lebih praktis, penggunaan tumbler pun bisa dianggap sebagai langkah sederhana untuk mengurangi sampah kemasan sekali pakai. Nah, banyak kedai kopi bahkan mendukung kebiasaan tersebut Bu Abang dengan memberikan potongan harga atau promo tertentu bagi pelanggan yang membawa wadah minum pribadi. Di tengah meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan, membawa tumbler atau botol minum memang menjadi tren positif yang patut diapresiasi. Tapi nih Bu Abang, belakangan muncul pembahasan menarik dari para barista di media sosial. Barista nih sebutan bagi pembuat atau peracik kopi-kopi, minuman-minuman kopi gitu Mbak Abang, di kafe-kafe. Sejumlah pekerja kedai kopi itu membagikan pengalaman mereka saat melayani pelanggan yang membawa tumbler dalam kondisi kurang siap digunakan. Nah, jadi kan sekarang tuh tumbler-tumbler atau botol minum tuh ada yang tahan panas Mbak Abang, macam termos dia gitu, dalamnya tuh macam termos yang di rumah kita zaman dulu kalau untuk air panas. Nah, dalamnya tuh sekarang kayak gitu, bisa dibilang termos sih. Banyakan sekarang orang bawa-bawa itu pun model kayak termos kecil itu Mbak Bang, ukuran kecil, nah itu dibawa. Nah, itulah untuk menempatkan minuman-minuman yang panas atau minuman dingin yang pakai batu es, jadi dia tetap dingin gitu Mbak Bang. Nah, kayak saya kan bawa tuh ada tumbler. Nah, itu tuh kalau misalnya saya masukkan air dingin, air dari kulkas tuh Mbak Bang, tahan tuh. Nanti sampai di rumah, balik lagi ke rumah nih, pergi kan siaran, balik lagi ke rumah. Nah, tuh tetap dingin nih Mbak Bang. Sekarang tuh inovasi-inovasi botol minum tuh memang luar biasa Mbak Bang. Untuk menunjang agar kita nih hemat sebenarnya kalau kita beli-beli botol minum atau botol-botol plastik tuh kan, macam mineral-mineral tuh, botol-botol mineral tuh kan kita habis selesai kita buang, sayang gitu Babang. Kalau kita ada botol minum seorang itu lebih hemat ya sih menurut saya gitu Mbak Abang.

0: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Alamak, sedap lagu ini nih. Lain Bumbu dari Ventiner. Mau abang ya mengantarkan kita di segmen terakhir kita tentang bawa tumbler saat beli kopi. Mau abang di program kesayangan kita Begaya. Nah, di segmen tadi Mau Abang sebelumnya yang kita bahas adalah bagaimana tren ini, tren membawa tumbler atau botol minum ini sangat populer di kalangan anak muda. Khususnya yang suka ngopi, Mau Abang, untuk pergi beraktivitas ke tempat kerja. Gitu. Nah, salah satu keluhannya yang cukup sering muncul adalah botol minum yang belum dicuci setelah pemakaian sebelumnya. Nah, itu yang kadang jadi apa ya, kalau misalnya bartendernya nih atau baristanya nih bilang, pekerja-pekerja kedai kopinya bilang pengalaman mereka saat melayani pelanggan yang membawa botol minum atau tumbler dalam kondisi yang kurang siap digunakan gitu. Salah satunya tadi tuh belum dicuci, jadi main timpa-timpa. Misalnya hari ini nih, saya nih udah ngopi pagi, saya pergi gini untuk sore nanti ngopi ya, itu tuh belum saya bersihkan gitu Pak Abang ya. Jadi enggak jarang terdapat sisa kopi, susu atau minuman lain yang menempel di bagian dalam wadah saat diserahkan kepada barista atau tukang racik kopi-kopi itu Mbak Abangnya, minuman kopinya. Nah, selain soal kebersihan, ada juga tumbler atau botol minum dengan bukaan atau corong yang sangat kecil sehingga menyulitkan proses menuang minuman. Nah, kondisi tersebut meningkatkan resiko tumpah dan membuat proses penyajian membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama ketika kedainya sedang ramai. Meskipun terlihat sepele, hal-hal seperti ini dapat mempengaruhi kenyamanan kerja para barista yang harus menyiapkan banyak pesanan dalam waktu yang bersamaan. Di sisi lain, Bu Abang, kebersihan tumbler pun berpengaruh pada kualitas minuman yang diterima pelanggan. Sisa minuman sebelumnya dapat mempengaruhi rasa dan aroma kopi yang baru dibuat. Bahkan, residu susu atau bahan lain yang tertinggal berpotensi membuat cita rasa minuman menjadi kurang optimal. Karena itu, membawa tumbler atau botol minum tidak hanya soal mengurangi sampah, tetapi pun soal memastikan wadah yang digunakan benar-benar siap dipakai. Ada beberapa etika sederhana yang bisa diterapkan saat membawa tumbler ke coffee shop. Antara lain, memastikan tumbler dalam keadaan bersih, mengosongkan seluruh isi wadah sebelum diserahkan kepada barista, serta memilih tumbler dengan bukaan yang cukup lebar agar proses penyajian lebih mudah. Selain itu, Mau Abang, pelanggan pun sebaiknya menyesuaikan ukuran pesanan dengan kapasitas tumbler yang dibawa agar tidak menyulitkan saat proses pembuatan minuman. Tren membawa tumbler merupakan kebiasaan baik yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Namun, Mbak Abang ya, kebiasaan tersebut akan menjadi lebih bermakna kalau dibarengi dengan kesadaran untuk menghargai orang-orang yang terlibat dalam proses pelayanan. Pada akhirnya, gerakan ramah lingkungan bukan hanya soal mengurangi sampah, tetapi pun tentang membangun kebiasaan yang lebih bertanggung jawab dan saling menghargai. Jadi sekiranya kita nih yang masih suka pakai botol minum plastik, berubahlah ke tumbler atau botol minum pribadi gitu. Nah sekiranya kita nih mau pesan-pesan minum atau beli kopi gitu ya Bu Abang, yang ada rasa-rasanya lah gitu, kopi ke, matcha ke, coklat susu ke, apa segala macam. Kalau misalnya kita udah pakai, dicuci dulu baru kita beli lagi yang baru, sehingga tidak merubah rasa daripada originalitas tempat kita minum. Misalnya tadi udah siang kita minum matcha, sore kita nak beli coklat susu, kalau misalnya kita belum bersihkan, rasa matcha itu bisa gak bercampur dengan coklat susu yang nanti kita nak beli. Jadi kan cita rasa originalnya tuh berubah gitu loh Mbak Abang maksudnya. Jadi harus kita tetap jaga kebersihan tumbler kita atau botol minum kita supaya aman dan nyaman juga. Tidak hanya untuk kita yang nak minum, buat para barista-barista yang akan meracik nanti pun tidak merasa merasa susah lah gitu, karena
tumblernya masih kotor atau masih ada sisa-sisa yang sebelumnya gitu. Baiklah, itu dia Mbak Abang ya, begaya kita siang hari ini tentang bawa tumbler saat beli kopi gitu. Jadi kita harus mengingat etika-etika sederhana yang udah saya sebutkan tadi. Gitulah dia Mbak Abang. Jadi jangan kemana-mana, Mbak Abang tetap bersama saya.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
1: Adab dalam pergaulan. Mengucapkan salam ketika bertemu. Memenuhi undangan jika diundang. Memberikan nasihat ketika dimintai. Menjenguk ketika sakit. Mengantarkan jenazah sampai ke kubur. Mendoakan yang bersin.
2: Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bahwa Abang, sebanyak 1.291 mahasiswa baru Universitas PGRI Pontianak mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Gedung Sport Hall Universitas PGRI Pontianak. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. PKKMB menjadi tahapan awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan perguruan tinggi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi proses pendidikan dan berbagai tantangan selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Pelaksanaan PKKMB Universitas PGRI Pontianak tidak hanya diarahkan untuk mengenalkan lingkungan kampus, tetapi pun memberikan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan, adaptasi akademik, pembentukan karakter, hingga pemanfaatan teknologi. Para mahasiswa baru akan dibekali dengan pemahaman mendalam terhadap Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Materi tersebut diperkuat dengan penanaman kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi rasa cinta tanah air. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, adakah lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

0: tadi saya ngawankan Mbok Me di sana waktu apa tadi itu Indonesia banget. Nah, sekarang Me yang ngawankan saya sini. Hayu. Gak sama-sama suaranya di belakang tuh ya. Nah, Mbok Abang, seperti biasa di jam 15 lebihnya 6 menit di program kesayangan kita Prolada, program lagu daerah. Sila yang nak bergabung untuk request lagu-lagu daerahnya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prolada.
1: Request lagu daerah.
0: Iya.
1: Mbok Yo dan Mbok Me.
0: Nah, berdua-dua di beko-eko gini lah nih kalau jam siarannya sama nih.
1: Iya ke? Alhamdulillah. Kita ketemu, ingatnya masa lama.
0: Betul. Bisa lah berkawan-kawan kami dua. Tapi kalau mantap, tak ketemu
1: kalau
0: jatuh siaran.
1: Kalau Mei ketemu dengan Mbok Yo, mantap, ketawanya mengelegar.
0: Cik Nur, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Mau lagu apa nih?
1: Tadi dengan Mbok dengan Mei kan pertama.
0: Apa hilang ni?
1: Siti ya pertama. Ini lagu Bengkayang yang ku sayang tu. Gimana tu? Lagu Bengkayang yang ku sayang. Aduh, gimana? Apa judul lu lupa?
0: Bengkayang yang ku sayang mana dia? Bengkayang bumi jubata ada.
1: Tu?
0: Oh iya
1: ke? Bengkayang yang ku sayang ke?
0: Di sini ada 5 ya lagu Bengkayang ni. Bengkayang bumi jubata, bumi sebalo. Itu Paparuga ada Sampado sama Tanah Batah. Mau mana?
1: Bengkayang yang ku sayang. Sedang enggak punya musik. Apa tadi tu Bumi Sebalo ke?
0: Ada Bumi Sebalo ada. Bumi Sebalo. Itu gitu tu.
1: Bolehlah dah.
0: Iyalah kalau gitu. Salam buat siapa?
1: Kita dengarkan, kita kan berbatas gak dengan Bengkayang.
0: Ah, iya betul.
1: Jadi dengarlah Bengkayang.
0: Salamnya lah.
1: Buat terutama buat Mbok Yo, semoga yang terbaik.
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Semoga gak yang terbaik gak di tahun ini nih. Amin. Semoga-semogalah. Sama dengan Mei di Sudaina juga. Semoga yang terbaik juga di tahun ini juga.
0: Amin.
1: Amin. Pokoknya iyalah dah. Lanjut. Saya yang pertama ni baik sikit buat ini buat Warti sama Mama Yohana, buat Pak Mok, ada juga Bang Herman, Mak Ye, Anista, ada Mak Tini, Niko, Bang Japar, Kak Nila, Amoy, apa umiknya juga.
0: Lanjut.
1: Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, Kak Ani Gang Korma, lanjut Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Ada juga Mbah Kakong, Bang Batia, Awi dan Sumiati. Lanjut Lina Panangtika, Elni Chan, Mama Titin Sumarni.
0: Mana nih?
1: Halo. Emel, ada juga Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deden, Diona juga, Bang Dedi Sungai Duri. Lanjut. Hendra udah sebut belum dia? Ayah Hendra kata. Lanjut. Ada ini Darul, juga Manis Manila. Juga Wak Ladong di Segedong, Kanda Yahya, Mak Edwak Singge, Julaiha, Bang Hamdan, Ana, Nita, 40 AC. Yang lainnya, siapa lagi belum? Ustaz Amren, Bang Gosi, Nur Jana, yang lainnya mua-mua. Tampak terkecuali, yang terlewatkan nanti yang di belakang saya nyapu habis. Dari Bang Amin Sanjaya, sampai yang nama Zainab. Muah-muah. Kecuali siapaannya dibungkus
0: habis. Engkau
1: dah. Terima kasih
0: Sama-sama.
1: Dan PD. Selamat sore.
0: Selamat sore. Dadah. itu dia Cek Nur, Cek Ceria di Bagau ya. Berikutnya Prolada.
2: Prolada, hayo. Hayo. Selamat sore, hayo.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Putri
0: kunya-kunya, apa kabar?
2: Baik, sehat.
0: Mana Pak Mok kita?
2: Agak di belakang dia, sibuk dia.
0: Yelah, mau lagu apa ni Kak Aura?
2: Bisa cari tak itu lagu sukep, apa-apa lah judul
0: itu. Ah, lagu sukep, berarti lagu Pontianak ya?
2: Yang ada mulut tongkang.
0: Oh iya, baiklah.
2: Ada ke?
0: Ada.
2: Itu orang rumah saya suka dengar. Saya pun ikut ketawa-tawa agak dengar.
0: Ayolah, salamnya buat siapa?
2: Pertama tadi ada Mak No. Terus ada Ibu Mayani. Ibu Ana. Terus buat Ibu Nohalima. Kak Manis Manila, Kak Ida, terus buat Kak Emma Bang Junai, Kak Dina Bang Sukonya, terus buat Wak Meli Wak Jena, Bang Rosi Kak Nur Jananya, buat Bang Jek, terus buat Wak Ladung, buat Wak Sangka, buat Abang Kapal, buat Bang Hendra, terus buat Bang Awi sama Kak Suminya. Masuklah Kak Sumi.
0: Salam kenal Kak Sumi.
2: Masuklah Kak Sumi, dengarkanlah di perempat suara Kak Sumi. So, kami sudah biasa sana cakaciki-cakaciki.
0: Gitu.
2: Kalau di radio kan belum.
0: Betul.
2: Di perempat kan belum nih sama Bang Awi.
0: Iyalah.
2: Terus buat Bang Yaya Waju. Bang Yaya mana ya? Belum sehat Bang Yaya.
0: Amin, amin.
2: Tak pernah masuk dah
0: minggu-minggu. Betul. Senyap-senyap.
2: Senyap-senyap ya, jangan-jangan dia dapat bidadari.
0: Aduh, Bang Awi senyap ya. Oh iya, bisa jadi ya.
2: Tiba-tiba sekali masuk berdua.
0: Mudah-mudahan lah.
2: Terus buat Wardi, ibu sama bapaknya. Terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Siapa pergi ya, Wasangka. Buat Juleha, Pak Am dan Hananya, Kak An sama Mak Abiantonya. Buat Cece, masuk Ce. Kakak Cece.
0: Kau lah.
2: Jadi kami sini ikut ketawa enggak, Bu? Yo, kakak enggak.
0: Itulah.
2: Terus buat Mama Eti. Tahu buat siapa lagi ya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Buat siapa lagi? Buat Pak Usul Bukri. Bang Dedi semalam ada masuk ya. Terus buat mulai-mulai hilang dah. Mak Kak Budak Arbianya, email sama Jan Siti-nya. Apa siapa lagi ya? Udah benar-benar sangkut lah dah.
0: Bungkuslah kalau gitu.
2: Terus buat Kak Maimunah saya yang ada di Sungai Berida. Sekeluarga. Dia tuh selalu monitor. Saya itu bilang kata sudah pernah masuk. Itu tanya apa-apa. Terus buat itu, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Bang Ki, Kak Fitri, buat Engah, buat Ida, buat siapa? Kak Laila dengan Bang Mosnya, buat Pak Man, pokok buat semua-semua lah. Kejut gitu.
3: Bapak pun dah.
2: Ngomong dah.
3: Terpecah tu boyo, keluarga selalu, banyak kumpul rezeki boyo.
0: Amin.
3: Itulah ke dengar suara bayu.
0: Aduh lah, betul ke tak ada.
3: Awak tu rasa macam mana, sejuk
0: asyik pamu rasa. Pandai pula.
2: Buat Mami tadi ya, Mami.
4: Saya.
2: Mudah-mudahan sehat ya, Mami. Salam sayang buat Mami. Salam sayang buat Boyo.
0: Makasih banyak.
2: Mudah-mudahan dapat yang terbaik.
0: Amin.
2: Dapat judul yang terbaik. Rezeki lancar, aktivitas lancar.
0: Amin.
2: Selamat sore, Boyo.
0: Selamat sore. Itu dia Kak Aura dan Pak Mo. Saya selalu juga untuk Kak Aura, Pak Mo ya. Berikutnya Prolada.
5: Request lagu daerah.
0: Hayo.
5: Hayo. Hayo.
0: Hayo. Berdendang pula dah.
5: Ayolah.
0: Dengan siapa di mana ni?
5: Imran Ahmad, Ambawang Kuala. Di Jalan Teran Kalimantan. Parit Masigi. Kubu Raya. Kalimantan Barat. Indonesia.
0: Merdeka.
5: Cukup.
0: Oh, kira ada merdekanya. Saya nunggu kan merdeka nih.
5: Ada Mbok Me ke itu tuh?
0: Ada.
5: Kamu tak pernah dengar suara Mbok Me nih?
0: Betul kendak nih.
5: Gila Mbok Me nih.
0: Dia ke Pro 1.
5: Iya ke?
0: Iyalah. Kesana lah bergabung biasanya.
5: Lagunya nih apa ya lagunya ya?
0: Lagu apa ya?
5: Lagu Timun-Timun tu apa nama?
0: Oh, Ketimun Bungkuk ke?
5: Ketimun Bungkuk.
0: Ini lagu favorit nampak ni. Tiap jam saya ni ada request Ketimun Bungkuk ni.
5: Jangan ikut macam Ketimun Bungkuk gitu.
0: Salamnya buat siapa ni?
5: Salamnya buat Aura dengan Pak Mo tadi ya. Sehat selalu ya Pak Mo ya. Makasihlah atas sapaannya. Buat siapa gini? Emma Serpa sama Bang Junai. Buat Jaka Suara. Buat Bang Hendra, buat Pak Nurul dengan Mak Nurulnya juga. Mana Mak Nurulnya tak pernah masuk-masuk nih, Boyo.
0: Itulah, dah kemana ya.
5: Buat Kak No, lupa Kak No dengan kita ya.
0: Aduh.
5: Kak No tu, kalau dah lupa tu kata Mak, kata Kak Emma tak ingat.
0: Betul, betul pula tak salah.
5: Buat Makam juga, buat Ibu Haja Arbia, buat Koko Ali, buat Bang Amin Sanjaya juga, buat Bang Niko ya. Buat Bang Bahtiar, buat Bang Padilla, Bang Dino, buat Bang Rosi juga. Buat buat semua-semua lah. Wabil khususnya untuk Mbak Iyo lah ya. Alam, sama Mbak Me itu sekeluarga.
0: Siap.
5: Semoga sehat selalu. Amin. Dan juga diberkahi rezeki yang lancar.
0: Amin.
5: Dan tetap saya doakan untuk Mbak Iyo nih. Semoga dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
5: Agar janur bisa
0: melengkung lah nih. Melengkung ke tegak nih.
5: Kayak timun.
0: Iyalah kalau gitu.
5: Iyalah Mbak Iyo. Sama Mbak Me, makasih banyak lah. Mat sore lah ya.
0: Iya.
5: Oke, Imran Parit Masigi.
0: Siap.
5: Dadah.
0: Dadah. Itu dia Bang Imran Ahmad. Baiklah Bu Abang. Tiga buah lagu ya. Udah kita siapkan Bumi Sebalo. Tadi ada Anak Dara Tua sama Ketimun Bungkuk. Selamat mendengarkan.

0: Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Kepada kita orang bagi kita solat, dapat pahala. Kepada kita dengan orang dapat dosa. Betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.

Aku Cinta Indonesia. Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar nama Pulau Simping? Iya, Pulau Simping adalah pulau terkecil di Indonesia. Bahkan diklaim oleh PBB bahwa Pulau Simping adalah pulau terkecil di dunia. Dan ternyata pulau itu ada di Kalimantan Barat, tepatnya di perairan Bai Mak Jantus, Selatan Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini termasuk dalam kawasan wisata Pantai Singkapak Island. Pulau Simping merupakan daratan yang terdiri dari pasir dan bebatuan yang ditumbuhi beberapa pohon di atasnya. Di sana juga terdapat semacam kelenteng kecil tempat warga Tionghoa bersembahyang. Di Pulau Mungil ini juga tersedia keindahan pemandangan pantai, laut, dan perbukitan yang mengelilinginya. Maka tak heran, walaupun sangat kecil, Pulau Simping ini tidak pernah sepi pengunjung. Dan untuk menjangkaunya pun tidak sulit. Hanya perlu 20 menit dari kota Singkawang menuju Teluk Mak Jantu. Jika dari arah Pontianak, kita hanya membutuhkan sekitar 3 jam perjalanan menuju ke arah kota Singkawang. Nah, jika Anda kebetulan mampir ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, jangan lewatkan untuk melihat pulau terkecil di dunia ini.

0: Oh, Pontianak lagi hujan nih. Kamu lagu apa?
1: Itu lagu daerah.
0: Daerah mana?
1: Daerah Sintang.
0: Ah, apa tu judulnya?
1: Pokok Daerah Sintang lah.
0: Oh iya. Berarti bebas saya. Iyalah, salam-salamnya.
1: Salam-salam dulu untuk pengemar semua. Untuk Bang Wardi, Bang Jack. Pak Mok dan Bu Mok. Bu Ali. Mama Riri. Semualah.
0: Oh iyalah kalau gitu.
1: Mendengarkan cowok yang ini.
0: Siap.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Mudah-mudahan dalam keadaan senang dan bahagia.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Amin. Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Itu dia Pak Emisa. Makasih udah bergabung. Berikutnya Prolada.
2: Hayo, ketemu iya macam mana yuk.
0: Hayonya harus bergetar. Hayo gimana?
2: Hayo.
0: Sampai jatuh headphone saya gara-gara bergetar nih tadi. Mbak sampai ketawa belakang noh.
2: Iya memang kami tak dah ni gombok yuk kayak tadi cuma macam hayo.
0: Hayo. kenal lalu kita?
2: Kenal lalu kita. Pagi Mbak yo.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Oh, ada baik.
2: Sehat.
0: Mau lagu apa Bang Wardi?
2: Aduh, nampak kami nyanyi sama Kak Mi kau nyanyi dalam lagu ini nih. Lagu Mempawah pun nak kalau lah boleh.
0: Mempawah kalau lah boleh. macam mana lagu kata Bok Mei?
2: Oh, macam lagu. Lagunya gini kalau lah boleh. Abang ke rumah. Tenangnya hati. Tak ada terkira.
0: Aduh.
2: Sungguh lama mati. Abang dah suka. Kalaulah adik bermanis muka.
0: Aduh. Pasti cuaca-cuaca begini dengar cengkok Abang Wardi.
2: Iya ke?
0: Langsung hangat rasa studio nih. Amin. Sila salamnya nih.
2: Sila salamnya pertama buat Mok Yo dan Kak Mei satu lagi.
0: Amin.
2: Amin. Buat Pak M. Isa, makasih sapanya buat saya tadi tu. Buat Aura Pak Mok juga. Kak Elmi. Buat Cece juga ya. Napa syukur juga. Semoga saya selalu salam kangen dari saya. Buat Mama Nurul. Buat Cik Nur Bakau tadi, makasih juga sapanya buat saya. Pak Awi dan Kak Sumi di Kobar ya. Oh iya, Bang Endra juga sampai lupa. Dan mungkin semua-semuanya kali Mok Yo ya tanpa terkecuali.
0: Iyalah.
2: Bu Juleha kata Mama lupa.
0: Hampir lupa
2: saya selalu Bu Juleha. Dan mungkin semua-semua tanpa terkecuali lah ya Mok Yo.
0: Iyalah kalau gitu.
2: Dan buat Mok Yo sama Kak Mis lagi sama bersugar. Selalu Mok Yo.
0: Iya Bang Wardi. Selamat sore, sehat selalu juga untuk Bang Wardi sekeluarga ya. Berikutnya Prolada.
3: Ayo.
0: Kurang bergetar. Belum apa-apa yang ketawa dia nih lah.
3: Halo Mami. Halo Mami. Sehat.
0: Tak nengok ke badan kita macam apa nih.
3: Badan kamu belum tentu sehat, Mbak ya.
0: Oh iya betul. Tapi kan tak nampak gak ya, kita dalam radio ya.
3: Nah itu betul ya.
0: Tapi kita kenalan loh nih dengan siapa.
3: Kenalan gak ya?
0: Betebak-tebak.
3: Biasa. Cece di Kuala Mando. Mbak Yo sih tak kenal, tapi kalau Mbak Ome kenal.
0: Siapa yo kata Mbak Ome yo? Dia tak kenal.
3: Oh, kenal dia. Oh, macam tak kawan dah kita dah.
0: Mau lagu apa ni?
3: Lagu

0: punya Mbok Yo tahu nih favorit Cece nih.
1: Tiba-tiba kan.
0: Lagunya Sio. Apa tuh yang Mbok Yo? Nyanyi pada tuh susah Mbok Yo.
2: Sio Manaru Sayang.
0: Ah, itulah dia.
1: Gimana gaduh? Mana gaduh tuh? Apa nih judulnya?
0: Mbok Me tahu Mbok Yo.
1: Apa?
0: Mbok Me Sio Manaru Sayang Mbok Yo.
2: Sio Manaru Sayang.
1: Itulah nah, siapa?
0: Itulah dia. Ada enggak tuh?
1: Di Pro 1 ada gak? Ke Pro 1 ya kali ini?
0: Lupa. Mana pula ada lagu itu di Pro 1 Mbok Yo?
1: Ah, ini Sio Manaruah Sayang.
0: Oh,
1: Manaruah Sayang.
0: Payah nak nyebut Mbok Yo, kayak nak beruah gitu Mbok Yo. Atau salah sebut pula.
1: Ah, salamnya buat siapa nih?
0: Salamnya buat Mbok Yo dan Mbok Mi. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Kemana Mbok Yo, Mbok Mi?
1: Tiba-tiba deh kan ngajak.
0: Ada dah pengat kunyit nih di rumah.
1: Betul-betul.
2: Mbok
1: Mi.
0: Lanjut Mbok Yo. Pengat kunyit Mbok Yo, Mbok Yo. Tengah nganuk kunyit banyak.
1: Oh, apa
0: nak bikin nanuk Mbok Yo.
1: Apa tuh?
0: Nak bikin sirup.
1: Sirup kunyit. Betul-betul.
0: Enak Mbok Yo, campur susu.
1: Iya kena. Ah, lama nih salam-salam nih.
0: Salamnya buat Bang Wardi, makasih sapaannya. Buat Pak Muhammad Isa tadi, makasih gak. Buat Emma Selpa, Emma tahu tuh Mbok Yo.
1: Hah?
0: Emma tahu tentang kunyit tuh.
1: Oh iya ke?
0: Buat Kak Tina dan Mas Sukonya. Hah?
1: Ah, ketemu ya Bang. Ngomongkan sesuatu yang kita tak tahu, bingung.
0: Lanjut buat Mak Kam, buat Kak Elni, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Mama Mukminnya, buat Putri Peye, buat Putri Kunyah-Kunyah dengan Bapak Kunyah-Kunyahnya, buat Bang Awi bersama istrinya, buat Bang Deden, buat Bang Dedi, buat Bang Sofian, buat Kak Jul, buat Cik Nos keluarga, buat siapa gak ya lah yang Mbok Yo
1: kalau
0: udah masuk ni. Buat Kak Jul, buat. Ah,
1: dah dua kali dah disebutkan Kak Jul ni.
0: Sedap lah dia tu.
1: Sian nih.
0: Buat Koko Ali, tu bapak angkat Cece tu.
1: Oh.

0: buat Kak Anista, buat Pak Herman, buat Wak Meli, buat Kak Nurjana, Bang Rosinya. Nah, itu ya lah Mbok Yoyo, Mbok Mi. Buat Mbok Yoyo, Mbok Mi, makasih.
1: Ah, sama-sama.
0: Dadah.
1: Dadah.
0: Ih,
1: tiba-tiba Mbok Emoh. Oke, tuh deh Cece, Bu Emoh tiba-tiba nih. Bukan masalah apa ya, tak? Pertama kejut, kedua yang lain mau Bu Emoh gak? Kan bimbang gitu. Oke lah, silakan buat wabang yang lain nak bergabung. Prolada.
2: Hayo.
1: Hayo. Dengan siapa di mana?
2: Ah,
1: dengan siapa?
2: Bang Hendra Mempawah.
1: Bang Hendra, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Ayo, apa kabar? Kabar baik gak?
2: Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat ya.
1: Amin.
2: Penyiar maupun monitor dimanapun berada, sehat semuanya.
1: Amin, amin, amin. Ah, mau lagu apa nih?
2: Kalau boleh saya minta lagu dari daerah Jakarta, Ondel-Ondel boleh gak?
1: Ondel-Ondel, ada lah ya. Ada lah kita ya, Mbok Mei ya.
3: Aduh, yang ditanya
2: Mbok Mei
3: itu.
2: Oh, Mbok Mei.
3: Ada, Ondel-Ondel, ada.
2: Mbok Mei.
1: Bentar lo saya cari nih. Ondel-ondel. Judulnya Ondel-ondel kok jali-jali ada.
2: Nah, boleh enggak? Kecil-kecil boleh enggak? Kalau tak ada ondel-ondel jali-jali boleh,
1: kecil-kecil
2: boleh.
1: Oke deh. Salam-salamnya.
2: Salam pertama kali untuk Mbok Yola yang paling cantik ini, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Iya, makasih.
2: Salam balik untuk Bang Imran Ahmad tadi. Buat Kak Ora Pak Mo, buat Elni Chan. Buat Wardi tadi, untuk Julaiha di Pancabakti, buat Cik Nong di Bakau, buat Wak Sangka kita, terus buat Bang Bahtia, Wak Meli, terus buat ini, siapa tu? Koko Ali kita, Mbak Kakungnya, buat Bang Deden di Pekanbaru, terus buat Mama Ririn tadi ya, Mama Nurul, Mama Mukmin, Ismail di Jongkat, untuk Bang Amitan Jayanya. Terus untuk semua-semua lah Mbok Yo.
1: Oke okay deh kalau gitu.
2: Acara Mbok Mi, Mbok Yo ni. Mbok Yo sehat selalu Mbok Yo.
1: Amin.
2: Sore Mbok Yo.
1: Selamat sore, dadah. Makasih Bang Hendra di Mempawah dah bergabung. Baiklah. 4 buah lagu Mbok Abang ya. Ada Sintang Betuah kalau lah boleh. Terus apa tadi ni? Sio-sio meneruah sayang sama jali-jali ya. Selamat mendengarkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Rolada. Hayu. Masih bersama saya dan Bu Me yang di belakang sana yang terdengar terdengar sayup-sayup suaranya. Selamat sore ya, Bu Abang. Kok selamat sore? Betul lah sore ya. Asile Bu Abang enak bergabung bersama saya langsung di Rolada.
1: Rolada. Ayo.
0: Ayo. Yo, dengan siapa di mana?
1: Anista di Uka, Bayu.
0: Apa kabar Kak Anista?
1: Baik, sayang.
0: Baik, sayang. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Es Lilin ada enggak?
0: Es Lilin. Kita cari lo ya.
1: Itu Es Lilin yang dari apa nih ya, Dok? Neneng.
0: Ah.
1: Riba gitu ya kalau ada salah satu.
0: Oh, oke.
1: Es Lilin. Aceh, kelapa muda.
0: Aduh. Lanjut lah.
1: Salamnya buat Mbak Yo dan Mbak Mi juga moga selalu.
0: Iya.
1: Buat Bu Ana di Tangerang, Mama Nurul, Cik Nor, Bang Hendra, Bang Dedi di Sungai Duri, makasih sapanya. Buat Mama Ririn, buat Ismail. Buat Mbak Tini dengan siapa tuh Nikonya, buat Wanaki, buat Bu Busri, Ella juga, buat Bang Herman Mak Ye, Joleha, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Gabungnya kok yo? Buat Mak Kang, buat Manjang Siti, Hendra. Buat adik saya Desi Sal Panjang, selamat mendengarkan. Buat Koko Ali. Buat semua-semua lah Mbak Yu ya.
0: Kalau gitu
1: buat Mbak Yu dengan Mbak Mei, makasih banyak. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bertambah. Selamat bertugas. Selamat sore.
0: Selamat sore. Itu deh Kak Anista di Uka. Uka berikutnya Prolada.
2: Ayo.
0: Ayo. Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Jongkat.
0: Apa kabar orang Jongkat?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik.
2: Apa kabarnya nih?
0: Kabar baik juga.
2: Bu Mei apa enggak kabarnya nih?
0: Bu Mei lagi keluar dia.
2: Oh, keluar dia.
0: Amuk lagu apa nih? Kabar baik dia Bu Mei.
2: Hai. Mempawa.
0: Oh, lagu Mempawa apa judulnya?
2: Omak pinangkan aku.
0: Ada ke ya? Saya cari lo ya. Omak pinangkan aku ya. Pinangkan aku. Assalamualaikum lo.
2: Salam salamnya buat Nathan Bray Bang Dopan, Bang Nista Duka, buat Mak Nur di Bakau, Wah Hendari Mempawa, terus buat Kak Manis Manila, buat Kak Jemila Bangsa Beradi, Sarul, terus buat Mama Ririn, hampa enggak ketawa Mama Ririn tu.
0: Asli.
2: Coba malah nyumpah ada ketawa.
0: Oh. Mulai bimbang orang ini dah.
2: Itulah. Buat Arti, buat Bang Awi, sama Sumi, buat Aura sama Pak Mo, terus buat Mbak Kakong. Buat Mbak Sangka, buat Makam dan Siti Kak Imer. Semua lah, Boyo.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Ada lagunya Boyo?
0: Ada.
2: Boyo makasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dia Bang Ismail Chandra di Jungkat. Makasih udah bergabung. Selanjutnya sih lagi buat Bu Abang yang nak bersama merequest lagu daerah ya. Prolada.
3: Hayo.
0: Hayo. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Julaiha.
0: Julaiha.
3: Tak sama macam suara Mbok Yo.
0: Apa tu?
3: Mok ngikut suara Mbok Yo bergetar, tak bisa. Tapi tak boleh lah nanti handphone Mbok Yo jatuh ke mana pula. Saya tak tanggungjawab.
0: Oh, bimbang ya kan?
3: Betul
0: ke? Apa kabar Kak Julaiha?
3: Baik, sehat luar
0: sehat,
3: biasa.
0: Sehat, alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
3: Banyak dipilih-pilih orang tadi.
0: Oh. Apa ya?
3: Lagu Sintang tadi udah. Ah. Ngegak sinyal aja lah.
0: Ngegak sinyal. Oke lah kalau gitu. Salam-salamnya buat siapa?
3: Salam buat Mbok Yo dengan Mbok Melo. Keluarga mudah sehat selalu lah ya.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai. Amin. Pokok yang terbaik lah buat Mbok Yo dan Mbok Mei.
0: Amin.
3: Buat Ismail jungkat tadi tu, gampang tak ketawa tadi tu?
0: Oh, senang didengarkan.
3: Ketawa tu dia cowok gitu.
0: Oh, senang didengarkan anak Mama Ririn ketawa tadi.
3: Itulah. Buat Mama Ririn, untung enggak kita belum makan tadi untuk Mama Ririn nyapa kita. Kalau enggak sedak lah kita. Soalnya masih nunggu bumbu ikan tadi Bu.
0: Oh, anak tadi ya, kunyit tadi ya.
3: Jadi kita masih nunggu bumbu kan. Enggak dia 2-3 kali kan nyapa. Makasih lah Mama Ririn, dia mudah-mudahan sehat selalu ya Ceh.
0: Amin.
3: Mainlah ke Batu Layang Ceh. Buat Kak Emma Serpa, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Mak Kami, Bu Anan, Reopan, Bu Ajarbia, Bang Pasian, Bah Kakung, Bang Awi dengan Ayang Beb, Pak Herman dengan Ayang Beb, yang sangat dicintai, disayang dia, yang di I love you dia tuh. Itulah buat Pak Herman. Mudah-mudahlah Ayang Beb sehat selalu, pulih seperti sedia kala.
0: Amin.
3: Buat Anissa juga yang ada di UKA, makasih sapaannya. Buat Wardi, hampir dia ngelupakan kita.
0: Aduh.
3: Kita ini bukan hanya besti mak. Kalau dari keluarga mak tuh kita ini apa nih?
0: Masih ada kotak keluarga.
3: Itulah, masih keluarga lah dengan Wardi ini. Mudah-mudahan sehat selalu lah ya.
0: Amin.
3: Buat Kak Tini, Kak Sukarni, buat Kak Manis Manila, buat Anita Pak Buluase, Yunita Dilanda, buat abang kita yang ganteng di Mempawah. Pokoknya tak habis-habis lah ganteng dia.
0: Baiklah.
3: Kemana-mana lah dia ganteng terus. Buat Bang Teh, sehat selalu ya Bang Teh. Buat siapa lagi? Buat Manjang Titi, Mel. Buat Atika Skalanting, buat Mbah Kakung, buat semua-semua lah Mbok Yo.
0: Oke deh kalau gitu.
3: Buat Mbok Yo dan Mbok Me, selamat bertugas kembali.
0: Iya.
3: Selamat sore.
0: Itu dia Kak Juleha di Siantan. Bella Mbak Bang, 3 buah lagu udah kita siapkan, ada Es Lilin, Pinangkan Aku, dan Ngega Sinyal. Selamat mendengarkan.

0: Yola dan,
1: iya,
0: selamat
1: sore. Dengan siapa di mana?
0: Manila, Tinyo.
1: Apa kabar Kak Manis Manila?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
0: Hah?
1: Mau lagu apa nih?
0: Lagu itu apa? Syair Pujangga.
1: Syair Pujangga. Saya cari lo ya. Syair Pujangga. Apakah ada? Sambil salam lah sambil saya cari.
0: Bu Yo, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Bang Mail juga kasih sapaannya, buat Kak Danana, terima kasih juga sapaannya, terus Mak Ririn, Aura Pak Mo, Koko Ali, Koko Wandi, Kak Tini, Bang Niko, Bang Deden, Bang Badul di utara sana, terus buat Ok Bang Awi dan Kak Suminya, Mak Kam, Elmi Chan, Elma Selva, Bang Junenya, Kak Tina dengan Bang Tuturnya, Mak Longana dengan Andri Opannya, Bang Adi di Tandai juga, terus Elina di Padang Tikar, Etika di Sukalanting, buat Cek Nur di Bakau, buat Hendra yang ganteng di Mampawa, Bang Wardi di Sungai Rengas, buat semuanya lah ya.
1: Ini Kak.
0: Selamat sore.
1: Oke, Kak Manis Manila. Ini ada yang ada nih Dendang Pujangga, Fatwa Pujangga.
0: Ya,
1: yang mana?
0: Pujangga kali, salah, bukan Syair Pujangga.
1: Jadi yang Fatwa Pujangga ke?
0: Iya, iya.
1: Oke deh.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Makasih udah bergabung buat Kak Manis Manila. Sila lagi mau Abang yang terakhir nak bergabung langsung. Prolada.
2: Halo.
1: Hayu, dengan siapa di mana?
2: Dari Abu Suada.
1: Bang Abu Suada, apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah, rabbil alamin baik.
1: Oke okay deh.
2: Bermasalah.
1: Apanya?
2: Lutut bermasalah.
1: Ngapa pula?
2: Dibawa bangun terus begal, dibawa tidur terus begal, tapi kalau duduknya man.
1: Aduh. Aduh, semoga cepat sehat ya, Bang Abu Suada.
2: Amin.
1: Amin. Mau lagu apa nih?
2: Saya meminta lagu itu ya, lagu Balada Pelaut ya.
1: Balada Pelaut. Oke deh. Salamnya buat siapa?
2: Kirimnya pertama ke pengantin baru, Awi plus Sumi. Manis Manila, dah manis ditambah lagi sama Manila. Setelah itu ada Anissa di Uka.
1: Oke, Uka.
2: Salamnya sayang untuk Anissa.
1: Baiklah.
2: Kemudian buat yang lama menghilang, Abung Yahya, Kakanda Yahya. Mudah-mudahan sehat lah ya.
1: Amin.
2: Untuk Hendra Gunawan, Makakung di desa itu. Untuk Makam, untuk Anjang Siti Hairul Nisa, untuk Julaiha dan Hana, kemudian untuk Bang Deddy di Sungai Dure, untuk Ayu Grepa, untuk Abang Kapal, Cik Nur di Bakau, Bunda Mariani yang sering dengar tapi tidak pernah masuk, Mas Maruto dan yang unciknya, buat
1: siapa lagi?
2: Lupa sih. Buat Bang Kadir. Itu untuk semua lah tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
2: Yang belum tersenggol kita minta maaf nih. Otak saya pun terbatas juga, belum ada tuh.
1: Baik.
2: Dan 60 tahun kan. Yang siaran. Bu Yo. Tadi berkat Talino berceramin Kak Seruga bersengat Kak Jubata.
1: Arus. Selamat sore. Terima kasih Bang Abu Suada sebagai penelpon terakhir kita sore hari ini ya, Bu Abang. Saya bacakan dulu chat WhatsApp yang udah masuk. Pertama ada Bang Burhanuddin. Ini assalamualaikum. Kata waalaikumsalam. Ya, makasih udah bergabung. Prolada lagu daerah, salam buat semua pendengar. Muhammad Arayan tercinta. Lagunya Bugis Pak Balu Bale. Apa nih Pak Baluk Bale dari Burhanuddin di Parit Wak Pai Segedong buat Mbak. Terima kasih. Salam sehat selalu.

buat Mbok. Oke deh. Nanti ya kita lihat kalau waktunya cukup kita putarkan lagunya. Abis itu ada Kak Ayu Greva. Selamat sore Ayu Greva, mau request Aku Mutus Hati by Ita Medin. Salamnya untuk semuanya aja. Untuk Mbok Yola, makasih. Selamat bertugas siap. Makasih balik juga ya semuanya yang udah bergabung bersama kita sore hari ini. Mau di WhatsApp, mau di telepon, chat WhatsApp juga makasih banyak. Kalau ada yang belum sempat bergabung, kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya Mbok Abang ya, dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu yang selalu kita dengarkan untuk menemani Mbok Abang ya. Dan makasih kau udah ngawankan saya dari siang tadi sampailah sore ini. Nanti setelah ini ada Mbok Win ya, Mbok Abang yang menemani Mbok Abang sampailah nanti malam. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, salah-salah gurau Mbok Abang. Sekaligus saya pun pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cincah Rasila.
7: Mau beli pansi ke Pontianak.
6: Bos.
7: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
8: Makan kelepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
6: Cantik. Sedap.
8: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
6: Betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
11: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbok Abang. Alhamdulillah sore hari ini ya Mbok Abang ya, kita diberikan cuaca yang sejuk ya, adem sore hari ini. Dan juga buat Mbok Abang yang tadi saya lihat ya, banyak melintas di kawasan Jenderal Sudirman nih, ramai-ramai juga kendaraan. Apalagi hari ini Mbok Abang, hari Sabtu jelang malam Minggu ya, malam panjang kata anak muda. Karena apa-apa besok pada libur ya. Dan juga banyaklah kegiatan-kegiatan yang udah direncanakan dari malam ini Mbok Abang. Atau malam ini misalnya, oh iya ya, saya ada janji nih sama seseorang. Untuk apa? Untuk ada kerjasama misalnya ya. Nah bukan berarti kita nih untuk apa ya namanya, sekedar janji-janji. Tapi bisa juga Mbok Abang kalau sekedar janji-janji, karena kan libur nih, buat relax ya, buat kita bisa menikmati kebersamaan kita dengan kawan-kawan, me time gitu ya Bu Abang. Me time tuh untuk diri kita sendiri. Jadi sekian lama kita bekerja, kepenatan mungkin fisik maupun pikiran ya. Nah dengan cara seperti inilah ya, bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang membuat kita, kadang-kadang kita kan memilih nih, kita mau berjumpa dengan siapa. Nah itu yang membuat kita merasa nyaman dan juga membuat kita merasa lebih ini ya Bu Abang, lebih senang, lebih enjoy menikmati hidup ya. Nah sekali-sekali kalau kita lagi suntuk, pusing, cari suasana yang membuat kita nyaman. Nah disitulah kita akan kembali pulih ya, baik secara psikis kita juga. Dalam Bu Abang di sore hari ini di edisi siar kita Sabtu 3 Oktober 2026, gak terasa dah Oktober Bu Abang. Iya gak terasa ya Mbok Abang ya, dah rasa-rasanya Oktober, November, Desember. Gak terasa bulan depan dah November ya. Waktu tuh rasanya cepat sekali berputar, baru gak kemarin rasanya bulan. Wah Allah, udah awal bulan, awal tahun, nanti udah penghujung tahun lagi dah Mbok Abang. Tapi gimana ya, waktu tak bisa dikembalikan lagi ya. Waktu terus berputar, berjalan terus ya, tanpa bisa kita hentikan gitu Mbok Abang. Dan kita juga harus berpacu dengan waktu, gimana untuk berbuat lebih baik lagi. Belang Mbok Abang di sore hari ini bersama Mbok Win. Tadi sudah ditemani sama Mbok Iyo dengan lagu-lagu dan juga info-info tentunya. Nah kali ini saya pula akan sampaikan info-info kita nih Mbok Abang sampai tengah malam nanti ya. Dan kan acara kita nanti ada jalan-jalan kita nih Mbok Abang, informasi pleser ya. Pleser Melayu sekalian dah Mbok Win nih kan. Pleser, jalan-jalan kita ya, sampai jam 18 nanti infonya. Kemudian adat-adat kita jam 18 sampai jam 19. Lanjut lagi dengan ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Lanjutkan lagi dengan bijak berpantun Bu Abang dari jam 20 sampai jam 21. Tapi diawali dengan legenda kita. Nah habis bijak berpantun, jangan lewatkan Bu Abang Hasanah Budaya Daerah Gending Jawa. Nah ini mengingatkan perantau ya, yang datang ke Kalimantan, yang rindu dengan kampung halamannya, semoga bisa terobati dengan lagu-lagu nanti malam nih Mbok Abang. Kemudian jangan lewatkan juga ada Bekesah dari jam 22 sampai jam 23. Lanjutkan dengan Rindu Kampung. Rindu Kampung, aduh. Kalau ada ingat-ingat kampung halamannya Mbok Abang ya, tak bisa dilupakan, selalu dirindukan. Tapi apalah daya, nak balik, nunggu lho ya Mbok Abang ya. Nunggu libur ya kan. Nunggu libur, kemudian nunggu ada momen-momen penting misalnya ya. Minimal tuh kata orang tuh bilang ada inilah ya. Tiap tahun misalnya ada lebaran, baru balik. Ya. Belambang itulah dia tuh rangkaian acara kita Mbok Abang tuh hari ini. Edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dan perlu kami informasikan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan maghrib hari ini pukul 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk kumandang azan isyaknya pukul 18 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Iya, baik Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bagi Bu Abang yang suka jalan-jalan, terutama suka makan dan minum nih Bu Abang. Nah, biasanya suka cari makanan yang mana nih? Ada kafe-kafe yang memang udah jadi favoritnya, atau semua kafe-kafe yang ada di Pontianak dijajal semua nih Bu Abang, dari ujung ke ujung ya. Namanya anak muda kan. Nah, mungkin cari kafe yang ada private roomnya ya. Ada yang untuk rapat, meeting roomnya ada. Kemudian yang buka 24 jam, kan banyak nih Pontianak nih. Ada kafe yang murah di Pontianak. Kemudian ada kafe yang instagramable. Wah, kemudian ada kafe yang live music. Kemudian ada juga yang ada musolanya lengkap include ya. Ada juga kafe yang bagus. Ada kafe yang sekaligus di mall. Atau kafe di Pontianak yang punya rating tinggi. Wah, pokoknya banyak lah ya. Tinggal Mbok Abang jajal lah satu persatu, kunjungi satu-satu ya, karena pengen tahu nih menunya apa gitu kan, yang terbaik best sellernya apa, menu yang paling laku ya, kemudian menu yang paling dicari dan menu yang terbaru atau menu yang western ya, yalah yang jelas tuh menu yang baru lah, baik itu western ke ya, oriental ke, pokoknya menu-menu yang bisa membuat kita hilang penasaran lah. Yang banyak orang ngomong kan, oh, dipromosikan orang, ini kayaknya enak nih westernnya nih, oh daging itunya enak nih, beefnya lah enak nih, wah dan sebagainya lah ya. Nah itu apalagi kalau ada kafe-kafe terbaru yang mengenalkan cita rasa baru kan, kafe-kafe yang dengan western-westernnya tuh, kemudian juga bisa untuk anak-anak muda, anak-anak kecil tuh suka, ada ruang bermainnya juga ya, kemudian ada ruang untuk acara-acara juga. Nah, atau wedding kan. Nah, biasa tuh ada tuh Mbak Abang. Sekarang ada kafe-kafe juga yang menyediakan wedding room atau ruang untuk pernikahan, disewa buat pernikahan ya. Itu juga ada. Bukan hanya di hotel atau di gedung-gedung tertentu ya Mbak Abang, tapi juga ada kafe-kafe yang menyediakan itu. Itu ada beberapa kafe Mbak Abang. Jadi tinggal pilih aja lah. Bella Mbak Abang, sampai nanti ya Mbak Abang ya, kita ngobrol-ngobrol ya, tapi nanti juga kami infokan nih untuk kaum muslimin dan muslimat ya, untuk kumandang azan maghrib hari ini pukul 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.

Kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk hari ini pukul 17.38 waktu Indonesia Barat akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

keberatan ti. Menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Ya baik, Babang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Babang, bagi masyarakat Melayu, adat istiadat, petuah, kemudian pantang larang, tunjuk ajar itu merupakan adat-adat yang jadi dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu, Babang. Jadi adat dan budaya masih tersemat ya, dan juga masih dilaksanakan saat ini, meskipun tidak terlalu banyak masyarakat kita yang saat ini dibandingkan mungkin pada generasinya, Bu Abang, yang masih memegang teguh adat istiadat tuh. Karena perkembangan zaman, kemajuan teknologi ya, dan juga informasi-informasi yang beredar ya, yang akan menjadi salah satu penentu untuk pilihan generasi kita ke depannya nih, Bu Abang. Nah, seperti saat ini, Bu Abang, walaupun ada generasi-generasi dahulu yang masih mengingatkan dan juga masih melaksanakan atau menjalankan adat istiadat ya, yang masih diterapkan untuk anak keturunannya nih, Bu Abang. Jadi seperti masyarakat Melayu, contohnya yaitu kelahiran bayi ya. Jadi bayi yang baru lahir ini disambut, Bu Abang. Bagi masyarakat kita tuh percaya bahwa bayi yang baru lahir itu harus disambut tuh, Bu Abang. Dan ada ritual-ritual, terutama bagi Melayu Muslim nih, Bu Abang ya. Jadi ini ada nilai-nilai spiritual Islam, kemudian juga ada ungkapan rasa syukur, kemudian doa keselamatan serta penguatan tali kekerabatan. Jadi tradisi ini jalankan turun-temurun, Bu Abang. Dan udah ada tahapan-tahapan penting yang dilakukan. Jadi dari kehamilan, kemudian sampai melahirkan, sampai bayi itu udah berumur ya di bawah 5 tahun, Bu Abang. Nah, dari yang hamil ya, biasanya tuh Bu Abang, itu ada masyarakat Melayu biasanya ada belenggang ya. Nah, itu biasa yang mengerti dukun ini ya, dukun urut ya, atau dukun beranak, ataupun yang biasa membantu persalinan nih, Bu Abang. Nah, itu biasanya meskipun kita tahu bahwa untuk melahirkan melahirkan ya, ibu-ibu yang melahirkan itu biasanya dibantu oleh bidan ataupun dokter ya. Nah, tapi sebagai dukun beranak biasanya Mbak Abang ya membantu mengurut itu, biasanya itu mereka yang adat, hanya melaksanakan adat ya, karena biasanya untuk melahirkan dibantu oleh bidan ataupun dokter nih, Mbak Abang. Jadi dukun-dukun beranak itu hanya, atau yang tukang urut itu hanya adat-adat saja yang dilakukan. Misalnya membacakan doa, kemudian juga jampi-jampi ya, Bu Abang ya. Biasanya itu kan ada doa-doa tertentu untuk mengiringi kelahiran dan kemudahan ya bagi ibu untuk melahirkan. Terutama ada yang orang Melayu bilang sakal ya, ada yang bilang sulit untuk melahirkan, ataupun bayinya sungsang, melintang dan sebagainya. Nah, itu biasanya ada urut-urut yang mengerti lah ya, Mbak Abang ya. Tetapi bagi dunia medis saat ini dianjurkan untuk ke dokter. Nah, untuk melihat semuanya ya, jadi dari awal itu dilaksanakan oleh dokter. Tapi untuk adat istiadat itu biasanya doa-doa yang dipanjatkan ya, kemudian juga ada mengkonsumsi makanan yang tidak dianjurkan gitu, Mbak Abang. Misalnya adat-adat kita itu bagi wanita hamil itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang sudah dimakan oleh hewan gitu. Karena secara medis itu juga gigi-gigi hewan itu mengandung bahan-bahan yang zat-zat kimia yang mungkin ya akan mengganggu kesehatan bayi dan ibunya. Jadi hewan-hewan yang memakan misalnya buah-buahan ya, seperti kalong gitu kan, kelelawar yang makan buah-buahan. Jadi seorang ibu misalnya ingin makan buah mangga yang sudah dimakan oleh hewan, nah itu tidak dibolehkan. Itu adat istiadat ya. Kemudian juga selain itu, makan makanan yang udah jatuh ke tanah nih, Bu Abang. Buah-buahan misalnya ngidam mangga, mangganya tuh jatuh ke tanah, nah itu juga
dilarang. Biasanya ada petuah-petuah seperti itu ya Mbak Abang. Jadi buahnya tuh memang harus diambil, dipetik dan izin ya. Nah, kemudian ngambil tanpa izin juga, nah itu juga dilarang. Alias mengambil tanpa izin lah ya. Jadi harus izin dulu, bilang bagi yang punya buah, nah itu harus pamit dulu lah. Misalnya suaminya ingin buah, istrinya ingin buah, nah suaminya datang mintakan gitu, Mbak Abang memintakan kepada pemilik. Nah, jadi jangan sampai jatuh terus ambil gitu tanpa izin, ataupun diambil diam-diam tanpa izin gitu. Jadi harus izin. Nah, itulah itu tunjuk ajar Mbak Abang, artinya segala sesuatu itu berdasarkan selain adat istiadat juga berdasarkan aturan-aturan dan adab ya, terutama dalam Islam. Nah, itu harus izin dulu. Kemudian kalau sudah dapat izin dan harus diambil dengan cara dipetik Mbak Abang. Dipetik, jangan sampai jatuh, jangan sampai bekas kelelawar. Walaupun ya Mbak Abang, kita ketahui bahwa hewan-hewan ini indikator ya. Indikator kalau buah-buah yang sudah dimakan itu artinya buah itu sangat manis. Nah, buah itu manis dan buah yang terbaik lah. Jadi buah itu masak pohon biasanya gitu kan. Karena hewan-hewan itu kan tahu mana buah yang bagus, mana yang tidak bagus. Jadi buah hewan-hewan itu mencari, itulah indikatornya bahwa buah itu pasti manis. Buah yang sudah dimakan hewan itu pasti manis. Tapi bagi orang hamil itu tidak dibolehkan. Itu menurut tunjuk ajar lah, petuah-petuah kita lah ya. Jadi ada adat-adatnya juga. Nah, kemudian ada ritual-ritual lainnya. Kalau sudah melahirkan ya, biasanya tali pusar itu disimpan Bu Abang, disimpan dan disatukan. Nanti kalau misalnya punya adiknya lagi itu disatukan supaya akan ada kekerabatan yang erat gitu dengan saudara, jadi tidak mudah bertengkar ya, hanya hal sepele. Kemudian juga bisa saling menyayangi lah, terikat satu sama lain gitu Bu Abang hatinya. Nah, itu juga kita diajarkan seperti itu. Itu tali pusar ya Mbak Abang ya. Kemudian juga ada tradisi ya, kalau sudah melahirkan tuh kan biasanya diazankan ya bagi umat Islam ya. Nah, diazankan. Kemudian juga selain itu mengubur ari-ari ini Mbak Abang, tembuni. Tembuni. Kalau kita tembuni, kalau orang Melayu ya bilang ya, itu ibaratnya kalau orang Melayu bilang saudara kembarnya lah. Jadi harus dirawat baik-baik, ari-ari itu dicuci bersih. Orang bilang kalau tidak bersih nanti anaknya tumbuh besar dengan sakit-sakitan ya. Kemudian kulitnya tidak bersih, tidak sehat ya, banyak kuman-kumannya dan sebagainya lah. Jadi makanya kalau yang namanya ari-ari itu harus cuci bersih gitu Mbak Abang. Meskipun itu harus ditanam ya Mbak Abang ya. Penguburan bayi, ari-ari bayi tadi itu Mbak Abang harus dibersihkan sekali ya, supaya bersih dari darahnya, kemudian aroma-aromanya gitu kan Mbak Abang ya, harus dibersihkan. Kemudian dibersihkan dengan air ini ya, air asam gitu Mbak Abang ya, sampai bersih, sampai darahnya udah enggak ada lagi. Kemudian garam juga dibersihkan sampai bersih, sampai airnya tuh putih gitu Mbak Abang, air cuciannya tuh sampai tidak berbau. Pokoknya sampai bersih lah, gimana supaya tidak berbau dan tidak ada darahnya, sudah tidak ada lagi. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah seperti periuk tanah tuh Mbak Abang. Nah, barulah dimasukkan ya, ada istilah seperti garam, asam atau ada paku dan sebagainya lah ya. Nah, kemudian dikuburkan di area halaman rumah. Biasanya di bagian atas ari-ari itu diberi lampu Mbak Abang. Kalau sebelum adanya aliran listrik ya, anem orang bilang ya, PLN dan listrik, anem orang Melayu bilang ya, ataupun lampu listrik. Nah, itu diterangi oleh seperti pelita gitu Mbak Abang, pelita. Kemudian juga pelita lah ya, dari minyak tanah tuh kan, sama lilin biasanya, tapi lilin cepat padam. Nah, kemudian sekarang udah ada lampu, diterangkan sama lampu. Itu simbol harapan agar masa depan anak tuh selalu terang gitu Mbak Abang. Nah, kemudian juga itu tadi ya, tanggal pusat biasanya dihitung. Ada adat orang-orang dulu bilang kalau lebih dari 7 hari ini gitu kan,
apa namanya, anaknya itu punya karakter seperti ini, kalau sebelum 7 hari karakter anak tuh seperti ini gitu ya, atau pas 7 hari aman gitu. Nah itu sebagainya tuh Mbak Abang. Kemudian juga ada nanti kalau anak udah dewasa belum cepat benar ya, ya sekitar sebulan dua bulan gitu Mbak Abang, ataupun ada akikahan gitu ya Mbak Abang ya. Nah itu juga jadi tradisi kita. Tapi kalau seandainya belum bisa akikahan, mungkin nanti setelah dewasa ya. Nah misalnya anak udah besar, alhamdulillah orang tuanya ada rezeki, nah itu bisa akikahkan anak, laki-laki dua, perempuan satu. Kemudian juga ada ya, bayi itu ada namanya naik ayun. Nah cukur rambut juga nih Mbok Abang. Nah kemudian ada lagi tradisi ini Mbok Abang, kalau naik ayun tuh ada yang namanya, kalau hewan kucing tuh Mbak Abang, nah ditumbukkan ke lesung gitu. Oh, baru kalau kaget kucingnya melompat gitu dari ayunan. Nah itu supaya manggil semangatnya tuh Mbak Abang, supaya anak tuh gak cepat kaget kalau besar, dan gak cepat shock gitu Mbak Abang, dan gak cepat ini ya, menghadapi masalah-masalah yang ada tuh tidak mudah menyerah itu Mbak Abang. Nah itu biasanya ada adat seperti itu. Nah oke lah Mbak Abang, kita nanti lanjut lagi dengan acara kita berikutnya ya. Kita kasih lagu dulu nih Mbak Abang, mau lagu apa nih? Oh iya, saya nak ngajak Mbak Abang jalan-jalan ke Ketapang ya, untuk mendengarkan lagu Tapah Besak Sandai.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Mengapa kita sering merasa mengantuk? Sering mengantuk dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kurangnya jam tidur, kelelahan, hingga penyakit tertentu. Bagi tubuh, tidur sama pentingnya dengan makan dan minum. Sayangnya, banyak dari kita yang mengabaikan kualitas dan kuantitas tidur. Sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
0: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Ya baik Bu Abang, Susko Muslimin dan Muslimat. Saat lagi pukul 18.46 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Menebuk kumbang, dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Ya. Hmm. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya? Nak dapat rezeki kali ni ya?
1: Macam-macam je mak ni ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius nih ya. Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak nih sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak nih, nak pesan online nih sekeranjang.
1: Mak, mak. Nenek zaman dulu tuh tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tuh mata tuh lagi protes.
0: Ih, ayah nih merusak suasana aja.
1: Eh, iyalah. Mitos kau percaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tuh gara-gara mak dari tadi ngadap HP aja. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tuh kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tuh, badan kita tuh minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata nih.
1: Hmm, coba HP itu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz. Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Gimana Mbak Abang malam minggunya, malam ini? Apakah dipenuhi dengan sukacita? Atau ke masih dalam proses nih, proses sukacita ya? Atau ini nih Mbak Abang, ingin ini ya, masih penjajakan gitu ya. Malam minggunya masih PDKT. Ini anak muda ya, bukan hanya anak muda Mbak Abang, orang dewasa juga ya Mbak Abang ya. PDKT misalnya sama orang rumah lah misalnya kan, walaupun udah PDKT, walaupun udah jadi lah ibaratnya gitu ya. Ada yang merajuk-merajuk sikit, ada yang lagi tak nyaman hati ya kan. Biasalah bujuk-bujuk kan, bujuk-bujuk dengan yang warna merah-merah tuh. Ajak jalan. Karena kan biasanya kan orang pasangan nih udah merasa ya udahlah, gak punya anak bah. Oh, udah bercucu bah. Tapi yang namanya sekian lama di rumah, orang rumah kan, tak kemana-mana, belanja, rumah, belanja, pasar rumah, pasar rumah, pasar rumah. Wah, sekali-sekali jalan keluar ya. Nikmati suasana keluar kota Pontianak nih. Pengen gak anak berjalan-jalan, bukan ya di rumah ya, teperuk ya di rumah, nyuci baju. Habis itu pusing ya enggak, mikiran belanjaan besok belanja apa ya, pusing kan. Boleh jalan-jalan, biarpun beli bensin lah depan. Cuma beli bensin ya ke depan tuh ajak lah berjalan ya. Ataupun ke depan ya tuh cuman beli apa kata orang tuh belanja 2-3 butir ya untuk beli makanan ya, bawa lah berjalan, suka lah dia tuh. Karena apa? Karena diajak jalan, ajak keluar gitu kan. Perempuan tuh tak ada jauh-jauh diajak, dekat-dekat ya diajak. Nah, wisata-wisata jauh-jauh pun apa gak lah, mikiran kita masih ada keperluan lain ya, butuh biaya, gak usah jauh-jauh, dekat-dekat ya, depan komplek tuh, bah depan gang tuh, entah belikan pagi-pagi sarapan sama-sama, nanti malam keluar cuman makan bakso aja bah, atau makan gado-gado ya kan berdua. Ataupun menikmati jalan-jalan di kota Pontianak, mutar-mutar, habiskan bensin ya, katanya bilang dalam bensin mahal. Tapi ya untuk kenyamanan berdua ya kan, pasangan sama aja. Bukan ya anak-anak muda ya sekarang nih yang perikate, orang dewasa pun ya udah jadi pasangan pun harus enggak ya saling ada pendekatan satu sama lain biar bisa ada harmonis lah, walaupun ada masam-masam sikit, masam-masam muka sikit, ada makan-makan merajuk-merajuk sikit, biasalah kan. Nama gak liku-liku kehidupan ya, harus di apa, disikapi dengan bijak lah, jangan sampai ada yang merajuk satu marah, dahlah jadilah dah. Nah jadi kalau satu marah, satu yang meredam ya, satu yang, tapi kalau udah kelewat batas, tak mampu gak orang kan, lari nanti orang. Dia harus sama-sama bisa meredam orang, memiliki karakter yang lembut ya kan. Jadi nanti pun pasangan kita pun bisa apa namanya, bisa balik kalau kita sayang pasangan kita pun bisa lebih sayang lagi. Jadi tidak bisa nak marah-marah ya, apalagi kekerasan ya kan, harus yang lembut gitu Mbak Abang. Jadi bisa nyatu klop. Baiklah Mbak Abang, malam ini saya nak sampaikan informasi masih katanya dengan budaya dan pelestariannya. Ayolah Mbak Abang, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan ini menerima audiensi Sekretariat Bersama Kesenian Dayak atau Sekber Kesda Kalimantan Barat terkait persiapan keikutsertaan putra-putri budaya Kalimantan Barat pada pemilihan putra-putri budaya Indonesia 2026. Nah, jadi dalam audiensi tersebut disampaikan bahwa Kalimantan Barat ini akan mengirimkan dua perwakilan, yakni Christian Yogi Finanda sebagai putra budaya Kalimantan Barat 2026 dan Valencia Flora Noverina SM sebagai Putri Budaya Kalimantan Barat 2026. Dan keduanya dijadwalkan mengikuti rangkaian pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di Jakarta.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Ini panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lah Mbok Abang, simbolah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

dasar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Bu Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya. Kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Ya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, selepas ini kami akan temani Bu Abang di Bijak Berpantun ya, di jam 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum acara Bijak Berpantun, nanti temanya Pantun Bebas Bu Abang, akan kami hadirkan legenda kita. Baiklah Bu Abang, dari Studio Perempat kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang cantik dan rupawan, yaitu yang sulung bernama Dewi Galuh dan yang paling bungsu Putri Chandra Kirana. Kehidupan mereka di istana sangat bahagia. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari Kerajaan Kahuripan. Pangeran itu bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke Kerajaan Daha tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melamar salah satu putri raja, dan kali ini Putri Chandra Kirana. Kedatangan serta maksud pangeran itu tentunya disambut bahagia oleh sang raja. Demikian juga Putri Chandra Kirana menerima lamaran sang pangeran yang tampan itu. Hal inilah yang membuat sang kakak Putri Dewi Galuh merasa sangat iri dengan adiknya, karena ternyata diam-diam ia menaruh hati pada Pangeran Inu dan merasa dirinya lah yang lebih cocok menjadi tunangan sang pangeran. Dari perasaan kesal dan iri inilah kemudian berkembang menjadi perasaan benci terhadap adiknya sendiri. Akhirnya Dewi Galuh mulai merencanakan perbuatan jahat untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari kerajaan.
2: Kenapa sih bukan aku yang dipinangnya? Apa tidak tahu kalau aku menaruh hati pada pangeran tampan itu? Jangan-jangan Chandra Kirana yang mundurkan dirinya ke pangeran tampan itu. Dasar sok cantik. Lihat saja nanti.
1: Pendengar, karena didorong rasa iri hati, maka suatu hari dengan diam-diam Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir yang sangat jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir itu untuk menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan, sehingga Pangeran Raden Inu membatalkan pertunangannya dengan Chandra Kirana dan lebih memilih dirinya sebagai pengganti Chandra Kirana. Mendengar permintaan Putri Dewi Galuh dan juga karena hadiah yang nanti akan diterimanya, maka sang penyihir menyetujui permintaan tersebut. Namun, karena penyihir tidak dapat masuk istana karena akan menimbulkan kecurigaan, akhirnya Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Chandra Kirana agar ia diusir dari kerajaan. Nah, pendengar, sedih hati Putri Chandra Kirana yang difitnah dan diusir dari kerajaan. Maka dengan berat hati, Chandra Kirana meninggalkan kerajaan, rakyatnya, serta ayahanda yang sangat dicintainya. Dengan sedih ia berjalan menyusuri kota, desa yang entah kemana tujuannya. Dan di perjalanan ia bertemu dengan penyihir jahat yang menyihirnya menjadi seekor keong mas dan membuangnya ke sungai.
3: Kasihan sekali kamu putri nan cantik jelita. Pantas pangeran Raden Inu lebih memilihmu daripada kakakmu. Tapi biarlah, yang penting tugasku selesai. Tapi Karena kau putri yang baik hati Nan Jelita, maka kau kusihir jadi keong mas. Tapi kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden Inu. Selamat tinggal Putri Jelita.
1: Pendengar, sungguh malang nasib Putri Canda Kirana yang baik hati itu. Karena rasa iri sang kakak, maka dengan bantuan penyihir berubah menjadi seekor keong mas, lalu membuangnya ke sungai. Namun tidak lama kemudian, ada seorang nenek yang sedang mencari ikan di sungai menggunakan jala. Tidak sengaja, keong mas itu tersangkut pada jala sang nenek. Melihat betapa elok dan indahnya keong mas tersebut, si nenek berniat untuk membawa pulang keong mas itu di rumahnya untuk dirawat dan dipeliharanya di dalam tempayan miliknya. Hal ini ia lakukan karena sangat sayang dengan keong mas dan tidak ingin keong ini terlantar dan mati di tepian sungai. Seperti biasa, keesokan harinya sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan sebagaimana biasanya.
4: Oh Tuhan, kemana perginya ikan-ikan di sini? Dari pagi sampai jelang sore, tak satu pun ikan yang kuperoleh. Apa yang akan kumakan hari ini? Tapi aku akan coba lagi. Kalau belum dapat, biar aku pulang ke rumah dan istirahat dulu.
1: Pendengar, kasihan nasib nenek baik hati itu. Sedari pagi hingga sore, tak satu pun ikan yang berhasil diperoleh. Akhirnya, dengan langkah gontai, ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, betapa terkejutnya ketika ia membuka pintu.
4: Oh Tuhan, apa ini? Tidak salahkah mataku? Ini pasti salah lihat. Karena lapar dan dari tadi terus membayangkan makanan. Lebih baik aku mendekat ke meja itu. Tuhan, ternyata mataku masih bagus. Ini bukan mimpi. Ini benar. Tapi dari mana datangnya makanan ini? Rumah ini kosong dan makanan ini, aduh, lezat sekali. Terima kasih Tuhan atas pemberianmu. Kau tahu hambamu yang tua ini tidak mendapatkan seekor ikan pun untuk dimakan. Nah, keongku sayang, kita dapat rejeki. Nah, ini untukmu. Mari, mari kita makan bersama, keongku sayang.
1: Pendengar, dengan lahapnya sang nenek menyantap makanan itu. Tidak lupa, ia membagi makanan lezat itu ke keong mas kesayangannya. Setiap hari, kejadian serupa terus terjadi. Semakin lama, sang nenek menjadi penasaran. Siapa sebenarnya yang menyiapkan semua ini? Akhirnya, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke sungai, padahal ia hanya ingin mengetahui siapa sebenarnya yang sudah menyiapkan makanan-makanan enak setiap hari di rumahnya. Betapa terkejutnya sang nenek melihat keong mas yang ia simpan di tempayan itu berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasaran, sang nenek langsung menghampiri gadis cantik tersebut dengan perlahan-lahan.

0: Siapakah dirimu, wahai gadis jelita? Kamu bukan hantu atau
1: bukan, Nek, bukan. Saya Chandra Kirana. Maafkan kelancangan saya, Nek.
2: Putri Chandra Kirana lalu menceritakan kenapa ia sampai berubah menjadi seekor keong mas. Sang nenek mendengar cerita Putri Chandra Kirana dengan iba. Diusap-usap dan dielusnya rambut panjang sang putri yang hitam dan indah itu, yang terisak menceritakan kisah hidupnya. Lalu sang putri minta izin ke nenek untuk diizinkan tinggal di rumah sang nenek. Hingga akhirnya, suatu saat nanti yang entah kapan, Pangeran Raden Inu tunangannya bisa menemuinya. Dengan bahagia dan sangat senang, tentunya sang nenek mengizinkan putri untuk tinggal di rumahnya selayaknya anaknya sendiri. Namun, sang nenek tidak mengizinkan putri untuk setiap hari menyiapkan makanan lezat. Karena sang nenek tidak mau berpangku tangan, ia masih mampu untuk mencari ikan di sungai. Kecuali, kalau pada hari itu tak seekor ikan pun yang ia peroleh, ya apa boleh buat? Nah, pendengar, kita tinggalkan sang nenek dan Putri Chandra Kirana. Kita melihat jauh di sebuah kota, di kerajaan, yang sibuk mencari-cari keberadaan Putri Chandra Kirana. Ya, siapa lagi kalau bukan tunangannya, Pangeran Raden Inu, yang terus mencari kemana sang putri berada. Ia bingung, kemana sebenarnya Putri Chandra Kirana ini menghilang? Hari demi hari, ia lalui untuk terus mencari Putri Chandra Kirana yang sangat ia cintai. Meskipun perhatian dan sikap yang diberikan oleh Putri Galuh sangat ramah padanya, ia tidak menggubrisnya, karena di hati dan pikirannya hanya tertuju untuk mencari Putri Kirana. Namun, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan pun lewat. Tak satu pun kabar yang ia peroleh di mana sebenarnya tunangannya berada. Pangeran Raden Inu sangat sedih. Lalu ia bertekad dan berjanji di hatinya untuk akan pergi mencari sendiri di mana Putri Kirana berada dan tidak akan kembali ke istana sebelum menemukan Putri Chandra Kirana. Karena ia yakin sang putri ada di satu tempat dan masih dalam keadaan hidup. Nah, pendengar, ternyata kepergian Pangeran Inu Kencana ini diketahui oleh penyihir jahat. Dan ia pun segera mencari cara agar pangeran tidak menemukan tunangannya. Maka ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak.

0: Pangeran, aku tahu apa yang sedang kau cari, Pangeran. Aku bisa membantumu, Tuan Pangeran.
1: Siapa yang berbicara padaku? Hei, keluarlah. Jangan bersembunyi. Siapa kau? Mari hadapi aku.
0: Aku di sini, Pangeran. Di atas pohon, tepat di atas kepala tuanku. Lihatlah.
1: Hah? Kau? Kau seekor burung gagak? Bisa bicara? Tidak. Tidak mungkin. Pasti bukan kamu. Ayo, keluarlah. Jadilah satria. Hadapi aku.
0: Iya, Pangeran. Ini aku, burung gagak yang berbicara. Aku tahu di mana Putri Chandra Kiran berada.
2: Iya, bukan main, pendengar. Senangnya hati Pangeran Indu Kencana mengetahui kalau tunangannya masih hidup. Dengan bahagia, ia mengikuti arah yang ditunjuk oleh burung gagak tadi. Padahal, arah yang ditunjuk itu salah. Setelah cukup jauh berjalan, Pangeran mulai kebingungan dengan arah yang diberikan burung gagak tadi. Di tengah perjalanan, sang pangeran bertemu dengan seorang kakek yang sudah sangat tua dan sedang kelaparan. Sang kakek itu mengiba dan meminta kepada pangeran untuk diberikan bekal makanan karena dirinya sudah sangat lapar. Dengan ikhlas, pangeran memberikan bekalnya untuk sang kakek. Dan ternyata, pendengar, kakek itu bukanlah sembarang kakek. Kakek itu adalah kakek yang sangat sakti dan menolong Raden Inu dari serangan burung gagak. Karena burung gagak mengetahui siapa sebenarnya kakek itu yang ingin membantu Pangeran Inu untuk mencari Putri Chandra Kirana. Kakek itu memukul burung gagak dengan tongkatnya dan tiba-tiba burung gagak tadi berubah menjadi asap. Lalu, sang kakek itu memberikan petunjuk jalan di mana keberadaan Putri Chandra Kirana. Begitu mendengar arah yang disampaikan, sang pangeran bergegas menuju ke desa Dadapan, di mana Putri Chandra Kirana berada. Ia tidak peduli betapa jauh jalannya desa Dadapan itu. Ia berjalan, berlari dengan rasa bahagia karena sebentar lagi ia akan menemukan orang yang disayangnya. Di perjalanan, tiba-tiba sang pangeran merasa sangat haus. Dan dari kejauhan ia melihat sebuah rumah. Maka ia berpikir untuk segera mampir ke rumah itu dan ingin meminta segelas air untuk pelepas dahaga. Perlahan, pangeran mendekati rumah itu. Tidak lama, ia mendengar suara seseorang sedang bersenandung. Ia tercekat. Seakan-akan, ia mendengar suara yang sudah tidak asing lagi di telinganya. Karena saking penasarannya, sang pangeran mengintip dari jendela.
1: Hah? Benarkah yang kulihat ini? Dia? Dia seperti Putri Chandra Kirana, tunanganku. Ah, iya betul. Iya, Chandra Kirana. Adinda! Adindaku Chandra Kirana. Ini aku.
2: Dan akhirnya, bukan main terkejutnya, Putri Chandra Kirana mendengar namanya dipanggil oleh seseorang yang bukan suara neneknya. Dan ia pun merasa sangat dekat dengan pemilik suara yang memanggil-manggil namanya itu. Segera ia menoleh dan ia pun terperanjat.
3: Kanda, kaukah itu? Kanda Pangeran Inu Kencana. Nek, nenek, kesinilah nek, Pangeran Inu telah datang.
2: Pendengar, dengan segera sang putri Chandra Kirana berlari dan membuka pintu untuk menyambut kedatangan pangeran. Akhirnya, Pangeran Raden dapat menemukan Chandra Kirana. Ia sangat senang. Begitu pula dengan Chandra Kirana yang berhasil menghilangkan kutukannya. Raden Inu segera membawa tunangannya kembali ke kerajaan Daha dan mengajak nenek untuk tinggal bersama mereka. Di kerajaan, Chandra Kirana bercerita tentang perbuatan Dewi Galuh sang kakak kepada ayahanda tercinta. Dan akhirnya, sang raja sangat murka. Dewi Galuh mendapat hukuman atas perbuatannya. Karena takut akan hukuman sang raja, Dewi melarikan diri ke hutan. Sementara Baginda Raja meminta maaf kepada putri tersayangnya yang terlalu percaya kepada anak sulungnya. Akhirnya, Pangeran Raden Inu dan Chandra Kirana memutuskan untuk menikah dan hidup bahagia.
4: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Ya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, ini dah sesi kita dah bijak berpantun malam hari ini ya. Untuk temani Bu Abang sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, malam ini pantun kita pantun bebas Bu Abang. Buat Bu Abang yang nak berpantun, sila-silalah bergabung Bu Abang sebagai pembuka pantun kita. Siapakah penelpon pertama yang beruntung ya akan mendapatkan cawan dan payung cantik. Sabun kali ya enggak. Iyalah Mbak Abang, silalah nak bergabung. Pantun kita pantun bebas ya Mbak Abang ya. Pantun bebas, pantun malam minggu ni. Pantun apa je lah boleh. Pantun agama, pantun nasihat ya. Pantun ceria pun boleh lah. Pantun jenaka boleh Mbak Abang ya. Ayolah kita ramaikan pantun kita malam hari ini dengan bijak berpantun.

0: Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun, Mbak Wi.
0: Iya.
1: Wah, ini pampaman buntung pertama ini. Malam, Mbak.
0: Oh, Mbak. Ada siapa tuh di belakang ada. Tuh?
1: Terima kasih untuk Mbak Wi, keluarga, seharusnya memiliki Mbak Wi.
0: Amin.
1: Satu, Mbak Wi.
0: Apa tuh?
1: Satu ya.
0: Ah, boleh.
1: Ada orang main bas, Teran Kraton. Penyanyinya orang Minang.
0: Yes.
1: Kita mulai ni pantun betul bebas. Tapi pantun bikin orang senang.
0: Ah, setuju saya.
1: Ada Wi.
0: Iya, saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandai Pak Mok buat pantun tuh. Pantun bebas, pantun bikin orang senang. Ayalah benar uga. Iyalah. Buah zaitun diikat dengan benang. burung pedidih ya. Hari ini kita berpantun bikin orang senang, bukan bikin orang hati orang sedih. Bolehlah, silalah yang nak bergabung. Udah ada ke yang nak bergabung nih di Bijak Berpantun kita malam hari ini? Ada siapa ke di ujung telepon? Halo Bijak Berpantun.
2: Bijak Berpantun dengan santun.
0: Iya. Datang lagi ada orang jauh. Dari Mega Timur.
2: Apa kabar baru?
0: Baik, alhamdulillah. Macam mana ke Pak Mautisa? Kabar?
2: Alhamdulillah. Cuma nunggu hujan ni tak mau datang ni.
0: Sini dah hujan bertala-tala dah.
2: Kami tak. Adalah sikit-sikit.
0: Nanti lah saya bilangkan Bang Ibing suruh kirim ke Mega Timur ya.
2: InsyaAllah, mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Dalam waktu dekat.
2: Ada satu pantun dah ni.
0: Boleh.
2: Tapi aku sudah jawab ya.
0: Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau seandainya saya tak bisa jawab, macam mana? Lemparkan ke pendengar ya. Lemparkan ke pendengar. Takut benjol.
2: Kena bersapa dengan lah kuda.
0: Iya.
2: Ke sungai raya. Hari Minggu. Kenapa lama tak ada? Rasanya saya menunggu.
0: Nice. Menunggu. Macam menunggu macamlah menunggu kekasih hendak. Iyalah. Menunggu sila ada gig pantun.
2: Ya.
0: Boleh.
2: Terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, mungkin ada pendengar kita yang rindu yang tak dengan pantun kan? Iyalah, karena itu tadi satu dan lain hal lah yang tak. Tapi sekarang pantun udah mulai lagi dah. Jadi pendengar kita yang nak berpantun malam ini gaskan. Asik. Pantun kita pantun bebas, Mbak Abang. Yang nak berpantun dua kerat pun boleh. Pantun agama, pantun jenaka, pantun apapun lah boleh ya. Pantun pinguin, burung pinguin bolehlah. Karena sebenarnya burung pinguin tu di salju ya enggak. Burung pinguin tu tak pandai terbang ya gak? Kalau seandainya burung pinguin pandai terbang, ya, bolehlah pantun.

0: Oke, halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun, Mbak Win.
0: Iya.
1: Kalau mau tidur nih, Mbak Win, ngantuk.
0: Ngapa? Pantas, pantas lah agak gimana gitu ya.
1: Itulah lemah katanya. Lama gak berpantun nih, udah balik ke Bang Ibing.
0: Udah, insya Allah.
1: Nanti saya belum balik. Nah, tunggu dulu ya. Misal. Air dalam, dalam bertambah dalam. Hujan di hulu, belumlah teduh. Cinta di dada, bertambah dendam. Luka di hati, belumlah sembuh. Satu lagi, Mbak Win. Payah pula benda ni, barang ni ditanggup, dilihat. Anak kalah orang bermainan merindukan anak di dalam hati. Rindu dan dendam saya tuangkan, ingat abang putri berseri.
0: Abang putri berseri.
1: Satu lagi. Laksana mana mati terbunuh. Mati terbunuh Datuk Menteri. Cinta hamba mati membunuh. Rindu adik setiap hari.
0: Ini cerita abang dan adik ni.
1: Lancang kuning berlayar malam. Penuh muatan latang sekali. Cinta hamba bertambah dendam. Rindu tak dapat ditahan lagi.
0: Mantap.
1: Satu lagi, Bang Wi. Lancang kuning berjalan malam. Matan salat kain batik. Cinta hamba tambah dendam. Ingin bersanding dengan mu abang. Makasih Mbak Wi.
0: Iya, sama-sama.
1: Mohon maaf kalau salah-salah pantun. Malu bangun tidur nih. Buat pendengar juga. Nanti kita masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang nak bergabung di Bijak Berpantun malam hari ini ya. Halo Bijak Berpantun.
2: Assalamualaikum, berpantun dengan santun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini untuk Pak Muk nih Mbak Win.
0: Sila.
2: Membeli cawan ke tanah seberang.
0: Cakep.
2: Memakai baju di waktu siang. Selamatlah untuk Pak Muk jaka suara ucapkan. Malam ini dapat hadiah dari Mbok Win, gelas dan payung.
0: Kan dapat hadiah tuh Pak Muk tuh.
3: Nomor satu dia kan dapat hadiah. Selamat hari Pak Muk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dah piring Pak Muk ni dah berarti. Piring sama gelas ya dah Pak Muk ya, sama payung dah banyak. Dapat hadiah. Halo Bijak Berpantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Iya.
4: Apa Pak Muhammad Isa nunggu hujan?
0: Mau kirim ke?
4: Oh iya ke. Ada kan nih Pak Muhammad Isa dia sewa balak?
0: Boleh.
4: Anak rusa makan pucuk mengkudu.
0: Nyaman tu.
4: Bunga mardan, bunga lakana. Janganlah Pak Muhammad Isan kau menunggu. Nanti pandai aja hujan saya kirim ke sana.
0: Penyakit. Memanglah. Siapa tak kenal ya enggak? Kamu Kong Ali ini enggak? 11-12 dengan Bang Jack. Halo Bijak Berpantun.
5: Pantun dengan santun, Mbak Win.
0: Iya, Abang.
5: Sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Wadi gimana? Apa gak kabar?
5: Sehat, Alhamdulillah.
0: Ada pantun?
5: Ada.
0: Apa tuh? Bapa ke butik?
5: Ada dua.
0: Iya, sila.
5: Pertama, pantunnya begini ya.
0: Boleh.
5: Membeli buah lakum di toko kain. Membelinya Habis itu membeli papaya. Saya ucapkan assalamualaikum lah buat Pak Wi.
0: Iya.
5: Yang malam ini nampaknya selalu ceria.
0: Iya, betul. Ada tu tak kurang apa pun.
5: Tak kurang apa pun. Yang kedua.
0: Iya.
5: Yang kedua gini ya. Membeli banglai di hari Minggu.
0: Iya.
5: Membelinya di Pasar Mawar.
0: Dekat ya.
5: Oh, dekat.
0: Dekat sini RRI nah.
5: Dekat RRI.
0: Dan kaki sampai dah.
5: Oh, kaki sampai.
0: Betul lah.
5: Macam tadi tu, membeli banglai di hari Minggu. Membelinya di Pasar Mawar. Kalau jikalau sampai hasrat hatiku. Racun ku minum jadi penawar.
0: Janganlah.
5: Tak usahlah minum racun.
0: Aduh, janganlah begitu Bang Wadi.
5: Kenapalah Bang Wadi galau.
0: Dah Bang Wadi ni mau apa sih? Nanti saya kasihkan ni.
5: Apa dia?
0: Bang Wadi mau apa? Nanti saya kasih ni. Janganlah sampai galau gitu.
5: Saya mau dia bawa jalan-jalan, Bu Win.
0: Bawa jalan-jalan. Nanti saya bilang ke Bang Ibing ya, so bawa jalan-jalan ya.
5: Bang Ibing, bawa kami jalan-jalan Bang Ibing.
0: Daripada benau gak, daripada suntuk gak di rumah ya enggak?
5: Suntuk gak di rumah ni Mbak Wina.
0: Bawa
5: dengar radio.
0: Jalan-jalan.
5: Tak okey. Okay. Pengen saya kau pengen tak okey di luar, di luar, di luar. Di luar. Ketemu
0: Kan okey di luar pula, baik.

0: dah hati dengar.
1: Sejuk hati dengar ke kata Mok Win. Ah, pada kami cuma dua ya tadi Mok Win. Yang kedua tu pada cuma pantun yang Mok Win. Bukan benar-benar pantun yang
0: apa. Oh ya, tak apa. Benar pun. Nanti bilang Bang Ibing suruh ajak dia jalan.
1: Nanti ya. Untung tak di rumah ni saya ni.
0: Ajak Bang Jack masih... tak jemput kan. Siapa yang nak jemput?
1: Ha? Atau tetangga kami nak Bang Amin. Bang Amin.
0: Bang Amin. Goceng Bang Amin.
1: Bang Amin. Kita besok Bang Amin.
0: Jalan-jalan Bang Amin.
1: Kalau Bang Amin nak jawab pantun, jawab pakai pantun besok Bang Amin sekarang apa jawab. Gua rojak Bang Amin. Itu yang kali Mok Win ya.
0: Ya, saya.
1: Ya, Mok Win sama bertugas.
0: Iya.
1: Ya, Mok Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wadi, endak. Yalah, silalah buat abang pantun kita. Halo, bijak berpantun.
2: Bijak berpantun dengan santun, Mbak Win.
0: Iya.
2: Ini saya mau jelaskan dengan Mama Ista, loh.
0: Boleh.
2: Apa sebab ada pantun untuk tiga malam ni, kan? Saya sengaja lah. Jadi sengaja katanya ulu.
0: Iya. Yeah.
2: Singgah sementara boleh celana. Semua orang semualah rindu. Kena penyiar semua pergi berkelana.
0: Berkelana.
2: Berkelana duduk di sementara.
0: Benar berkelana.
2: Berkelana. Ada dah balik kelananya. Ini Mbak Win dah balik dah.
0: Dah balik besok ada ya. Besok ada tenang. Bang Ibing ada.
2: Balik tu.
0: Satu-satu.
2: Satu-satu loh. Pokok sabar lah ya, itu tenang ya.
0: Tenang je.
2: Kau Wadi tadi mau tak bawa apa-apa ke bawa. Gampang lah bawa Wadi.
0: Bawa ke mana? Bawa ke mana?
2: Terus Wadi kau mana bawa.
0: Dap eh.
2: Tinggal terus Wadi ya, bawa ke mana bawa.
0: Tengoklah Pak Mok ni degil.
2: Dah lupa winner.
0: Ya, saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mok pandai bergurau suka. Saya dengar itulah Pak Mok sejuk. Kita dengar orang suka bergurau kan. Halo, bijak berpantun.
3: Dengan santun.
0: Iya.
3: Ada ikong Ali ya, okay.
0: Silakan.
3: Satu untuk Pak Mok ni ya.
0: Boleh.
3: Dengar ni Pak Mok. Bercanda ya Pak Mok.
0: Tak benar-benar.
3: Banyak nyamuk bertumpuk-tumpuk. Pergi ke kebun ambil kelapa. Mungkin malam ini Pak Mok agak mabuk. Canda dia pun tu agak lupa-lupa.
0: Habis makan buah rengas tadi itu bah. Makanya silalah buat abang yang nak bergabung di Bijak Berpantun ya. Okay. Halo Bijak Berpantun. Halo, tak ada suaranya ni.
4: Halo.
0: Iya.
4: Selamat malam. Assalamualaikum, Mak Win.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bang Ibin kita dah pulang ya, Mak Win?
0: Iya.
4: Sudah lama, tak ada pantun sepi rasanya. Pantun bebas ya, Mak Win? Lupa dah tadi. Anak muda pergi memancing. Anak remaja membawa surat. Kalau cinta lahir dan batin. Dari dunia sampai akhirat.
0: Iya.
4: Dan satu ini Mbak Win.
0: Iya, masuk. Yo, lagi.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk lagi lah Bu Maris Manila ya. Boleh lagi nanti masuk pantun kita lagi ya. Janganlah satu, dua lagi boleh gabung ya. Ada dari siapa ni pesan teks ya. Dari siapa ke ni? Dari Bang Panji Kombet ni. Kata Bang Panji Kombet tu anak keramak buat telepon. Keramak duduk di atas loyang. Gampang gak duduk di atas loyang tu. Udahlah, nak digoreng ke? Nak dimasak ke? Nak dipanggang ke apa anak keramak ni? Udah lama tak masuk berpantun. Kena masuk radio pula meriang. Iyalah Bang Panji Kombet. Makasih lah ya Bang Panji Kombet ya dah bergabung kita di Bijak Berpantun. Sila lagi Mbak Abang nak bergabung ya malam hari ini ya. Halo Bijak Berpantun. Iya.
5: Assalamualaikum Mbak Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mot Isa, sila.
5: Apa tadi yang

0: Yang luka tu.
1: Siapa yang hati luka tadi tu? Abang, siapa tadi tu? Lupa. Eh itu. Iya.
0: Pulang lo ke pulau di waktu subuh.
1: Iya.
0: Di tepi kali tidak berpergi. Kalau luka di hati tak selalu sembuh.
1: Iya.
0: Tali ikat di kaki.
1: Siapa yang diikat kaki ni? Wali ke? Kong Ali?
0: Ini untuk Kong Wali dan dengan
1: Kong Ali. Untuk Kong Ali cula. Panas.
0: Ya Sungai Raya di hari itu beli krim di Tanah Seribu. Saya menunggu ke mana tu Ali tak ngirimkan duit 100 ribu.
1: Nah, 100 ribu.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Degil ke Pak Muhammad Isa yang tak kocak, yang tak lucu. Tapi tak apa-apa, kita ni menghibur bah. Buat kita ni senang gitu kan. Awaklah. Siapa lagi ni? Silalah Mbak Abang. Pantun ni bukan hanya sekedar untuk melestarikan budaya, tapi juga menyenangkan kita, ya kan? Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Iya.
2: Pergi ke pasar membeli baju. Baju diberli berwarna biru. Kalau adik resah, rasa di hati. Abang akan segera ajak ke penghulu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Mbak Abang, silakan lagi nak berpantun kita ya. Malam hari ini kita pantun bebas. Mbak Abang masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita. Yang nak berpantun, pantun agama boleh. Pantun apa pun lah boleh sini ya. Halo, bijak berpantun.
4: Masuk ya, untuk Pak Muhammad Isa. Dia tunggu hujan. Benar saya dia ya.
1: Tunggu hujan.
4: Beli bebek di hari Minggu. Anak usah makan pucuk mengkudu. Oh, Pak Muhammad Isa, kalau cewek boleh ditunggu.
1: Kalau hujan?
4: Kalau hujan. Berdoa lah kita.
1: Pak Muhammad Isa kata, Kong Ali katanya cewek boleh ditunggu kalau hujan berdoa katanya. Ya, makasih Kong Ali. Sila nak bergabung lagi, Mbak Abang. Oh, dari Bang Udin Tanjung Raya ya. Assalamualaikum Mbak Win, monitor yakni salam budaya. Iya, makasih Bang Udin di Tanjung Raya ya. Sila Bang Panji Kombet, halo bijak berpantun.
5: Santun berpantun. Berpantun dengan santun.
1: Ini yang bikin ketawa nih itu nih. Bikin lucu ya enggak?
5: Lama tak masuk dah ni.
1: Itulah.
5: Radio saya pun ada gangguan ni, Mbak Win.
1: Alah,
5: Berdesel ni ha, tak jelas suara ni. Radionya berdesel.
1: Alamak minta ganti yang baru kali tu.
5: Nampak sih, mau kasih lem biru nampak radio ni.
1: Nampak sih, tiang baru.
5: Ada seperti pantun ya ni ha.
1: Boleh.
5: Nampaknya pantunnya pantun persahabatan lah saya lantunkan ni.
1: Boleh, mantap tu.
5: Nak membeli bingke, terbeli ke lepat.
1: Allah
5: ha. Butak kali waktu.
1: Apa?
5: Lepatnya beraik, makannya tiarap.
1: Apa pula? Astagfirullahalazim, tak kesakit perut makan tu.
5: Anak awak lahir kali makan. Ini saya suka kalau bersahabat.
1: Iya. Yeah.
5: Bersahabat dengan cewek paling akrab. Okey. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cewek yakni ya. Nanti bilangkan dengan Bang Ibeng ya. Tak bersahabat dengan Bang Ibeng ya. Kau dengan Bang Ibeng gimana? Nak bersahabat tak? Mau ya bersahabat dengan Bang Ibeng ya? Iyalah Mbak Abang Silala masih ada banyak waktu ni. Pengantin baru kita mana ya? Biasa ada ni. Tak ada pula pengantin baru kita ni. Tak, saya tunggu-tunggu ni. Halo bijak berpantun.
6: Ya, pantun santun.
1: Iya.
6: Dari Sungai Raya langsung ke Keraton.
1: Iya.
6: Baliknya belilah kalmayong. saya lama tak dengar suara pantun.
1: Iya. Yeah.
6: Kerana saya banyak temenung.
1: Eh? Temenung mikiran siapa?
6: Temenung. Biasa ada pantun kok tak ada. Terjunung. Kan?
1: Sedih ya? Tak ada pantun?
6: Tak ada. Itulah.
1: Sepi. Iya, Pak Mo. Yeah,
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Benar rindu gak dengan pantun ni? Tak, saya pun rindu gak dengan berpantun ni. Tapi apalah daya, ya kan? Bolehlah sila nak bergabung ni. Ada orang jauh ni. Halo, bijak berpantun.
7: Pantun dengan santun. Assalamualaikum, Bok Win.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana ketawanya? Tengok tu.
7: Agak sakit, Bok Win.
1: Sakit apa ni? Sakit hati ke?
7: Sakit bulu hati.
1: Alamak. Kebanyakan makan bumbu tadi tu, rempah tu kan.
7: Itulah, Bok Win. Kebanyakan makan bumbu tadi tu. Itu ada.
1: Itulah.
7: Kebanyakan makan bumbu, sakit bulu hati.
1: Kebanyakan makan ano? Sakit perasaan.
7: Bantunya Mbak Win.
1: Sila.
7: Bunga sepatu, bunga matahari.
1: Iya, cakep.
7: Kupandangi tak pernah jemu. Ku diam terpaku seorang diri. Berteman sepi tanpa hadirmu.
1: Alah, Mak.
7: Melas rasa dengan Mbak Win.
1: Mak ke temenong tu. Kawan dengan Pak Mok lah. Temenong, Pak Mok, temenong.
7: Itulah dia. Kawan dengan Pak Mok. Nah, itu ya Mbak Win ya.
1: Ya, saya.
7: Nampak Mbak Win, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mama Ririn ya. Di Kuala Mandor. Nah, Mak Ririn lah banyak ni. Ano, Pak Muhammad Isa, air hujan. Boleh lah. Nah, kirimkan Mak Ririn ke anak Mega Timur. Mudah-mudahan lah nanti hujan ya. Yalah, silalah Mbak Abang. Masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita di Bijak Berpantun. Halo, Bijak Berpantun.
8: Masih dengan santun, Mbak Wi.
1: Iya, Abang Wardi.
8: Mulai, Alhamdulillah.
1: Boleh.
8: Contohnya punya ayah membeli di hari cerah, membeli melewah. Habis itu membeli nangka. Buat Bang Hendra yang ada di Mempawah. Semoga tahun depan cepat menikah.
1: Amin. Tengoklah Bang Wadi itu doakan baik-baik tu ha.
8: Baik-baik, amin. Tapi sebetulnya balik ke saya kan?
1: Iyalah, betul.
8: Pantun. Doa yang baik dan aminkan je.
1: Oh, amin. Mudah-mudahan.
8: Mudah-mudahan.
1: Bang Wadi pun menyusul. Bang Awi ya.
8: Betul ketemu Win.
1: Siapa-siapa yang belum dah menyusul.
8: Siapa-siapa belum yang menyusul juga. Makasih Mbak Win.
1: Sama-sama.
8: Ya Mbak Win. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bijak berpantun
9: dengan santun.
1: Iya.
9: Ini untuk Pak Mo nih.
1: Boleh.
9: Kenapa Pak Mo? Ada nyamuk jalan temenong.
1: Temenong.
9: Sayur bayam di atas tebing.
1: Iya.
9: Oh Pak Mo, jangan suka temenung. Ayam temenung langsung game.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mulisa, maksudnya game, permainan game ya. Mau game yang di mana nih? Game online ke game apa nih ya? Iyalah sila yang nak gabung ya. Halo, bijak berpantun.
10: Berpantun dengan santun.
1: Iya.
10: Pergi ke Ambawang membeli sukun. Tidak lupa membeli gula. Mendengarkan Cece Ririn berpantun. Jaka suara demam lalu sembuh.
1: Obat kali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Abang nak gabung lagi. Halo, bijak berpantun.
11: Dengan santun.
1: Iya.
11: Siapa nak teman sama Pak Mor ada?
1: Siapa ya?
11: Aku saran Pak Mor ya.
1: Ngapa Pak Mok lagi kena? Sial, Pak Mok kena.
11: Tengah halaman banyaklah nyamuk.
1: Iya.
11: Tanam kangkung di hari terang. Ya apa tadi mau teman sama Pak Mok? Aku takut Pak Mok dia pangkong awak.
1: Jadi tumbalah Pak Mok malam ini ni ndak. Anak saya Pak Mok ni. Sabar Pak Mok. Nanti dapat hadiah lagi Pak Mok. Halo Bijak Berpantun.
12: Pantun dengan santun Mbak Min.
1: Iya, boleh.
12: Tunggu ya Mbak Min. Telah memasak buah mengkudu. Masak pula buah pepaya. Hati rindu bercampur rindu. Siang dan malam terbayang banyak.
1: Satu lagi ya,
12: masak pula buah mengkudu. Jatuh sebiji dimakan musang. Hati risau bercampur rindu. Tidur tak gelap, makan tak kenyang. Makasih Mbak Win.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bijak Berpantun.
13: Iya,
1: halo.
13: Halo.
1: Halo.
13: Berpantun dengan santun.
1: Iya, sila.
13: Dalam belayar ke Pulau Kapur, kira ada pantun itu.
1: Dengan suara siapa tu? Iyalah.
13: Aku tak dengar pula di HP. Cik
1: Salah ada.
13: Ada pantun ya.
1: Sila. Apa
13: berenang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia masak ikan pindang. Asam lakum enak dimakan. Masak ikan senangin dimasak pindang. Assalamualaikum. Saya sampaikan pada Bu Win yang selalu disayang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Ada apa nama?
1: Apa tu?
13: Dapat amat dengan pantun ni. Ini adalah bunyi pantun ni.
1: Sila.
13: Ikan tenggiri di dalam laut. Lanjut. Apa bertanam metik buah sahur sama buah apokat. Bila hati sudah terpaut, walau jauh terasa dekat. Lanjut. Ada pantun untuk awik ni.
1: Sila.
13: Buat tui buga beruntun. Sambal mi. Sambal mi. Dimakan pelanduk. Kerana awik apa tak masuk pantun. Kerana Sumi dah ngajak masuk tidur. Kalau kita awik dah tak kira dengar radio dah ni. Masuk tidur kan je.
1: Ngantuk dah.
13: Yalah. Semoga berbahagia selalu ya nak.
1: Amin.
13: Selamat. Ini kan ini pandai pula hari ini. Betulan pula.
1: Hujan
13: pula kan.
1: Musim hujan.
13: Yalah. Jadi kan malah sejuk selarat. Makasih.
1: Ya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ni ada yang nanya kan ni Bang Jack katanya masuk dong berpantun katanya. Oh ni nomor siapa ni? Belum terdata di sini ni. Bisa dikasih nama siapa bang? Banyak yang nanyakan Bang Jack nih. Bang Jack belum bisa berpantun katanya. Nyari-nyari Bang Jack nih, Bang Jack banyak nih. Bang Jack masuk berpantun. Satu lagi nih belum ada namanya nih ya. Bang Jack mana nih? Enggak masuk berpantun katanya. Iyalah. Bang Jacknya lagi bobok ya. Istirahat ya. Baiklah Bu Abang, kita cukupkan dulu Bijak Berpantun kita malam hari ini. Dan makasih Bu Abang yang udah berpantun atau partisipasi di Bijak Pantun kita malam hari ini. Dan jangan lewatkan Bu Abang acara kita berikutnya ya. Baiklah, saya pamit undur diri di Pantun Bu Abang, nanti kita lanjut lagi ya. Sampai nanti ada acara kita penghujung waktu kita nanti malam Bu Abang ada Rindu Kampung.

hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Mbak Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya. Kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baik, Pak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Lagu-lagu tadi udah kita hadirkan ya Pak Abang sampai malam hari ini. Dan tentunya juga acara kita berikutnya masih kami temani Mbak Abang. Dan malam hari ini lanjut lagi dengan berkisah ya Mbak Abang ya. Dan kisah kita tentang peristiwa dan juga yang berasal dari cerpen-cerpen ya, yang akan dipandu oleh rekan saya Mbok Nani. Dalam Mbak Abang, kalau begitu kita simak bersama berkisah malam hari ini. Oke ya, sebelum nanti kita lanjut ke acara kita berikutnya sampai tuntas kebersamaan kita, yaitu Rindu Kampung.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Selamat malam, Bu Abang, sahabat budaya yang mungkin saat ini sedang menikmati sunyi atau mungkin juga Bu Abang ini sedang mencari kawan di tengah sepinya malam. Senang sekali ya Bu Abang, saya Nani Saputra bisa kembali hadir menyapa Bu Abang menjadi suara yang menyusup lembut di antara sudut-sudut kamar dan ruang keluarga Bu Abang semua. Di Bekesah kita malam hari ini, kita akan membuka lembaran kisah baru nih Bu Abang. Sebuah cerpen yang jujur, hangat, dan mungkin terasa tidak asing bagi kita ya. Karena terkadang cerita yang dibacakan di sini adalah cerminan dari apa yang pernah kita simpan rapat-rapat dalam hati kita Bu Abang. Nah, sebelum Bu Nan antarkan kisah pertama malam ini, seperti biasa ada yang nak lewat dulu nih Bu Abang ya. Kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut ini.

Nampak abang, satu lagu dah buka jumpa kita malam hari ini. Sekarang tiba saatnya Mbok Nan akan mengantarkan kisah yang pertama. Siap-siap ya Mbok Abang, dengar kisahnya. Tapi tunggu lo Mbok Nan, katanya saya nak ngambil minum lo. Sila ambil minum lo. Yang lagi merebahkan diri di pembaringan, sila ambil selimut lo atau ganti bantal lo. Silalah dulu ya. Cerita kita malam hari ini yang akan Mbok Nan bacakan atau Mbok Nan sajikan nih, judulnya Melodi di Balik Jendela Jati nih Mbok Abang ya. Siap-siap aja untuk Mbok Abang semua. Kita dengarkan sama-sama cerita atau kisahnya malam hari ini. Melodi di Balik Jendela Jati.

Suara derit sapu lidi yang menyapu dedaunan kering selalu menjadi alarm alami bagi warga Gang Kenanga setiap pukul 5 pagi. Tok Hamjah, lelaki tua berusia 60 tahun dengan garis-garis wajah yang tegas namun teduh, kembali menyapu jalanan kecil di depan rumahnya. Kaki kirinya sedikit diseret, sisa kenang-kenangan dari penyakit stroke ringan yang menyerangnya 2 tahun lalu. Setiap pagi, setelah selesai menyapu, Toa Amjah akan duduk di kursi kayu teras rumahnya, menatap jendela jati berukir di lantai 2 rumah megah milik keluarga Pak Gunawan yang terletak tepat di seberang jalan. Jendela itu selalu tertutup rapat. Namun dari balik jendela bening yang agak berdebu itu, selalu terdengar alunan nada biola yang begitu indah namun pilu. Melodi yang dimainkan selalu sama. Sebuah komposisi klasik sederhana yang selalu berhasil membuat Toa Amjah mengeningkan, menghentikan seruputan kopi hitamnya dan memejamkan mata. Bagi Toa Amjah, nada biola itu bukan sekedar musik. Itu adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan jiwanya dengan ingatan tentang almarhumah putri tunggalnya, Arini. Dulu, Arini adalah seorang murid sekolah seni yang sangat berbakat. Jari jemarinya yang lentik mampu menyihir siapa saja saat menggesek dawai biola. Setiap sore, rumah kayu kecil milik Toa Amjah akan dipenuhi alunan lagu yang dibawakan Arini. Namun, sebuah kecelakaan bus 5 tahun lalu merenggut Arini beserta seluruh impian indahnya. Sejak hari itu, biola kesayangan Arini terkunci rapat di dalam lemari tua, tak pernah disentuh lagi. Toa Amjah tak pernah sanggup mendengarkan musik biola tanpa meneteskan air mata. Hingga 6 bulan lalu, suara biola dari balik jendela jati lantai 2 rumah Pak Gunawan mulai terdengar. Toa Amjah tahu siapa yang memainkannya. Dia adalah Leo, pemuda berusia 20 tahun, putra Pak Gunawan. Leo adalah seorang anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental sejak lahir. Ia jarang keluar rumah dan menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar lantai 2. Suatu sore, ketika Toa Amjah sedang membersihkan tanaman di pekarangan, Pak Gunawan menghampirinya. "Tok, maaf ya kalau suara biola Leo mengganggu istirahat Datuk," kata Pak Gunawan dengan raut wajah serba salah. "Saya sudah melarangnya, tapi hanya biola itu yang bisa membuatnya tenang kalau sedang cemas." Toa Amjah menggeleng pelan, tersenyum tulus. "Jangan dilarang, Pak. Justru permainan biolanya sangat indah. Suaranya menghidupkan kembali rumah tua saya yang sepi." Sejak percakapan sore itu, terbentuklah sebuah ikatan tanpa kata antara Toa Amjah dan Leo. Setiap pukul 4 sore, Toa Amjah akan duduk di teras rumahnya dengan cangkir teh hangat. Tak lama kemudian, tirai jendela jati di lantai 2 seberang jalan akan tersibak sedikit. Bayangan Leo terlihat berdiri di balik kaca memegang biolanya. Toa Amjah akan melambaikan tangan pelan, dan Leo meski dari kejauhan akan membalasnya dengan anggukan kecil sebelum mulai menggesekkan dawai-dawai biolanya. Selama 1 jam penuh, Gang Kenanga yang sepi akan dibelai oleh melodi indah. Toa Amjah mendengarkannya bagaikan penawar rindu akan Arini. Dalam setiap nada yang dimainkan Leo, Toa Amjah seolah bisa merasakan kehangatan pelukan anaknya kembali. Musik itu menjadi terapi bagi jiwa tua Toa Amjah yang diliputi duka bertahun-tahun. Namun, kehidupan jarang sekali berjalan mulus tanpa badai. Memasuki musim penghujan di bulan November, alunan biola dari balik jendela jati itu mulai sering terputus-putus. Kadang nada yang dihasilkan terdengar sumbang, lalu mendadak berhenti di tengah jalan. Dari jalanan, Toa Amjah bisa melihat samar-samar bayangan Leo yang terkulai lemas di kursi rodanya di dekat jendela. Memegang dadanya
yang kembang kempis. Pak Gunawan kerap terlihat bolak-balik keluar rumah dengan wajah panik, membawa tabung oksigen kecil dan menyambut mobil ambulans yang sekali-kali datang di tengah malam. Toh Amja tahu, kondisi kesehatan Leo semakin buruk. Penyakit komplikasi paru-paru dan jantung yang diidap pemuda itu sejak kecil kini berada di fase kritis. Rasa cemas mulai menggerogoti hati Toh Amja. Setiap sore, ia menunggu di teras rumah dengan hati berdebar. Ia tidak lagi peduli pada dinginnya angin sore atau rintik-rintik hujan yang menyiram tubuh rentanya. Ia hanya ingin mendengar biola itu berbunyi, sebuah tanda bahwa pemuda di seberang jalan itu masih bertahan hidup. Suatu sore yang dingin, hujan deras mengguyur kota. Toh Amja duduk di teras dengan selimut tebal menutupi pundaknya. Pukul 4:15. Jendela jati di lantai dua masih tertutup rapat dan gelap. Tidak ada bayangan, tidak ada musik. Hingga pukul 5 sore, alunan biola yang ditunggu tak kunjung terdengar. Hati Toh Amja semakin tidak tenang. Ia menyambar payung hitam tua yang bersandar di pintu, lalu memaksakan langkah kakinya yang pincang menyeberangi jalan yang tergenang air hujan. Ia mengetuk pintu pagar rumah Pak Gunawan. Tak lama, Pak Gunawan keluar dengan mata yang sembab dan memerah. Wajah pria setengah baya itu tampak begitu lelah dan patah semangat. "Pak Gunawan, bagaimana keadaan Leo?" tanya Toh Amja dengan suara bergetar, tertutup deru hujan. Pak Gunawan menyapu air mata di pipinya, lalu menarik napas panjang yang terasa sangat berat. "Dokter bilang, waktunya tidak lama lagi, Toh. Paru-parunya sudah sangat lemah. Sejak kemarin, Leo terus mengamuk karena tidak punya kekuatan lagi untuk memegang biolanya. Tangannya terlalu lemah." Dada Toh Amja berdetak terasa sesak, seolah tertimpa batu yang besar. "Bolehkah saya menjenguknya, Pak?" Pak Gunawan mengangguk pelan dan membimbing Toh Amja naik ke lantai dua. Kamar Leo sangat luas, namun terasa dingin dan beraroma obat-obatan yang menyengat. Berbagai peralatan medis tertata di samping ranjang. Di atas tempat tidur, Leo berbaring lemah dengan selang oksigen menempel di hidungnya. Di sudut ruangan, sebuah biola tua bersandar di kursi roda, tampak sepi dan berdebu. Saat Toh Amja mendekat, mata Leo yang sayu perlahan terbuka. Pemuda itu mengenali wajah tua yang saban sore melambaikan tangan padanya dari seberang jalan. Bibir Leo yang pucat bergerak-gerak, mencoba membocorkan kata tanpa suara. Sementara tangannya yang kurus, berusaha menggapai arah biola di sudut kamar. Toh Amja mengerti ketakutan dan keputusasaan di mata pemuda itu. Leo tidak takut pada kematian. Ia hanya takut tidak bisa memainkan musiknya lagi. Toh Amja berlutut di samping tempat tidur Leo. Ia menggenggam tangan pemuda yang dingin itu dengan kedua tangan tuanya yang kasar. "Nak Leo," bisik Toh Amja dengan suara parau. Air mata mulai menetes di pipinya yang keriput. "Terima kasih. Terima kasih karena sudah menyanyikan lagu untuk Dato dan juga anak Dato di surga selama 6 bulan ini. Musikmu sangat indah, sangat indah." Leo menatap Toh Amja lekat-lekat. Sebutir air mata menetes dari sudut mata pemuda itu. Toh Amja berdiri, lalu berjalan mendekati biola tua milik Leo. Ia mengambil instrumen kayu tersebut beserta penggeseknya. Jemari Toh Amja yang kaku memegang leher biola itu dengan penuh penghormatan. Selama 5 tahun, Toh Amja menolak menyentuh biola karena rasa sakit akibat kehilangan Arini. Namun sore ini, di kamar yang dingin dan dipenuhi bau duka ini,
Toamja tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengembalikan melodi itu kepada Leo. Toamja meletakkan biola itu di bawah dagunya. Tangannya gemetar hebat. Ia memejamkan mata, mengingat setiap gerakan jemari almarhumah anaknya dulu, serta mengingat setiap nada yang dimainkan Leo dari balik jendela. Dengan tarikan nafas panjang, Toamja menggesekkan tongkat penggesek kedawai biolanya. Nada pertama terdengar agak kaku dan sumbang. Namun pada gesekan kedua dan ketiga, memori lama menuntun jemari Toamja. Alunan musik klasik sederhana yang biasa dimainkan Leo mulai mengalun merdu di dalam kamar tersebut. Suara biola itu menembus keheningan kamar, menyatu dengan suara derasnya hujan di luar jendela jati. Di atas ranjang, Leo tersenyum sangat tipis. Dadanya naik turun dengan tenang, menikmati setiap getaran nada yang memenuhi ruangan. Pak Gunawan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, terisak pelan di sudut kamar. Toamja terus memainkan biola itu dengan seluruh jiwanya. Ia memainkan lagu itu bukan lagi dengan kesedihan, melainkan dengan rasa ikhlas yang mendalam. Melepaskan kepergian Arini dan mengiringi perjalanan Leo. Pada nada terakhir yang panjang dan lembut, gesekan biola Toamja perlahan berhenti. Bersamaan dengan berhentinya nada tersebut, garis lurus pada monitor detak jantung di samping ranjang terdengar begitu konstan. Napas Leo telah berhenti dengan tenang, meninggalkan senyuman kedamaian di wajah pucatnya. Toamja menurunkan biolanya perlahan. Suasana kamar menjadi hening. Beberapa hari kemudian, hujan telah reda di gang kenanga. Toamja kembali duduk di teras rumahnya pada pukul 4 sore. Jendela jati di lantai 2 rumah Pak Gunawan kini terbuka lebar, membiarkan angin sore masuk merawat kenangan. Tidak ada lagi suara biola yang mengalun di sana. Namun di dalam dada Toamja, melodi itu tidak pernah mati. Musik itu akan tetap bergema, mengingatkannya bahwa kehidupan, seberapapun singkat dan penuh penderitaannya, selalu menyisakan keindahan bagi mereka yang saling menguatkan dalam sunyi. Ya, Bu Abang, sedih benar rasanya baca ceritanya ya, Bu Abang ya. Ya itu tadi satu kisah yang mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai waktu ya, Bu Abang ya. Dalam cerita ini tadi menegaskan bahwa waktu dan kesempatan untuk kita menolong sesama ya itu sangat terbatas, Bu Abang. Apalagi untuk kita mencintai orang tua itu sangat terbatas. Penyesalan seringkali datang terlambat ketika sosok-sosok orang yang kita cinta, yang kita sayang ini selalu akan terasa ketika orangnya udah tiada. Itu yang, Bu Abang. Jadi buat kita yang masih berada bersama orang-orang yang kita sayang, yang kita cinta, ya Bu Abang, haruslah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu tadi ya, Bu Abang. Okelah, kita dah bersedih-sedih tadi dalam sebuah kisah harmoni ya, melodi di balik jendela jati. Kita simak dulu lah, kita rehat dulu lah, Bu Abang, dengan satu lagu yang berikut ini. Thank you.

Baik, Bu Abang, itu tadi lagu pun dah kita dengarkan lagi ya. Kita dah rehat tadi sama-sama. Bu Abang pun dah balik lagi dari apa namanya? Ada yang ke dapur, ada yang ke mana tadi tu? Dah balik lagi. Dah di samping radionya lagi. Kita dengarkan lagi ya, Bu Abang. Satu kisah lagi ini, kisah yang kedua kali ini judulnya adalah Jejak Langkah di Jalur Tua. Kita dengarkan sama-sama ya, Bu Abang.

0: Suara peluit kereta api meraung nyaring dari kejauhan, membelah keheningan stasiun Kutuharjo yang mulai lenggang menjelang senja. Di atas kursi besi dingin peron 3, seorang pria parubaya bertopi pet kusam duduk membungkuk. Jemarinya yang kasar menimang sebuah kompas saku kuno berbahan tembaga dengan tali kulit yang hampir putus. Rian, nama pria itu, mengusap permukaan kaca kompas yang tergores. Jarum kompas itu masih menunjukkan ke arah utara dengan presisi sempurna. Sama persis seperti 15 tahun lalu ketika kompas itu berpindah tangan di lereng Gunung Merbabu. Kalau kita tersesat di gunung atau di tengah pusaran hidup, ingat arah utara ini. Ingat ya, Yan? Suara lembut dewa kembali bergaung di ingatan Rian, menembus riak waktu yang telah lama berlalu. Rian menghela napas panjang. Udara sore yang dingin membawa aroma minyak pelumas roda kereta dan tanah basah sisa hujan lokal. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah belasan tahun berlari dari masa lalu, Rian memutuskan untuk kembali ke tempat di mana segala sesuatu bermula. Rian dan Dewa adalah dua sahabat yang tak terpisahkan sejak masa-masa berseragam putih abu-abu. Mereka dibesarkan di gang sempit yang sama di pinggiran kota. Jika Rian adalah sosok yang pendiam, keras kepala, dan mudah menyerah pada keadaan, maka Dewa adalah kebalikannya. Ia riang, pantang menyerah, dan memiliki imajinasi setinggi langit. Di masa muda mereka, kegiatan mendaki gunung adalah satu-satunya pelarian dari kenyataan hidup yang mencekik. Rian yang berasal dari keluarga berantakan dan Dewa yang harus bekerja paruh waktu demi membiayai sekolah adik-adiknya, menemukan kebebasan sejati di balik rimbunnya hutan dan dinginnya kabut puncak. Di atas puncak tidak ada yang peduli kita ini anak miskin atau anak orang kaya ya, Yan? Ujar Dewa suatu malam saat mereka berkemah di pos 3. Di sini yang penting adalah seberapa kuat kaki kita melangkah dan seberapa erat kita saling menjaga. Rian tersenyum tipis mengingat momen itu. Namun, senyum itu perlahan pudar saat ingatan kembali tentang malam itu di jalur pendakian. Kenangan itu kembali membayangi sebuah malam yang mengubah jalan hidup mereka berdua selamanya. Kereta lokal jurusan desa mereka akhirnya tiba dengan derit besi yang beradu tajam. Rian bangkit menyesuaikan posisi ransel di punggungnya, lalu melangkah masuk ke dalam gerbong. Perjalanan kereta yang lambat menembus hamparan sawah keemasan membawanya kembali ke peristiwa 15 tahun lalu. Saat itu, mereka berdua nekat melakukan pendakian di akhir musim penghujan untuk merayakan kelulusan sekolah. Sebuah keputusan gegabah yang harus dibayar mahal. Kabut tebal dan badai angin mendadak turun menyergap saat mereka berada di jalur pegunungan menuju puncak. Jarak pandang tertutup total dan suhu udara merosot tajam hingga mengupas kulit. Dalam kepanikan menembus kegelapan, Rian terpeleset ke dalam jurang dangkal yang curam, mengakibatkan pergelangan kaki kirinya patah dan tidak sanggup berdiri. Dewa, tinggalkan aku, lari ke bawah cari bantuan. Teriak Rian malam itu di tengah raungan badai angin. Tubuhnya mulai bergetar hebat diserang hipotermia. Namun Dewa tidak lari. Dengan gigih dan sisa tenaga yang dimiliki, pemuda itu merayap turun ke dasar jurang. Ia memeluk Rian erat-erat, membagikan kehangatan tubuhnya yang makin menipis dan menolak melepaskan genggaman tangannya sepanjang malam yang beku itu. Kita naik bareng, pulang juga harus bareng, Yan. Tegas Dewa dengan bibir membiru. Aku tidak akan membiarkan sahabatku mati di sini. Ketika tim SAR akhirnya menemukan mereka di fajar hari berikutnya, Rian berhasil diselamatkan. Namun Dewa, tubuh pemuda baik hati itu sudah terlalu lama terpapar angin ekstrim karena menyerahkan jaket tebalnya untuk membungkus tubuh Rian. Dewa menghembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Rasa bersalah yang teramat sangat menghancurkan jiwa Rian. Ia merasa dialah penyebab kematian sahabat terbaiknya. Rasa trauma dan penyesalan itu membuat Rian melarikan diri dari desa, memutuskan komunikasi dengan keluarga Dewa, dan hidup berpindah-pindah kota menjadi pekerja kasar tanpa arah tujuan yang jelas, seperti kapal yang kehilangan nahkoda. Selama belasan tahun, Rian hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Merasa bahwa dirinya tidak berhak untuk bahagia setelah apa yang terjadi pada Dewa. Kereta bergoyang pelan lalu melambat. Suara pengeras gerbong mengumumkan bahwa mereka telah sampai di stasiun kecil tujuan Rian. Pria itu menyapu air mata yang tanpa sadar menetes di pipinya. Lalu turun menyongsong udara dingin malam desa. Langkah kaki Rian membawanya menelusuri jejak setapak yang kini sudah diaspal mulus. Rumah-rumah kayu lama sudah banyak berganti menjadi bangunan tembok permanen. Namun, tujuan Rian malam itu bukan untuk mendaki gunung lagi, melainkan sebuah rumah panggung tua di ujung jalan dekat kaki bukit. Rumah keluarga Dewa. Dengan dada berdebar kencang dan tangan yang dingin bersimbah keringat dingin, Rian berdiri di depan pintu rumah kayu tersebut. Ia ragu selama beberapa menit, merasa tak pantas menampakkan wajahnya di depan keluarga yang telah kehilangan anak kebanggaan mereka karena kecelakaan. Sebelum Rian sempat berbalik untuk pergi karena rasa takutnya, pintu rumah itu terbuka. Seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya berdiri di ambang pintu, memegang sebuah pelita kecil. Wajahnya yang keriput menatap Rian lekat-lekat menembus penggelapan malam. "Rian?" bisik wanita tua itu, ibunya Dewa. Rian seketika berlutut di tanah yang basah, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isak tangis yang tertahan belasan tahun akhirnya pecah tak terkendali.
1: "Ibu, maafkan saya. Maafkan Rian, Bu."
0: Raung Rian dengan suara parau.
1: "Rian yang membuat Dewa pergi. Rian penakut. Rian yang penakut yang lari selama ini."
0: Ibu Dewa perlahan berjongkok. Jemarinya yang bergetar dan hangat memegang kedua bahu Rian. Tanpa terasa, ada rasa benci atau amarah sedikit pun di matanya. Wanita tua itu memeluk Rian erat-erat seperti memeluk anaknya sendiri.
1: "Jangan menangis, Nak. Jangan menyiksa dirimu lagi,"
0: bisik ibu Dewa lembut. Air matanya ikut menetes di bahu Rian. "Dewa tidak pernah menyesal menyelamatkanmu. Kenapa kamu harus menghukum dirimu sendiri selama ini?" Ibu Dewa menuntun Rian masuk ke dalam rumah yang penuh dengan kenangan masa kecil mereka. Di atas meja kayu ruang tamu, tertata rapi foto masa muda Dewa yang tersenyum lebar bersama Rian di atas puncak gunung, beserta seluruh surat kusam yang sudah menguning. "Ibu menemukan surat ini di dalam tas ransel Dewa setelah kejadian itu, Nak," ujar ibu Dewa seraya menyerahkan lembaran kertas tua itu kepada Rian. "Dewa menulisnya semalam sebelum kalian berangkat mendaki." Dengan jemari gemetar, Rian membuka lipatan kertas itu dan membaca tulisan tangan sahabatnya yang sangat khas. "Untuk Rian, sahabat terbaikku. Yan, kalau kamu membaca tulisan ini saat kita sudah tua nanti, aku cuma mau bilang terima kasih. Terima kasih sudah mau jadi teman anak nakal seperti aku. Hidupku berat, Yan, tapi melangkah di sampingmu membuat semua beban itu terasa ringan. Masa depan kita mungkin tidak mudah. Kamu sering ragu pada dirimu sendiri. Tapi aku tahu kamu punya hati yang kuat. Dimanapun jalan hidup membawamu nanti, teruslah melangkah maju. Jangan pernah berhenti di tengah jalan hanya karena kamu takut jatuh. Ingat, kalau kamu tersesat, kompas di saku ranselmu akan selalu menunjukkan ke utara. Carilah arahmu dan hiduplah dengan bahagia. Untukku juga." Rian meremas surat itu di dadanya. Beban berat yang meremukkan jiwanya selama belasan tahun seolah terangkat seketika, tergantikan oleh kenangan hangat dan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sejak malam kelabu itu. Dewa tidak pernah ingin Rian hidup dalam kurungan penyesalan. Pengorbanan Dewa bukan untuk membuat Rian mati perlahan dalam rasa bersalah, melainkan agar Rian bisa melanjutkan hidup dan melihat indahnya dunia yang tidak sempat dinikmati oleh Dewa. Pagi harinya, sinar matahari terbit membiaskan cahaya keemasan menembus kabut tipis di kaki gunung. Rian berdiri di bukit kecil belakang rumah Dewa, menatap puncak merbabu yang berdiri megah, berhias awan putih di bawah langit biru yang bersih. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan kompas tua peninggalan Dewa, lalu menggenggamnya erat. Terima kasih Dewa, aku tidak akan lari lagi. Bisik Rian mantap pada angin pagi yang berembus lembut. Rian memutar tubuhnya, melangkah turun dari bukit dengan pinjakan kaki yang kini mantap dan penuh keyakinan. Ia siap melanjutkan perjalanan hidupnya, membawa kenangan cinta dan semangat persahabatan sejati di setiap langkah kaki yang diayunkan menuju masa depannya.
2: Nah, Bo Abang, itu tadi ya kisah yang udah Bo antarkan ke Bo Abang ya. Kisah kita yang kedua, jejak langkah di jalur tua Bo Abang. Jalur tua itu menggambarkan jalur masa lalu ya Bo Abang ya. Tapi kisahnya tadi adalah tentang persahabatan sejati ya, yang bertahan melampaui jarak dan waktu Bo Abang. Meskipun bertahun-tahun berlalu ya, dan jalan hidup yang memisahkan, tapi kalau yang namanya udah persahabatan sejati, ikatan emosional serta kepedulian tulus antara sahabat tuh tak akan benar-benar pudar, Mbak Abang. Walaupun jarak memisahkan, walaupun dunia udah berbeda, Mbak Abang. Seperti itu ya, Mbak Abang ya. Jadi kalau Mbak Abang punya sahabat yang benar-benar udah merupakan bagian jiwa tuh Mbok Abang, ya Allah Mbok Abang bahagianya ya. Itu harus dirawat benar-benar Mbok Abang ya, karena tidak semua

Mbok Nan antarkan dua buah kisah kita malam ini. Semoga bisa menghibur Mbok Abang semua ya, di tengah malam yang sepi, di tengah Mbok Abang yang pengen cari kawan. Iyalah ya, udah Mbok Nan hantarkan tadi ya cerita-cerita kita. Makasih udah mengizinkan Perempat RRI Pontianak ini mengawal setia Mbok Abang semua malam ini. Ingat ya Mbok Abang, jarak kita nih boleh memisahkan, tapi lewat kata dan nada malam ini kita terhubung dengan kisah-kisah kehidupan kita Mbok Abang. Ya, kalau kayak gitu malam pun dah makin larut nih Mbok Abang ya. Kita pisahlah dulu ya Mbok Abang, untuk kita ketemu di esok hari lagi. Saya Nani Saputra, dan juga nanti ada kakak kita yang manis, ada Kak Eka kita. Pamit undurlah dulu dari ruang dengar Mbok Abang semua ya. Pokoknya selamat beristirahat untuk yang segera akan menuju ke peristirahatan, pembaringan ya. Buat yang masih beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke lah kalau gitu, kita pamit undur, sampai jumpa lagi Mbok Abang. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro4 Pontianak.

0: Masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang di rindu kampung kita ya malam hari ini ya. Saya masih temani Mbak Abang dan ya namanya rindu kampung ya Mbak Abang. Pasti ada sesuatu yang kita rindukan. Ada enggak saat kita rindu kampung ada sesuatu yang tidak ingin kita ulang gitu, tak akan kita kenang lagi gitu Mbak Abang. Ada yang tak ingin kita lihat lagi gitu ya, atau sesuatu yang membuat kita trauma ataupun apa gitu ya. Nah kan biasa tuh, atau kita tidak ingin itu terulang, tidak terjadi lagi, dan apa kita meninggalkan kampung halaman. Nah itu kan alasan prinsip sekali Mbak Abang. Tapi kebanyakan orang rindu sama kampung halamannya yang jauh sekali ya Mbak Abang ya. Apalagi yang udah bertahun-tahun ya balik kampung halamannya tuh, dan sulit sekali gitu karena waktu dan juga enggak ada yang mau diajak gitu, enggak mau balik. Apalagi enggak ada orang lagi yang ada di sekitar kita. Nah cerita tentang rindu kampung ini Mbak Abang malam hari ini, yang ingin bercerita tentang kampung halamannya, silakan Bu Abang ya. Nah, mungkin juga ada kenangan-kenangan masa lalu yang tidak ingin diingat lagi gitu, ingin dilupakan ya. Nah, setelah sekian tahun, mungkin udah bisa terobati lah ya luka hatinya, cie luka hati ya. Jadi dengan semakin menjauh ya, waktu juga yang mampu mengobati luka hati yang sekian lama ya. Atau ada orang yang dulu pernah kita dekat tapi ternyata sudah berpaling ya, makanya kita meninggalkannya gitu Mbak Abang. Silakan Mbak Abang yang bergabung di malam hari ini di Rindu Kampung ya. Sila, halo Rindu Kampung.
1: Rindu kampung, Mbak Win. Anita Uka.
0: Iya, belum bobo.
1: Dah bobo. Bangun.
0: Bangun lagi. Karena
1: nunggu tadi nunggu Bang Budi kan. Tidur. Sampai kali lihat udah jam 11. Sampai pindah ke sini itu.
0: Tak ada git lagu dah ya enggak?
1: Enggak ada, kayak tidur dah. Apa kabar Mbak Win?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ya. Sama lah gitu Mbak Win. Cerita boleh.
0: Nak ada suara ni. Halo. Apa tak ada suara? Walah. Tak ada suara, putus. Iyalah. Mungkin lain waktu kali ya. Ada sesuatu yang kadang balik lagi kita ke rindu kampung ya Mbak Abang. Nah bahkan ada sesuatu yang kadang kita lupakan, ingin kita lupakan, ternyata masih kita ingat terus ya. Karena mengingat misalnya rumahnya gitu ya, kemudian sekolahnya dan sebagainya. Nah itu yang seharusnya kita ingin lupakan. Balik lagi ke kampung halaman, teringat kembali luka lama aja ya. Luka lama nih yang susah disembuhkan nih Mbak Abang. Karena udah lama kita jauh, udah terobati, balik kampung ingat lagi kan. Baiklah Mbak Abang, silakan anak bergabung lagi. Tadi Mbak Nista terputus ya. Halo, rindu kampung.
1: Ya balik kampung bawain nih, putus nih. Tak tahu mungkin signal gitu. Yalah Mbak Win, kau boleh kampung tuh sampai kampung bila pun tak bisa lupa Bang Win. Mbak Win, kecil kan ingat terus. Nak balik lagi, nak macam dulu tak bisa.
0: Ada enggak di kampung halaman yang buat apa ingin dilupakan gitu? Ada sesuatu yang bikin trauma atau apa gitu?
1: Gaya apa untuk kita sih bikin trauma waktu dulu sih?
0: Enggak ada?
1: Ada sih, cuma enggak lah. Tak penuhnya lah, tak sepenuhnya itu. Namanya melupakan sering lah kan terjadi. Dari sekarang pun kita kan kadang-kadang lupa kak Mbak Win. Tapi ingat lagi Mbak Win, ke masa lalu tuh tak bisa lupakan lah ceritanya itu Mbak Win. Nah, kok saya nih di Pahit Ayam tuh Mbak Win tak ada orang lain, keluarga semua.
0: Sampai sekarang pun.
1: Pangkat datuk nenek ya di situ. Tapi saya jarang kang balik Pak Win itu. Lagi mak dah ada. Kau ada mak dulu suruh ingat dia balik. Kenapa? Maklumlah tua kan.
0: Saya mau nanya dengan Mbak Nista ni, kue di sana tu yang paling favorit tu apa dulu tu? Roti kap.
1: Roti kap gini Pak Win. Kue yang paling dulu yang paling suka mamak saya dia kecil ya. Dia bikin kue sagu nanas.
0: Sagu nanas.
1: Pernah tak dengar sagu nanas?
0: Belum pernah dengar.
1: Gini. Dia beragi berpuasa, mamak saya tetap cari nanas.
0: Katanya enak katanya.
1: Enak, emang enak. Seperti sagu telur masih enak, sagu nanas buat saya kan.
0: Oh gitu.
1: Buatnya sih mudah Pak Win.
0: Gimana tuh?
1: Kalau sandan nanasnya tuh 2 butir atau 3 gitu kan. Kelapanya 2 ya. Ya gulanya sekilo lah. Kalau mau manis tuh sedang sekilo atau setengah kilo terlalu manis. Dari yang kuning buahnya tuh udah dikupas, diparut Mbak Win. Udah diparut, diperas airnya tuh. Airnya bisa bikin rojak Mbak Win. Kalau enggak mau, kalau kita mau pet masak ya diperas terlalu agak kering lah dikit kan airnya. Tapi kalau enggak lama ngudaknya itu.
0: Iya, betul kering karena lama.
1: Agak ini, agak susah ada masih ada airnya juga.
0: Betul. Lama ngering karena ya.
1: Rasanya sama manis gitu, tapi orang banyak suka yang agak ini katanya yang sama manis gitu. Katanya kan. Nah, yaitu itu mudah buatnya Mbak Win. Udah kelapanya tuh udah diparut, dikupas buat arinya tuh. Langsung gulanya dengan nanasnya kalau yang udah di peras gitu kan, airnya peras selalu kering lah, sedang-sedang ya, bisa ada berair dikit gitu kan. Baru diadun, tuh diaduk Pak Win, seperti kelapak goreng gitu kita bikin.
0: Kelapak goreng sampai kering gitu?
1: Seperti itu, nanti udah kering seperti kelapa goreng, kita tumbuk atau di sekarang kan udah semen canggih ya, ada ini kan bikin jos gitu kan, apa nama tuh?
0: Blender,
1: tuh. Kalau dulu ditumbuk bawain bekas dong gitu.
0: Oh, jadi kelapanya disangrai dulu, dimasak beda nih, sangrai.
1: Enggak, langsung digabung tiga macam, cuma tiga macam ya, nanas, gula, kelapa. Nanti udah itu, udah seperti kelapa goreng itu ditumbuk lah, atau ini blender itu kan.
0: Bisa kering ke Mbak Nista? Bisa kering ke nanas tuh?
1: Bisa kering. Apinya dimain gitu ya, yang selalu ini sakut angus nih kan. Seperti kita, jadi nanti kalau udah gitu kita masukkan toples, siapkan piring kecil, sendok, nanti tamu mau makan silakan gitu. Kalau dulu dibungkus Pak Win, dibungkus dengan kertas minyak gitu
0: ya. Kertas minyak ya?
1: Dibuat apa namanya?
0: Bulat-bulat atau panjang-panjang gitu ya.
1: Kan, dulu gitu kan. Nah sekarang enggak, pakai gitu. Mama saya bilang, masa buat gitu lama siapa? Lama katanya, kita berikan piring ya, biar cepat tamu makannya kan gitu.
0: Berderai ke dia tuh Mbak Nista? Berderai ke kuenya tuh?
1: Berderai, tepung gitu, tepung. Mbak Win pernah makan sagun sagun teluk?
0: Kalau sagun tuh iya, sagun yang sagu kan? Tapi dia pakai sagu aja tuh, sama kelapa kalau nggak salah. Gula?
1: Enggak, kalau sagu nanas gitu Mbak Win, bener lah kayak Mbak Win bikin apa namanya itu.
0: Pakai sagu enggak?
1: Kelapa goreng.
0: Oh, pakai sagu enggak? Pakai sagu, sagun apa, sagu itu enggak ada? Sagu.
1: Enggak, itu lain lagi. Sagu tuh, kalau ini kan sagu nanas. Jadi buah nanas, tiga macamnya tuh, gula sama kelapa. Itu Mbak Win, mudah sih buatnya. Kalau pandai, tahu. Itulah mamak saya tuh kalau tak bikin itu tuh tak susah. Buat kue tuh lembaran nama di kampung kan.
0: Laris lah ya.
1: Lembar aja tuh setiap hari kue kalau di sana dulu. Orang tamu tuh datang gitu kan. Jadi silakan lah. Masuk dalam piring ke gitu kan. Makannya. Itu ya yang tahu saya. Tapi saya sih bisa lah bikin itu. Cuma kadang sekarang enggak lah kalau mau lebar, kalau ada nanas-nanas sekarang enggak mahal gitu Mbak Win.
0: Iya. Pagi aku mau lebaran tuh makin naik harga.
1: Itu namanya sagu nanas, sagu telur dipakai telur.
0: Kalau pakai telur gimana gak cerita tuh?
1: Ah, pakai telur sih kurang tahu tuh. Katanya orangnya di, enak juga kan? Di remas-remas kayak gitu gak kan? Seperti kita bikin apa nama itu? Kue ini apa? Kue kanji gitu Mbak Win. Itu diadun juga seperti itu di apa? Dimasukkan dalam wajan tuh, digoreng juga seperti itu.
0: Wangi digongteng, katanya. Bukan digoreng. Wangi katanya, wangi katanya kalau udah pakai itu.
1: Saya pernah bikin itu, Mbak Win. Saya tahu saya sagu nanas ya yang suka saya buat.
0: Oh, biasa buat gak Mbak Nista nih?
1: Biasa, kalau ada bahan bisa bikin. Tahu lah saya, emak saya ngajar. Nanti kalau kau tahu, gak tahu nyaman nih. Teman saya itu kan naruh kebun nanas tuh, setiap tahunnya bikin deh. Dia kasih saya tahu kan dia.
0: Ini asal dari mana kue ini nih sebenarnya nih? Tempat-tempat lain ada yang membuat ini nih? Kue sagu nanas nih.
1: Kalau di Pontianak rata-rata enggak ada lah. Kalau di kampung zaman dulu pasti ada orang bikin. Padang lihat rumah tuh ada ya yang buat kayak gitu juga sama. Enggak tahu lah sekarang nih, saya enggak pernah ke sana lagi.
0: Berarti cuma ada di Perit Ayam ya kalian ya, enggak atau dekat-dekat sekitar-sekitar gitulah ya enggak?
1: Ada sih kalau di kampung lain zaman dulu, kalau sekarang sih enggak tahu lah, mungkin malas kali orang bikinnya kan.
0: Lama ya enggak?
1: Lama dia goseng itu. Sampai kering seperti sak kita bikin kelapa goreng tuh. Nah, itulah dia.
0: Mbak Anista, berarti dia enggak boleh enggak ditunggu ya, harus ditunggu gitu.
1: Iya ditunggu, kalau itu hangus lah dibalik.
0: Hangus, gosong bawahnya.
1: Gosong dia enggak dibalik-balik, dia kan dibalik-balik tuh. Dan gosengnya gitu. Sampai selesai masak, barulah kita tinggal kan, padamkan apinya. Itu udah dingin baru kita tumbuk atau di kayak sekarang ini. Mudah kan. Itu kata saya kemarin kan tahun ini, dibilang sama saya, kata kok enggak bikin nanas, sagu nanas ada ya dalam tempat nih. Ada lah katanya. Bikin dia itu enggak boleh awal-awal itu untuk Mbak Wiwin. Tengik dia, ada kan berminyak. Kelapa tu kan.
0: Jadi
1: bikin kalau baru hari, baru buat.
0: Tapi kalau di dalam dibungkus kali itu kali tahan kali. Kok dibungkus dengan kertas minyak tu tahan kali, Mbak Nista?
1: Nah, enggak tahu lah yang tahan sih, tapi kayak yang sudah lama tu enggak kurang enak lah, Mbak Win.
0: Tapi sayang lah, bukan sikit-sikit nanas tu kalau 3 butir kan?
1: Iya, dapat lah 1 toples lebih sagonya. Itu. Jadi enggak usah dibungkus. Ini kalau kena buat lebah tu bukan lebah 2 hari. Nah, kita bikin atau lebah besok. Hari ini mesti buat besok kan kita lebah. Boleh juga. Dia mudah bikinnya. Jadi enggak terlalu apa repot kita buat. Cepat terus jadi gitu. Asal ya itu nih mudah jemput dia tuh. Itu nih.
0: Sampai kering. Sampai kering gitu ya. Ngongseng itu ya.
1: Macam kelapa goreng. Boleh coba, Mbak. Mbak Win boleh coba kalau enggak percaya.
0: Soalnya nanas tuh saya pikir-pikir nanas tuh kan basah. Kok enggak ngongseng sampai kering tuh kan
1: mungkin diperas. Airnya diperas. Nanti air itu mau bikin rojak bisa itu. Nyaman aja.
0: Kayak jus gitu ya.
1: Enak tuh. Diperas. Airnya diperas, pakai kain itu lap kain, cari kain memang lap yang bersih gitu.
0: Kain kase gitu ya.
1: Jadi isinya diambil, airnya dibikin rojak. Dapat 2 kali tuh.
0: Enak lah ya.
1: Coba ya kalau mau coba, kalau enggak percaya. Susah banyak, nanasnya 2, beli kelapa 1, gula setengah. Nah, coba ya itu. Kalau enggak percaya tuh, boleh coba.
0: Itu lagi kue-kue tradisional.
1: Kalau mau coba, kasih tahu saya. Gitu.
0: Itulah kalau kue-kue tradisional nih kadang-kadang tuh kita payah ketemu gitu baru misalnya kita
1: memang langka tuh enggak ada. Zaman dulu saya kecil tuh memang udah ada mama sering buat. Udah ini mak sendak ada ya enggak lah. Saya kalau mau buat saya bikin gitu, tapi kok ada itu juga.
0: Kayak sagon itu aja sekarang udah tak ada gitu orang buat dah. Kue lempeng-lempeng sagon. Sagon yang dalam bungkus-bungkus yang kita makan sedak-sedak kata orang tuh kan. Udah tak ada gitu payah orang nak jual.
1: Apa ya orang tak kuasa nak bikinnya kali. Apalagi ini sagon nanas, musim ada buah nanas bawa ada.
0: Itulah.
1: Dan tak bisa juga.
0: Dan sehega orang yang mau buat nih harus sehe. Kok tak ada sehe tak bisa.
1: Iya, mau rajin.
0: Mau rajin.
1: Mau rajin ini buat dia. Malum lah, sakit gak buat itu diparut segala kan?
0: Iya. Nunggu kan dia gongseng tuh lama sampai kering kan?
1: Ya, itulah mak saya tu bikin. Biasanya saya tengok mak saya. Akhirnya saya tahu caranya gitu. Kulit kelapa tu dibuanglah kulit arinya biar putih gitu.
0: Biar putih. Nanti
1: hitam pula dia.
0: Berarti kelapa tua lah berarti ya yang tua.
1: Ah, kelapa tua. Kelapa yang tua gitu. Dah agak tua macam mak. Tidak jangan yang lembek itu kelapa. Karena dia yang lembek sekali itu. Terus saya itu agak keras lah. Gak
0: keras ya.
1: Biar santannya gitu kan.
0: Biar wangi gak kelapa. Wangi.
1: Harum baunya. Seperti nanas lah pokoknya. Memang dicampur nanas. Itu nih cerita itu kalau campung. Kalau kue apa lagi ya. Yang saya ke mama saya bikin tuh. Apa lagi di kampung tuh. Saya itu lupa. Ya, dulu kan suka ini ya, spread, kembang melati, zaman dulu kan. Nah, kawan-kawan dia tuh kan, zaman-zaman dulu. Itu ini Mbak Win. Kalau sekarang sih, gak ada gitu ya. Kue sagun itu gak ada.
0: Kalau kue
1: anak tuh? Jadi di sini nih Mbak Win, teman saya kan bikin kue sagun nih. Orang yang nanya, seperti Mak kau dapat dari mana? Sagun nih gitu. Kawan aku ngajar katanya. Baru aku nemu ni sagun ni nanas ni katanya. Permintaanlah keluarganya Mbak Win ni bilang. Saya kosong toplet. Atau saya ada tu ya semangat.
0: Dengar pun baru ini nih saya nih.
1: Iya pernah saya cerita dengan ini Abang Ibeng kalau acara ini ada saya cerita gitu Mbak Win.
0: Itulah
1: ceritanya kalau di kampung kue orang kampung tu aneh-aneh.
0: Iya. Aneh-aneh tapi unik gitu, Bah. Yang orang lain tak yang orang kampung lain tak ada gitu.
1: Tak ada. Memang kalau tempat saya itu ada dulu lah. Orang mak saya lah yang suka bikin kayak gitu.
0: Kalau kue roti cup tuh banyak kali ya di sini pun tidak pun banyak gak kali.
1: Oh, banyak. Di sini malah orang ada kerja bikinnya, Mbak Win. Ambil makan gaji, bukan upah, bagai upah gitu. Bikin gaji. Banyak kan roti cup orang buat. Tapi saya ngadonin kurang tahu gitu ya. Takut salah gitu kan.
0: Iya.
1: Katanya kelapa pun digongseng. Kalau salah ya orang buat kue itu. Katanya lah. Saya tak pernah buat. Kalau mau nolong nyetak sih mau sih bilang. Saya ngadonin tak tahu. Nah, nanti kalau saya salah kan. Dia tidak bisa batap jadinya tuh.
0: Jadi yang tahu je lah ya ndak.
1: Yang tahu je lah. Yang tak tahu tuh biar kasih orang yang tahu. Saya ni tak pandai bikin kue, Mbak Win. Asal-asal jadi itulah dia. Jangan kue ni lempar di dinding tu. Itu paling suka gitu. Kau dah lama tu gurih ya rasa. Kue kanji tu Mbak Win. Sama kelapa kak Kak Win, Mbak Win. Sama tepung kanji. Kasih gula. Jangan kasih telur. Payah nyetak tu.
0: Oh gitu.
1: Itu saya bisa bikin tu 1/2 kilo. Banyak jadi satu toples.
0: Kue kanji tu kue apa? Sagu. Sagu ya.
1: Sagu kanji. Sagu pun bisa gak digongseng dulu kelapa tu. Anak sagu digongseng. Kita adun lah. Kasih telur apa kan. Baru dicetak, baru dipanggang di opon. Itu nih Mbak Win.
0: Oh jadi kelapanya disangrai. Keringkan dulu gitu ya.
1: Tapi apa tuh nanasnya?
0: Bukan yang tadi kue sagu tadi nih.
1: Digongseng sagu sagu tuh cepat-cepat masak digongseng dulu. Nanti apa namanya itu kelapa pun juga digongseng. Perlu diadon tapi jangan terlalu lembek. Bau berderai itu nyaman nyetak.
0: Oh gitu.
1: Nanti kalau kita agak lembek adon itu lekat cetaknya kok kan. Enggak bisa. Dia mau berderai.
0: Berderai ya.
1: Itu kalau kue kanji itu biasa kan buat gitulah kata mantan suami saya buatkan aku kue lempar dinding gitu deh.
0: Kue lempar dinding
1: keras gitu Mbak Win, boleh dilempar enggak ancol enggak patah-patah.
0: Tapi sepur apa sepur kan kuenya kan maksudnya enggak
1: kasih garam jadi lemak lemak manis lah. Makin lama makin simpan makin itu dia udah agak demun jadi dia Mbak Win.
0: Iya mang
1: itulah kue nama kue lempar dinding gitu deh. Bagi 1/2 kilo ya kan jadi banyak. Dapat satu kebel lebih itu. Ya itu suka ya buat gitu-gitu tuh dulu. Tapi sekarang tanda lah. Oke, mending lebaran. Kita suka bikin-bikin gitu nih.
0: Tapi kue-kue kayak gitu tuh yang banyak yang suka orang suka. Karena apa ya namanya ya. Ndak nama bikin.
1: Nggak
0: bikin enak iya gak.
1: Nggak enak.
0: Enak gitu.
1: itu bikin bang goyang tuh. Saya biasa tuh kok lebar tuh bikin bang goyang.
0: Bang goyang, ndak enak gak?
1: Dosa, ano, 2 hari dah lebar boleh bikin. Dia kan berminyak tuh.
0: Iya. Orangnya lemau nanti kalau dibikin terlalu cepat apa?
1: Saya bikin dari tepung gendom kadang-kadang. Mengganji, dicampur biasa gak tepung beras, keras menarga. Bikin lah bapak on 3 on dah banyak jadinya tuh 1/2 kilo ya dah banyak jadinya. Saya bikin kue unik-unik itu ya yang semau orang makan itu. Kalau bertiga tuh negak.
0: Iya, naik sebuah-sebuah-sebuah tuh kan. Banyak kue yang mentega, tepung, telur.
1: Oh, itulah. Itu di kampung. Belum kok di kampung kan bikin bikin keropok. Di kampung kan bisa kita bikin ubi. Kadang orang tuh dia nyam-nyamnya.
0: Iya.
1: Taruh dalam toples. Di warna gitu kok di kampung tuh. Mak saya sih tahu lah kok saya ini kurang ceritanya. Itu manis dan Mbak Win.
0: Apa tuh?
1: Manis dan buah pelih kambing namanya Mbak Win yang ngambil di laut di hutan tuh.
0: Buahnya ada enggak di Pontianak nih?
1: Ada sih tapi mau di tepi laut payah carinya.
0: Ada buah. Ada
1: ayam tuh. Selesai kok nak lebar tuh. Mak saya itu kami pergi lah bersampan nih disuruh nenek mak nyang saya tuh. Kata dia carikan aku buah pelih kambing katanya. Kita nak buat manisan. Pergilah kak cucu-cucu ni pergi. Dia pandai buat lah. Dia anyam cantik-cantik. Dia tikar apa dia anyam buah tu. Gurih buat Win rasa. Buat Win buah pelih kambing tu dibikin manis lah.
0: Buahnya tu pohonnya pun kali saya tak nampak. Tak pernah tahu. Tak pernah nak kali.
1: Pohonnya tu merayap.
0: Jumpa.
1: Pokok yang lain. Jadi dia tu bergantung lah buah tu. Dua satu tangkai gitu Buat Win.
0: Nanti baru
1: ambil
0: di
1: ambil lah. Kalau nak lebar tu tetap ambil cari lah tu tadi tu.
0: Apa rasa masa manis kali enggak?
1: Gurih rasanya lah. Enak rasanya. Rasanya kalau makan seputih mak nambah.
0: Ngenyan ya.
1: Itulah tapi saya tak tahu buat lah Mbak Win. Banyak makan gula ya. Ya enggak. Kita tahu mah kok kita manis-manis ni. Jadi tukang cari kan tu bisa lah. Di sayur zaman enggak tuh buah itu Mbak Win.
0: Di sayur dibikin lauk itu ya.
1: Dimasak dengan ikan gitu ya, sampai pedas masuk.
0: Apa rasa buah tuh masam
1: rasa
0: ke
1: asam? Buah asam juga rasa Mbak Win. Yang besar tuh asam besar enak rasanya. Tapi tak boleh lintang kukang tuh tak boleh motongnya mau bujur lurus-lurus ya. Kalau kita kasih anjing kita makan gitu kan. Mabuk anjing Mbak Win. Kukang tuh.
0: Ngapa?
1: Iya, kalau bujur lurus ya kita. Kalau untuk kita nih, yang kita lintang kan, pukang kan, motong-motong dia kan besar tuh, bulat kita kan, belah dua gitu kan.
0: Mungkin kayak nanti, mangga kali ya, Mbak Nistanya.
1: Betul. Nanti itu dia banyak isi dalam juga kan, apa namanya itu, ada dibuang gitu, ada daunnya dibuang. Di dalamnya itu, kita belah lah, dia seperti itulah. Buah nanti mangga gitu, buang bijinya, macam mangga lah gitu, buang bijinya. Kita irin lah, bujur-bujur gitu. Jangan lintang pukang, mabuk gitu lah.
0: Kata Mbak Anista bilang, kalau kasih anjing mabuk makan. Kalau kita macam mana mabuk, enggak kita makan lah?
1: Jangan lintang pukang.
0: Oh gitu.
1: Kalau kita ngirisnya tuh bujur ya. Diiris bujur, bujur kasih buah mangga manis yang dijual tuh. Itulah kita ngirisnya. Kan lintang pukang enggak boleh. Lintang enggak bujur enggak, mabuk. Kalau itu enggak nyaman saya ikan itu. Masukkan pedas, masukkan dia. Memang lawannya tu buah tu. Kita buah di hutan saya tahu semua Mbak Win. Buah kelepuk, buah apa je. Saya tahu semua soalnya buah tamang ke apa tu. Saya pernah makan gitu merasa kan.
0: Buah hutan lah pokoknya ya.
1: Buah hutan lah. Buah lemas-lemas. Buah lemas tu tak boleh dimakan biji itu isap manisnya. Nanti bayar berak nanti.
0: Oh gitu, bayar buang air.
1: Buah-buahan itu. Isap manis ya, dia kan bu, masak tu kan merah, dia punya bulat-bulat gitu lah dia kan. Kita nengok nak bawin.
0: Itu lagi belum pernah saya tu. Kau ditanya.
1: Biji-biji bawin, biji-biji dalam tu. Kalau dia hijau tu masih muda, kalau dia merah dia tua tu manis dia. Disaplah tu bisa-bisa macam bom-bom dia nak apa buang.
0: Padahal Mbak Nista, padahal bakal rumah saya dulu masa kecil tu bah ada hutan kat belakang tu, tapi tak ada nemu buah-buah macam gitu tu.
1: Ah iyalah, kalau umbut-umbut sagu bisa dimakan. Ah umbut nipah apa tu bisa buat sayur.
0: Ah udah.
1: Ah buah nipah pernah tengok tak buah nipah?
0: Buah nipah. Oh yang kayak anak tu ya, macam anak.
1: Macam kelapa ke benda. Ah. Tapi dia tu kecil-kecil. Biar
0: yeah. Now tu ya.
1: Abang now lain gak buah nipah. Itu Pak Win.
0: Di sini ada gak buah nipah tu ya, nyaman gak ya?
1: Oh banyak kok tepi-tepi laut tu. Kok ada pokok nipah pasti berbuah dia. Sedahan-sedahan itu seperti buah pisang tu.
0: Ma, masih ada gak sekarang ni?
1: Ada kok di laut-laut sini. Kok ada pokok nipah berbuah dia Pak Win.
0: Oh gitu.
1: Kalau yang muda nyaman bisa makan, bisa belah gitu kan, lembut gitu kan. Udah tua tu keras, masih ketukunya. Isi ya masih apa nak buat rambut isi ya.
0: Oh gitu,
1: rambut ya. Udah tua tu. Nah itu ni Mak Win gitu.
0: Dia buah-buahan.
1: Saya ni buah-buahan saya tahu.
0: Buah-buahan hutan ya.
1: Hutan buah apa yang merah yang halus tu. Disebutkan nak apa macam buah. Ini anak nyamuk kata orang tu, kelentik nyamuk. Dia tu masih rasa kok di kampung ni saya apa namanya tu?
0: Mana biasa. Nak dapat buah-buah itu gik dah jam sekarang ni dah.
1: Tak ada ada.
0: Ayah dah.
1: Buah kelpuk gitu kak. Kalau motong karet tu. Kalau digugur tu wangi bau. Tinggal dikupas kasih gula hanya mana bauin.
0: Karet tu, buah karet ada kak? Kelpuk.
1: Bukan buah karet.
0: Apa ya?
1: Dia, dia tu kalau di hutan tu tumbuh di dekat-dekat pohon karet biasa tu. Kalau jambu monyet tu lain lagi. Kuning dia punya kalau dah masak tu. Tu manis gak isinya tu, daunnya lebar-lebar. Bisa dibungkus orang belanja zaman dulu. Zaman dulu orang belanja pakai itu.
0: Daunnya.
1: Daun timpor. Daun jambu monyet tu dijual lah. Nah, biasa disusun-susun kita orang kalau daun simpur tu.
0: Kalau daun simpur kan bisa gak untuk alas nasi? Kalau daun jambuk monyet tu bisa gak? Untuk alas nasi apa bisa?
1: Nah, saya tak pernah coba itu untuk belanja ya. Bukan seorang buka toko tu.
0: Zaman dulu kan belum ada kertas. Maksudnya belum pakai kertas pondok dulu kan? Pakai daun lah tu.
1: Memang ada. Kantung pun tak ada.
0: Iya, okay. Daun. Daun lah
1: daun tu. Simpur tu. Apa ke teater pergi ke pasar apa ni kok di kampung beli apalah telur ikan, telur ikan biawan tu
0: asin
1: ke suka tu. Sekarang cuba cari mana ada lagi kasam yang mahal.
0: Ada Mbak Nista yang asinnya banyak kapas bulu tu banyak.
1: Iya banyak tapi asin
0: asin yang tawarnya ada ke?
1: Yang tawar tak ada, asin ya saya tahu saya banyak di kasam di sini ada di pasar kita ni.
0: Ya, itu yang asinnya ya. Oh itu yang asinnya.
1: Yang asin. Yang tawar tu tak ada di sini dulu. Saya kok ke pasar tu mak beli sampai berkilo-kilo.
0: Oh, iya. Telur ikan telur biawan tu.
1: Kan,
0: telur biawan tu. Tawar. Bukan apa Mbak Anista. Kalau telur Mbak Anista. Kalau misalnya telur biawan tuh, kalau yang tawarnya tuh kan agak-agak aroma lumpur-lumpur masih ada gitu, Mbak. Tapi kalau udah diasinkan tuh tak ada gitu bau itunya.
1: Iya, emang ya. Tuh amis-amis buat amis. Tapi kalau dibikin sambal, digoreng, kering-kering tuh nyaman, Mbak Win.
0: Enggak
1: dikasih bumbu kan, kunyit, apa kan. Enggak amis ya. Kalau masih mentah emang bawa amis, buat amisnya. Itu. Tapi kami itu mikir ya pula, tak ada tulangnya, enak makannya kan,
0: buat
1: telur je.
0: Iya, betul.
1: Sekarang carilah kok ada, tak ada jual di pasar tu.
0: Tak ada, ada jual, paling kan telur ikan tenggiri ada, ikan tongkol ada, itu tak ada.
1: Tak ada, memang payah cari dah, dah unik dah. Di dulu lagi, kecil-kecil saya tu banyak jual. Itu ni Mbak Win. Nama baca kereta kat kita ni dah. Kali ada yang masuk lagi. Itu. Baca kereta ni panjang. Dia sampai air tu saya merantau ke Pulau Anyut ke apa tu. Itu. Kereta tu kok saya kecil tu bapak saya suka bawa ke pulau tu. Pulau Anyut tu. Kan situ kan cari kayu situ. Ada kamat di ujung tu Mbak Win.
0: Apa kamat?
1: Ada kamat dipasang yang baju panji tu di situ. Di ujung pulau tu. Tahu nak punya panji?
0: Apa tu?
1: Panji-panji apa ni, anu kain kuning, tahu ni tu kan dicacak pakai penyuluh. Oh, meniatlah situ bawin, tak apa-apa gitu.
0: Oh, tapi sekarang tak ada lagi dah.
1: Dulu sih masih ada bawin, tak tahulah sekarang ni. Saya sekarang apa lewat situ aja dah.
0: Jangan-jangan orang
1: pakai motor darat.
0: Jangan-jangan orang nak ke pulauannya tu dah tak ada lagi dah orang nak pergi.
1: Tak ada lah mungkin kali. Oh, dulu saya sih pernah sering kan. Dulu di sana orang padi di situ buat orang rumah. So, sekarang kan tinggal ini ya, apa ni? Oh, apa akar-akar apa yang sebut bahaya ya. Tinggal itu ya gitu dah. Tak ada tanahnya amat dari itu. Pohon-pohon ya di tinggalnya itu. Rawa-rawa ya di situ, Mbak Win. Di situ saya dulu pernah cerita gitu kan. Lagi kecil saya kan suka ikut bapak saya ambil kayu di situ. Dia pernah jatuh situ, Mbak Win. Tung tak mati tu. Merapai-merapai. Saya nak kengga ni. Jadi terhundur-hundur terjatuh ke laut. Untung ini bapak saya tak tahu. Tidak rasa nak darah saya. Naiklah saya situ. Bisa naik, untung bisa naik. Ini lah aneh ya, unik situ cerita ya. Saya tu pergi ke situ kan hujan, pas hujan panas bawin. Tiba-tiba tu ada ni, halau aja pada dulu bang dikasih pemandangan yang bagus lah ya kali. Mungkin Allah yang kasih gitu. Pemandangan di situ ada ini, kolam bawin. Ini cerita agak panjang ni. Kolam itu di tepi-tepinya tu dikasih bunga. Melak-lak bawin, kayak intan gitu bawin. Jadi itu airnya tuh bening, nampak ikan berenang dalam itu, Mbak Win. Jadi gini ceritanya. Jadi hujan panas kan, bapak sih darat sana dah. Dipanggil-panggil dia udah jauh, sini lah katanya kan. Pas saya ini nulis sekali lagi, langsung ada orang ini, kebenaran di situ, Mbak Win. Seram gak, Mbak Win? Jadi saya itu dilihat, dipanggil, Mbak Win. Perempuan pakai serba kuning, cantik benar, Mbak Win. Jadi kata saya bilang, ada apa sini lah katanya. Kamu nak bunga katanya. Kata saya bilang, bunga apa ni, ambil aku kasih kau ni setangkai. Kayak ini takut, maknanya budak kan.
0: Umur berapa tahun waktu itu tuh?
1: Umur saya udah sekitar inilah, 10 tahun lah Mbak Win. Masih kecil gitu kan. Jadi ingat saya itu. Kalau 10 tahun tuh ingat, ceritanya nak bohong. Jadi pas saya dah mau ngagak gitu, Mbak Win. Jadi sih bekek-bekek bapak saya. Langsung, mana kerja bapak saya? Sini ah. Bapak saya kejar. Langsung nolegek, dah hilang dah orangnya, Mbak Win. Tak ada kolamnya pun, tak ada. Jadi singkat cerita. Jadi malam-malam bapak saya tidur. Mimpi dia bilang, kau dikasih anak, kau dikasih jerki tak mau. Dia bilang, aku kasih bunga emas katanya. Biar kau ini bisa banyaklah hidup kau, dia bilang. Saya tak tahu, kata bapak saya ni mimpi-mimpi. Jadi, bolehlah agak dah. Mana bisa, kata dia. Sekali cukup, kata dia. Mimpi dia. Jadi, siang dia cerita tanya. Itulah memang benar seperti itu, Mbak Win. Dia punya ini, baluang kebenaran tu dah ada salur hidung, Mbak Win. Salur mulut kita kan bersalur ni, Mbak Win. Dari bibir ke hidung, gitu kan. Itu kan dah ada berbentuk, gitu. Kok kita kan ada, Mbak Win. Dia dah ada. Itu. Saya mimpi tu. Saya jumpa tu bapak saya mimpi. Itulah ceritanya tu. Ngapa kau tak ambil, kata bapak saya. Ikan bunga dikasih orang. Takut saya, dia bilang. Saya kan hujan panas, saya ngeri. Hujan panas tu. Itu takutlah. Langsung ngejar bapak saya tu ketemu. Tu saya beritahu. Tak ada je dah. Hilang. Gitu, itulah ceritanya. Saya tu tak bohong kerana saya pernah merasakan, saya ingat umur saya 10 tahun tu ingat
0: gitu. Memang kok ada. Kita ni ada tanah dunia. Kita ni tanah anak Kalimantan ni memang ada anaknya kata orang ya enggak? Ada tanah bertuah-tuah masih ada.
1: Bertuahnya masih ada. Tapi dia tu ngasih Mbak Win. Enggak ini apa namanya tu waktu orang yang pintar-pintar nak mau Mbak Win seperti kita yang bodoh-bodoh tu kasih tengok kan Mbak Win kasih lihat kan. Kok jadi cerita je beneran gitu. Memang mana terjadi Mbak Win. Jadi mungkin udah lama ni kita cerita. Kalau ada yang mau masuk jam berapa dah ni. Kok cerita nantilah kita sambung lagi ceritanya.
0: Baiklah.
1: Mbak Win, udah jam 11:39 gitu ni Mbak Win. Kayak sepi dah ni yang masuk tak apa. Ya kira Mbak Win ya.
0: Iya saya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Mohon maaf kalau saya salah cerita. Gitu ya.
0: Tidak apa.
1: Nanti kita sambung lagi kalau ada waktu.
0: Iya.
1: Mbak Win masih kok apa acara ini malam Minggu aja ke? Malam lain enggak ada?
0: Besok masih ada.
1: Oh, iyalah. Makasih banyak ya, moga Bapak sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ceritanya Mbak Anista. Malam-malam ini apa namanya bisa apa nemani saya di Rindu Kampung malam ini ya. Makasih lah. Banyak cerita-cerita kita, kisah-kisah yang dulu-dulu. Ya mungkin sebagian orang tidak terpikirkan ya, ataupun ada yang mengalami hal yang sama. Atau bahkan hal yang berbeda kan. Oh iya, ternyata saya mengalami hal ini, Mbak Anista mengalami hal ini gitu. Oh, saya tak pernah ngalami misalnya kan. Yang satu bilang, sama, saya pun tak pernah ngalami. Tapi ada yang bilang, oh sama nih, saya pernah ngalami. Berarti ada hal-hal yang pernah dialami yang kurang lebih sama gitu kejadiannya ya. Ya memang Bu Abang, kalau kita di tanah Kalimantan nih, itulah artinya masih ada tuah-tuahnya, tanah bertuah kata orang ya. Iyalah, dimanapun kita berada, orang yang sebelum kita tuh memang udah ada dulu dah nempatinya. Tak nak kita usir-usir, jangan ya, enggak. Kita kasih tahu ya, sama-sama penduduk bumi kan, makhluk ciptaan Allah ya, enggak. Jadi sama-sama menempati, cuman beda dimensi ya kita. Berbeda alam tapi sama-sama hidup di dunia ya. Yalah Mbak Abang, tadi cerita-cerita berkesan sekali ya. Pagi ada cerita tu apa nama buah-buahan yang apa yang ada di hutan tu. Sekarang mungkin dah tak ada lagi dah. Pagi kalau buah-buah yang unik, buah-buahan yang asli lah ya. Buah-buahan yang belum di apa namanya dikembangkan ya, di proses pembibitan yang penyempurnaannya ya Bu Abang ya. Buah-buah yang alami lah dari hutan-hutan tuh yang biasa dimakan pada masa kecil dulu ya, kenang-kenangan. Kemudian jangan-jangan makanan yang ada di sungai-sungai itu, di parit-parit itu mungkin ada yang pernah dimakan ya kan. Tapi saat ini anak-anak muda sekarang ini tidak mau mengkonsumsinya ya. Kalau dulu gondang tuh biasa dimakan orang kan. Nanti bersihkan, buang ada racun-racun kotorannya tuh kan. Nanti buang, barulah diolah gitu, dibuang lendirnya dan sebagainya. Itu jadi makanan yang enak Bu Abang. Oke lah, makasih lah tadi ceritanya Mbak Anista juga berbagi resep tadi ya. Sagu nanas, sedap tuh ya. Bagi yang mau buat sagu nanas ya, resep dari Mbak Anista tadi ya, dipersilakan. Semoga bisa menambah isi toples Mbak Abang nanti pas mau lebaran. Dengan tadi katanya 2 butir nanas diparut ya, sama kelapa ya. Kelapanya berapa Mbak Anista? Mungkin sebuti ke atau sekilo ke? Gulanya 1/2 kilo lah. Kelapanya sebuti, udah dimasak di sangrai sampai kering ya, buang dulu air nanasnya tuh biar cepat kering ya. Nanti baru di sangrai sampai kering baru ditumbuk, baru dimasukkan dalam kertas minyak, dibulat-bulatkan, dipanjang-panjangkan buat ya apa namanya dibungkus, masukkan dalam toples, lumayan jadinya kan, jadi ngisi toples kita. Kata, nampaknya sih memang enak ya. Kalau kita tengok kayak ini, kayak selai nanas tuh aja enak Bu Abang. Pagi tambah

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam je mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya?

0: Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Iyalah. Mitos kau percaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2 kan. Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Coba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, melalui FM 94.3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat pagi Hikmah. Pagi RRI Pontianak, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Saya ingin berbagi firman Tuhan berkaitan dengan tangan Tuhan menuntun di setiap musim kehidupan. Itulah tema kita hari ini. Tangan Tuhan menuntun di setiap musim kehidupan. Saya membaca Bilangan pasal 33 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Nah saudara, menarik sekali kalimat ini. Yang pertama, hidup kita punya persinggahan demi persinggahan. Sering kita berpikir bahwa ketika kita ada di satu persinggahan, ini kalau kita singgah Bapak Ibu, kalau pernah naik kendaraan ya, terus kita singgah di satu area gitu ya. Ya singgah, nanti kita setelah istirahat, makan, minum, mungkin ada orang yang kamar kecil, setelah selesai ada juga orang yang berbaring, itu dia lanjut lagi ya ke perjalanan selanjutnya. Ya kalau Bapak Ibu pergi naik kendaraan di tol Sumatera 2-3 hari, mungkin persinggahannya bisa sampai 10 kali. Nah saudara, kata persinggahan demi persinggahan itu menunjukkan bahwa hidup kita selalu progres gitu ya, lanjut dan lanjut. Tapi yang menarik ujungnya sesuai dengan titah Tuhan. Nah kata titah Tuhan ini dikatakan bahwa sesuai dengan maunya Tuhan, kira-kira seperti itu ya, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Ya Tuhan menetapkan kita singgah di sini, ya di sini gitu ya. Nanti Tuhan bawa kita ke persinggahan yang selanjutnya. Nah kalau begitu apa yang kita pelajari? Ternyata Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di setiap persinggahan kehidupan, kalau dalam bahasa syair, bahasa lagunya itu, setiap musim kehidupan Tuhan membuat kita untuk melihat Tuhan berkarya. Nah apa yang Tuhan mau buat ya, kita belajar daripada Bilangan pasal 33 dalam titik-titik persinggahan bangsa Israel. Sebenarnya ada 42 titik, tapi Tuhan tidak mencatat satu persatu tempat ya, apa hal-hal yang diambil dari situ, tidak semua dicatat. Nah tetapi Tuhan mencatat namanya melalui Musa. Kita melihat beberapa hal. Fase pertama, dari Ramses sampai ke Sinai. Nah kebetulan Bapak Ibu pendengar, kami sampai di Sinai dan 20 rombongan, saya dan istri dan ada 3 orang lainnya, 4 orang ya, kami sampai di puncak. Wah luar biasa. Nah apa yang terjadi dari Mesir, Ramses sampai ke Sinai? Para pendengar, Ramses itu artinya anak matahari. Saudara, apa pelajaran yang kita ambil ketika keluar ya dari Mesir? Mereka memang, saudara, di Mesir itu banyak sekali penyembahan kepada dewa atau Allah yang mereka kenal. Tapi saudara, matahari juga lambang kebanggaan gitu ya, lambang daripada kemegahan. Dan orang lihat seluruh benda angkasa, ketika orang ada di bumi, orang memandang mataharilah yang terbesar. Lupa Tuhan yang menciptakan matahari gitu ya. Nah saudara, Mesir itu lambang daripada kemegahan dunia. Kami berkunjung kepada beberapa tempat wisata, tempat-tempat yang wah orang banyak sekali, piramid salah satu kebanggaan orang Mesir. Bagaimana zaman dahulu ya, batu yang berton-ton kok mereka bisa susun.
dan guide-nya itu menjelaskan bagaimana prosesnya itu. Sudah terkadang karya-karya kita, kita bangga sekali gitu ya. Sebuah kemegahan, pencapaian, dan segala sesuatu yang kita anggap bahwa hasil usaha pekerjaan kita, kita bangga karena mungkin kita merasa bahwa kita kurang hebat, orang yang luar biasa, punya kemampuan. Pada Tuhan berkata bahwa kalaupun kita diberkati itu pun karena Tuhan. Nah, tetapi di situ juga saudara, dari mereka bisa keluar dari Ramses, itu ada satu karya yang menarik dari karya Paskah, di mana Yesus mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjemput semua, ya, semua anak sulung kecuali mereka yang rumahnya dioles oleh darah anak domba. Ya, saudara, mari kita berhenti mengandalkan koneksi kita, gelar kita, uang kita untuk keluar dari Mesir kita. Satu-satunya yang keluar itu adalah darah Yesus Kristus. Nah, Alkitab mencatat begitu banyak tulah yang ada di situ, tapi semuanya itu gambaran kebesaran Tuhan. Tuhan berkata bahwa matahari sesungguhnya, kata Alkitab. Nah, waktu kami masuk Yerusalem, ya, guide mencerita bahwa hari terakhir mereka merayakan Sukot. Nah, setelah mereka lewat Ramses, mereka membuat sebuah syukuran gitu ya. Itulah terkenal sampai hari ini, bulan-bulan Oktober itu adalah perayaan Sukot. Nah, ada satu tempat namanya Sukot. Sukot sebenarnya pondok-pondok, saudara. Nah, yang kita pelajari bahwa ya, mereka ya, ini seorang musafir ya, pondok-pondok. Jangan kita minta langsung istana. Tuhan mengajar kita untuk hidup sederhana, untuk kita hidup apa adanya. Nah, Sukot ini saudara melambangkan bahwa bagaimana mereka memulai dengan sesuatu yang bukan rumah gitu ya, kemah-kemah ya. Mereka, tapi mereka bersuka cita luar biasa ya. Nah, dah sudah dari Sukot saudara, mereka masuk ke tempat ya, dari Ramses itu ada namanya Pi-Hahirot ya. Nah, Tuhan membawa mereka ke jalan yang buntu ya. Pi-Hahirot itu juga jalan yang buntu, dan kalimat menarik, Tuhan sengaja ya, supaya Israel tahu bahwa keselamatan bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan yang membelah laut. Nah, bagian ini yang menarik ya. Kemudian setelah mereka mengalami jalan buntu, mereka dipaksa seolah-olah tertutup. Akhirnya Tuhan membuat mereka untuk melihat ke depan. Dalam perjalanan, salah satu guide-nya Pak Amir, dia bilang gini, apa yang ada di belakang? Kami bilang, yang ada di belakang adalah mara. Terus dia jelaskan bahwa buanglah segala kepahitan. Nah, saudara, mereka nggak bisa lihat belakang lagi, mereka lihat ke depan. Sebuah jalan buntu. Ya, jalan keluarnya kemana? Harus membelah laut ke perahu. Jadi para pendengar sekalian, hikmah pagi, kalau semuanya sudah buntu, jalan sudah tertutup, satu-satunya saudara menengadah ke surga, Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Nah, dia pintu kepada segala persoalan dalam kehidupan kita, jalan keluarnya. Nah, puji Tuhan, kami setelah itu melewati Elim. Nah, bangsa Israel juga melewati Elim ya. Tapi sebelum mereka melewati Elim, mereka lewat Mara. Mara itu pahit, saudara. Saya percaya bahwa ketika kita mengalami singgah di tempat yang namanya kepahitan,
semua kita gak ada yang bilang haleluya mungkin ya. Dan tidak ada yang bersyukur dan terima kasih Tuhan. Ini kepahitan, saya percayalah. Ketika kita mengalami kepahitan, kita bertanya Tuhan, kenapa Tuhan izinkan kepahitan, masalah terjadi dalam kehidupan saya. Tapi yang menarik, setelah Mara itu mereka menuju Elim. Nah, di Elim inilah, di tanah mujizat Bapak Ibu ya. Di Elim itu bagaimana mereka mendapatkan 70 pohon korma dan 14 mata air. Memang Bapak Ibu ya, nanti kami, ketika kami sampai di Yeriko, itu pohon kormanya itu saudara masuk ke tanah Israel, besar-besar ya, subur-subur. Karena memang padang gurun itu sangat tergantung dengan mata air. Saudara, kalau kita hari ini boleh ada sehat, kuat, diberkati, satu-satunya mata air kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah sumber kehidupan kita. Ya, kalau anak-anak sehat dan gemuk gitu ya. Kalau Bapak lihat anak-anak itu pintar, cerdas. Saya lihat beberapa anak saudara di Pontianak, mereka ada sampai bisa keluar negeri. Wah, itu seperti 70 pohon kurma saudara, tinggi, menjulang, keren. Tapi bukankah Tuhan yang memberikan mata air kehidupan dalam hidup kita? Tuhan yang memberikan kepada kita tenaga, hikmat, pengertian. Nah saudara, bersyukurlah kalau kita singgah di bagian Elim gitu ya. Nah selanjutnya ya, bukan hanya Elim saudara, mereka melewati Sin atau padang gurun ya, padang gurun Sin. Setelah itu mereka nginap di Rafidim. Saudara, menarik ya, dua hal ini, tempat ini. Di Sin mereka lapar, 3 hari gak makan saudara ya. Tuhan beri mana. Tapi di Rafidim mereka 3 hari gak minum, haus. Tuhan suruh Musa pukul batu dan keluarlah air. Nah saudara, tinggal selanjutnya mereka tinggal di Sinai itu selama 1 tahun ya, sebelum mereka harus berperang ya, harus berjalan ya, atau harus melewati setiap tantangan di padang gurun. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita merasa bahwa kita butuh air, kita butuh makanan, atau kebutuhan yang kita mau kita belum bisa mendapatkannya, ingat kembali ya, sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Jadi saudara, tidak ada tempat yang kita injak Tuhan bilang gini, bukan planningnya saya, atau bukan rencananya Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan taruh kita di tempat itu, kita gak akan kenapa-kenapa. Sebab apa? Sebab penyertaan Tuhan itu oke okay, ya. Dan selanjutnya mereka singgah di Sinai. Ya, saya bertanya kepada mereka yang ada guide di situ, tempatnya kok kering. Terus salah seorang begini, oh ini karena ini Pak, nanti kalau sudah musim hujan nanti tumbuh-tumbuh lagi dia gitu ya. Oh begitu, saya bilang gitu ya. Saya tanya, di mana Musa menggembalakan kamu? Nah saudara, Sinai itu sebenarnya tempat Musa menemukan firman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa berkata bahwa kalau engkau tidak menyertai kami, jangan biarkan kami melewati atau meninggalkan atau menjalani kehidupan selanjutnya. Bagi Musa penyertaan Tuhan itu begitu penting. Akhirnya saya ngerti begini Bapak Ibu ya. Ternyata padang gurun itu bukanlah tempat yang kita pikir rata semua. Dulu saya sebelum ke Israel, saya pikir padang gurun itu punya rata semua gitu ya. Ternyata saudara, padang gurun salah satu surat tantangan itu bukan hanya binatang buas, bukan hanya air, tetapi ketika melewati berkelok-kelok ya, lembah,
ya, bukit ya. Waduh, ternyata tidak rata. Itu tantangan yang paling sulit, saudara. Mendaki bukit itu enggak gampang, saudara. Nah, jadi saudara, untuk sampai menemukan firman, memang satu kata, penuh dengan perjuangan. Kami sampai ke puncak Gunung Sinai, beberapa teman berhenti di tengah jalan, sudah kena capek, tidak mampu. Nah, saudara, Musa pun di satu titik dia berhenti, Tuhan, aku capek memimpin bangsa Israel. Dapat firman, tapi Musa melihat bahwa tantangan hidup terlalu berat. Dia mungkin kecewa dengan keadaan, dengan diri sendiri. Dia berhenti di satu titik. Ya memang Tuhan berkata, kamu gak boleh masuk ke tanah Kenaan. Ya, kamu cukup lihat dari sini, dari Gunung Nebo. Nah, para pendengar, fase pertama seperti itu ya. Kemudian fase kedua dalam perjalanan hidup yang disertai oleh Tuhan. Dari Kifrot Tawa sampai ke Ezion Geber. Kalau saya sebutkan fase ini fase hilang, ya, banyak hal yang hilang dalam fase ini. Dalam Bilangan pasal 32 ayat 13, ya, ini bagian yang paling menyedihkan, ya, 20 titik, ya. Ini bicara tentang ya, dari Ritma menuju Ezion Geber, ya. Hampir tidak ada cerita sebenarnya, hanya nama. Nah, ketika bagian ini saya mungkin kita ya singgah di satu titik, kita bilang gini, gak ada yang bisa dicatat di sini, zero, nol, kosong, utangnya banyak gitu ya. Tapi tetap saudara, setiap tempat itu Tuhan taruh supaya kita banyak belajar. Tuhan, kalaupun nol, kalaupun gak dapat apa-apa, kalaupun saya singgah di satu hari sial ya, rugi, tetap kita bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan tuntun ke sini? Atau apa rencana Tuhan? Ketika saya lihat bukit ya di Timur Tengah, Bapak Ibu pendengar sekali ini, Bapak pagi, apa beda dengan bukit yang ada di kita di Kalimantan? Mereka betul-betul tidak ada kehidupan gundul, saudara. Air enggak ada, rumput enggak ada. Kita enggak pernah ya ketemu dengan kicauan burung ya. Kita enggak, kalau masuk hutan di Indonesia, kita bisa ambil pakis, kita bisa masak ya. Saya sering lihat petualang-petualang, mereka bisa mancing ikan gitu ya. Kalau di padang gurun enggak ada. Saya ingat satu lagu, Yesus batu karang keluputan ya. Atau aku melayang pandangan ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Saudara, kalau di padang gurun, pertolongan hanya dari Tuhan. Enggak bisa dibantu yang lain, saudara. Nah, saudara, para pendengar hikmah pagi, terkadang memang betul ya dalam kehidupan kita, kita hanya bisa mendengar, Tuhan, kau satu-satunya yang bisa tolong saya. Baru saya mengerti kenapa Musa berkata, dari mana datang pertolongan. Ya, kalau di Gunung Israel atau Gunung Padang Gurun, ya, memang gak ada lagi pertolongan. Jadi kalau hari ini pun Bapak Ibu berkata bahwa, Tuhan, masalah saya itu gak ada yang bisa tolong saya. Surat yang berkata salah langkah, enggak, sudah betul itu. Supaya hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Waktu sakit penyakit, dokter berkata enggak ada obat. Itulah saatnya kita berkata, Tuhan, Tuhan tolong saya. Waktu saudara berkata bahwa sumber keuangan sudah enggak ada, saya sudah di titik nol, utangnya banyak. Saudara berkata enggak ada yang bisa tolong saya. Keluarga hanya bisa sekali, dua kali, tiga kali. Jadi mereka enggak mau tolong kita. Saya mau kasih tahu, Tuhanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Atau kita berkata bahwa saya pun sendiri sudah enggak tahu lagi gimana membuat apa. Nah, ketika jalan buntu, dari mana datang pertolongan? Daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, tapi dalam fase ini saya mencatat ada beberapa tempat ya. Pertama, saya katakan ini musim kehilangan sebenarnya. Satu tempat namanya Kifrot Tawa ya.
Ini kalau dalam bahasa PL itu kuburan nafsu. Di situ mereka mati, ya, bangsa Israel mati. Kenapa, saudara? Karena merindukan Mesir. Mereka bilang bahwa di Mesir kami bisa makan ini, makan itu, ya. Nafsu yang tidak mati akan menguburkan panggilan kita. Ya, memang kami satu titik berenang di laut mati, ya. Salah satu ya orang yang baik hati yang membawa kami sampai ke Mesir Israel. Nah, Ibu Sheila namanya, dia bilang gini, "Ayo, ini laut mati, kita matikan segala hal yang tidak baik dalam kehidupan kita." Maka saudara Kifrot tawa, kenapa mereka mati dibunuh di situ? Karena hawa nafsu dunia mereka enggak mati. Ya, selama kita mengizinkan atau membiarkan atau kita enggak peduli dengan hal-hal yang merusak hidup kita. Kalau mau jujur, sebenarnya dalam kehidupan kita banyak saudara kebiasaan buruk, ya. Banyak juga dalam kehidupan kita hal-hal yang negatif atau pikiran-pikiran yang negatif, racun, toksik yang tidak pernah kita basmi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita punya hal yang buruk, yang jelek, ninggal kita kubur, itu akan menguburkan kita. Ada orang berkata, mulutmu adalah harimaumu. Ya, banyak saudara hal yang negatif, ya, yang buruk. Saudara, ada satu lagu ya dalam bahasa Batak yang dikarang oleh penyanyi Batak, Kamar 10 Tolu. Katanya dia masuk penjara kamar 13. Ya, Cek Marpao punya lagu. Saudara, kalau hidup kita enggak beres, mungkin kita masuk kamar 10 tolu tuh, penjara gitu ya, dipui. Jadi banyak hal, ya, kalau kita belajar dari semua kegagalan, ya, kita bisa menghindari kuburan Kifrot Tawa. Kemudian dari Kifrot Tawa, saya enggak baca tempat semua, ada namanya Hazerot. Di Hazerot itulah Alkitab mencatat Maria menggosip gitu ya. Mereka, dia begitu loh, emangnya Musa saja yang bisa memimpin? Kita kan bisa juga, kita kan juga keturunan imam. Saudara, mereka gak setuju, gak puas dengan kepemimpinan Musa. Nah, mereka protes. Nah, yang menarik, ya, Musa tidak bela diri, ya. Musa hanya serahkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang marah sama mereka, mereka dikubur di situ. Itu udah di Hazerot, saudara. Satu aja, mereka ngata-ngatain Musa. Nah, saudara, perjalanan satu bangsa, ya, tertahan 7 hari, ya, gara-gara masalah ini, ya. Karena mulut satu orang, dosa kecil menghentikan destinasi yang besar. Jadi mungkin saudara berkata, gosip itu biasa sih, ya, serulah gosip gitu ya. Tapi Rick Warren berkata begini, ya, racun atau virus yang merusak gereja itu gosip. Nah, saudara, gosip itu akan menghancurkan kepercayaan orang. Contoh, ya, kalau dia sharing pribadi, ya, atau sharing konseling lah begitu, ya, terus konseling saudara itu dibukakan ke orang lain, itu membuat dia bilang seumur hidupku gak akan percaya dengan pendeta gitu ya, atau hamba Tuhan. Jadi gosip itu sebenarnya membuka rahasia yang sudah tersimpan dan dibuka ke semua orang. Nah, Maryam mungkin sederhana, dia mengata-ngatain seorang Musa. Tapi Tuhan gak suka, saudara. Bagian kita apa? Kalau ada kelemahan orang lain, mari kita doakan. Ya, kita bawa kepada Tuhan. Nah, tapi kalau saudara mau mengambil bagian Maria, ya silahkan gitu ya. Tapi menurut saya, mari kita belajar untuk daripada Maria, kegagalan Maria, untuk kita menempatkan kita di posisi yang sebenarnya. Toh belum tentu benar juga gitu kan. Terus kalau mau benar, emangnya gosip itu bisa menyelesaikan masalah? Gak bisa juga kan.
Nah, saudara, dari Hazerot satu tempat lagi namanya Rimon Peres. Dari Rimon Peres sampai ke Hasmuna. Nah, saudara, di bagian ini ya, arti nama itu Hasmuna artinya delima, ya, delima atau delima terbelah atau putih atau puing. Nah, saudara, tempat ini ya, Tuhan tak menuntun mereka. Mereka tahu bahwa anugerah Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, saya percaya juga ya, kita sering juga mengalami delima ya. Dibuat salah, enggak dibuat juga salah. Ngomong salah, enggak ngomong juga salah. Ya. Peduli salah, enggak peduli lebih salah. Nah, itu pun Tuhan izinkan kita singgah di tempat yang bernama itu gitu ya. Nah, para pendengar sekalian, mungkin ya hari-hari ini kita melewati fase ya di mana kita enggak suka. Atau hidup mutar-mutar. Enggak ada kemajuan. Doa kita seolah-olah enggak dijawab. Atau kita berkata, saya sudah sekian tahun, saya sudah capek mutar-mutar di sini. Nah, kemudian yang terakhir, fase ketiga ya, Gunung Hor. Di Gunung Hor itu kan generasi lama mati, dan akhirnya Harun juga mati dan diganti oleh anak mereka. Kemudian ya, ada tempat namanya Salmuna, teman kami juga lewat situ. Itu namanya ular tedung ya, yang datang menggigit mereka yang bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan berkata obatnya melihat ular tembaga. Nah, salah satu tempat ya, apotek atau klinik di Pontianak, mereka pasang di depannya ular tembaga. Ular tembaga itu menggambarkan kepada karya Kristus di kayu salib. Nah, para pendengar, ini baru setengah yang saya lihat ya, tapi kita harus simpulkan bahwa setiap tempat Tuhan yang punya solusi. Ketika manusia enggak punya solusi, tenang, Tuhan punya solusi ya. Andalkan Tuhan, apapun Tuhan izinkan kita alami, pasti ada jalan keluarnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami, para pendengar semuanya, biar kami terus mengandalkan Tuhan di setiap persinggahan kehidupan. Terpuji Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini dalam nama Yesus kami berdoa, ya, amin. Oke, pendengar semua, hikmah pagi, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Menembuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempuan Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RTM.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang. Ah. Berjumpa lagi bersama Mbok Ya di ruang dengarnya Mbok Abang hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026. Udah Oktober Mbok Abang ya, bentagi November, Desember, akhir tahun, nyampe lagi ke 2027. Entah apa, entah nih buat saya aja atau Mbok Abang merasakan bahwa waktunya cepat sekali rasanya berlalu. Betul lah Mbok Abang, karena rasa-rasa baru yang kita nih tahun 2026 ya, ini dah Oktober Mbok Abang. Macam mana lah? Ah, macam gitulah dia Mbok Abang. Tapi yang pastinya semoga kita semua terus diberikan kesehatan, diberikan kemurahan rezeki, keberkahan Mbok Abang, supaya kita bisa beraktivitas, bisa melakukan segala kegiatan-kegiatan lainnya lah gitu Mbok Abang ya. Di sepanjang tahun ini dari Januari sampai lah ke bulan Oktober ini, kita patut bersyukur ya Mbok Abang, karena kita masih diberikan waktu, nafas kehidupan, waktu untuk memperbaiki diri, waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga masih bisa diberikan waktu untuk saling menyapa seperti sekarang bersama Mbok Abang. Masih bisa punya waktu untuk ketemu orang-orang terkasih di sekitarnya kita. Seperti biasa Mbok Abang, Mbok Iyo yang paling cantik sekota Pontianak nih akan menemani Mbok Abang hingga nanti jam 10 Mbok Abang, dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan untuk menemani paginya Mbok Abang yang hari ini mungkin ada arisan, yang mungkin hari ini agak di tempat liburan, yang mungkin hari ini agak nak bermalas-malasan, yang mungkin hari ini berkemas, yang mungkin, nah banyak mungkinnya nih Mbok Yo, iya. Yang mungkin hari ini tetap bekerja, semangat bekerja juga. Yang di jalan hati-hati di jalan. Yang punya agendanya masing-masing semuanya juga selamat menikmati agendanya. Semoga segala agendanya berjalan dengan lancar. Nah pada pagi hari yang sejuk nih Mbok Abang, saya akan berbagi seperti biasa informasi BMKG dan juga info lalu lintas untuk kita semua Mbok Abang ya. Nah kita langsung aja dari BMKG Kota Pontianak, perakiran cuaca hari ini. Untuk Pontianak Selatan akan udara kabur Mbok Abang, Pontianak Timur hujan ringan, Pontianak Barat udara kabur, Pontianak Utara hujan ringan, Pontianak Kota hujan ringan, dan Pontianak Tenggara hujan ringan. Jadi ada dua Pontianak nih yang katanya udara kabur, belum ada hujan, Pontianak Barat sama Pontianak Selatan gitu Mbok Abang. Nah boleh sediakan payung sebelum hujan, boleh sediakan mantil juga di motornya masing-masing Mbok Abang, supaya mana tahu di jalan dan jam berapa tiba-tiba hujan, jadi tidak mengganggu segala aktivitasnya Mbok Abang.

Berikutnya, saya berbagi informasi lalu lintas yang kita ambil dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Untuk pagi ini, Mbak Abang, kita langsung cek ke area Kota Baru depan SPBU atau dekat-dekat bundarannya itu, Mbak Abang. Ini terlihat lengang sekali, namun antrian SPBU-nya lumayan panjang nih, Mbak Abang. Tapi memang di area Kota Baru nih, yang depan SPBU nih ya, dekat bundaran nih, tak pernah sepi saya rasa SPBU ini nih. Aduh, tuh panjang terus ya antriannya gitu. Habis itu kita ke simpang Tanjung Raya, pagi ini ramai namun lancar. Simpang 28 Oktober nih juga, Mbok Abang, ramai, oh enggak lengang ya. Kemudian kita ke jembatan tol Kapuas 1. Ini kalau dari arah Kota mau ke seberang, Mbok Abang, lengang. Kalau nengok nih air pasang nampak ah, Bu Abang. Nanti kita cari tahu ya, Bu Abang. Apakah udah mendekati air pasang rob nih, Bu Abang? Boleh kita supaya agak-agak waspada sedikit ya, Bu Abang, takut banjir. Itulah hebatnya kita di Kalimantan Barat nih, Bu Abang. Ya, kita musim asap, musim banjir. Musim durian, musim rambutan, musim langka, langsat. Banyak musim di tempat kita nih, Bu Abang. Kita lanjut lagi ke Tol Kapuas 1 dari arah Kota mau ke arah seberang sini, Bu Abang. Ini ramai tapi lancar. Simpang Pajak lengang, kemudian kita ke Simpang Sultan Syahrir, Urai Bawadi lengang. Habis itu ke batas Kota Patmayor ini lengang. Jalan Rahadi Osman juga lengang. Karena pagi sih, Bu Abang. Tapi jadi buat Bu Abang yang ada tujuan ke arah-arah yang saya sebutkan tadi, itu bisa pagi benar, Bu. Ya mana tahu, ya kan? Udah ada janji memang nak masak-masak rumah kawan ke, nak ngapa ke, ya kan? Jadi kan biasanya tuh kumpul-kumpul, arisan apa kan pagi-pagi. Udah saling bantu, bergotong royong memasak gitu ya, Bu Abang. Jadi harus memang jam-jam segini ini ke pasar, belanja, dan lain-lain. Oke deh, itu dia informasi lalu lintasnya pagi ini. Dan juga BMKG untuk Mbok Abang semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Biar bisa kita ancang-ancang hari ini dalam melakukan segala aktivitas, Mbok Abang. Gitu deh. Baiklah, Mbok Abang. Jangan lupa bersyukur ya, seperti yang di awal saya sampaikan, kita harus bersyukur dalam segala hal begitu dalam kehidupan ini ya, supaya ringan langkah kaki kita dalam menjalani segala aktivitas dan siap menghadapi segala tantangan. Dan langsung ya, kita putarkan lagu-lagu pilihan menemani paginya, Mbok Abang.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: mana pula nak bisa jadi artis?
1: Iya, mana kita tahu, Mak, nasib. Kalau udah usaha pasti bisa, Mak.
0: Demam kali kau nih.
1: Memang saya sekarang lagi demam.

Kami ni bukannya nak ikut-ikutan gaya barat. Kami-kami ngerepek ni cuma nak ngenalkan ciri khas kota kita lewat kata-kata yang dibalut nada.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
3: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buat Abang informasi kesehatan, peningkatan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus super flu di perbatasan antar negara menuntut kesadaran masyarakat untuk memperketat langkah-langkah pencegahan mandiri. Penerapan protokol kesehatan secara disiplin saat melakukan perjalanan lintas negara dinilai krusial guna melindungi diri serta meminimalisir risiko penularan penyakit. Hal tersebut disampaikan Dr. Gilda Ditya Asmara, Ketua Tim Surveillance dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan LKKN Tikung. Menurutnya, kondisi tersebut sebenarnya merupakan salah satu bagian dari subtype virus influenza A yang sempat menjadi sorotan luas di berbagai media. Lebih lanjut, Gilda menjelaskan tingkat keparahan gejala yang dirasakan oleh seseorang sangat bergantung pada kekuatan sistem kekebalan tubuh masing-masing individu. Oleh karena itu, ketahanan fisik yang optimal menjadi faktor penentu utama dalam meminimalisir dampak paparan virus tersebut. Ia menambahkan, para pelaku perjalanan lintas negara sangat rentan mengalami perpindahan wilayah dan berinteraksi dengan komunitas yang berbeda, sehingga potensi terpapar oleh berbagai jenis varian virus baru menjadi jauh lebih besar. Kondisi mobilitas yang tinggi tersebut menuntut setiap individu untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan fisik. Nambah Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.go.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.